0: YFM
1: The 101.3 YFM.
2: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datai baru setiap gulai bala peninga berprogram lalau penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-8. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 ngagai ayat 44 ngagai 52. Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 lalu ayat 44 ngagai 52. Jadi tu tahu pada kita bebup nyanggup baru lambar 20 ngagai lambar 21. Lambar 20 ngagai lambar 21. Nyalai jatuh kena kemaco gentran Injil tu. Jesus nusui ngagai sidok jakuk sempama tibukai kuyo. Perintah serga tahu dibanding ngolko lengok tidak tabur orang bo umayo. Nadai leko utai tip mit arinya, tanti ia udah tumbuh, ia besai ari semua babas tibukai. Ia nyadi kayu lalu burung datai ngagok serangan badan ia. Jesus nusui ngga sidok, siti agi jakut sempama kuya, perintah serga tahu dibanding kengau ragi tidak ambil induk siku lalu digerabu kuyo buat 40 liter tepung datai ke tepungnya kembali magang. Ayat 44 perintah serga berkesiti reta tidak lalai dalam tanah orang siku tertemu kuyo nyalai ia lalu lalai kutanya baru ia gagal benar hati. Nyalai ia berjalai lunyuang semua utai di dikemisi ia. Udahnya ia pulai baru lalu beli tanahnya. Bakanya megak perintah serga, baka siku orang pembeli tinggigak batu intan. Lebuah ia tertemu ke sigi di mana, ia berjalai lalu nyuang semua utai di dikemisi ia lalu beli intannya. Bakanya megak perintah serga, baka pukat di diulur ke dalam tasik. Tibuliah mayuh macam basa ikan. Lebuh pukatnya udah penuh. Orang diberikan lalu narit ia ke tebing. Duduk setemilih ikannya. Ia timanah disimpan dalam beledi. Lalu ia tidak diguna dibuai. Bakanya megak utai di dekat nyadi. Lebuh mayuh penghabis dunia. Melikat dekat datai miah orang tijai ngga orang tilurus. Lalu muai sidak ngagai api tibalat menyadi. Sidak dekat nyabak serta bergerit ngeli. Kati kita merti kutetu piak ke Jesus nanya sidak. Merti piak ke sawat sidak. Nyalai kuya, reti kutetu ianya genap ikut pengajar adat tiudah nyadi murid perintah serga. Nak salah-salah maka orang timpu rumah tinggal ambil pesaka ti baru ngau ti lama ari gudang yo. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngalah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ningo Jesus nusui ngga kita lima itik sempama. Sempama pasal kelengok, sempama pasal agi, sempama pasal reta tidak lalai, sempama pasal batu intan, ngau sempama pasal pukat. Jadi tu nambah ke sempama kuda derundiang kita berdua minggu terdulu hari tu. Semua sempama tu menjadi nang bersangkut paut ngau perkara pasal perintah lah talong tau ke perintah surga. Nyalai terwaktu kemai kita berhati ke sempama pasal leka lengok. Bok jakuk orang putih, leka tu ianya mustard. Mustard. Lalu leka tu mit pendar. Nyak kebuah lengok tu, ndak tentu jauh ke banding ia. Bok Injil St. Matthew bagi 17 ayat 20, Jesus manding ke gaya pengharap kita, mensia, ia nyemok kenyak ngagai leka mustard megak. tanda mukai-mukai salian iban banyak ianya lekon sabi ukai lekon lengok baka kebos sempama kita tu ura judah dan suah nyemok kutai timit ngenok lekon mustard tidak salian kebobok kudus kita ngenok lekon lengok tau ke lekon sabi lalu lekon mustard nama ia dah tumbuh ia tau mansang besar baka kayu. Lalu burung dekat benar ingap berkayuknya, laban tidak makai leka mustard di celumnya. Lalu ke Jesus, penumbuh perintah latala, kurang lebih baka penumbuh leka mustard tu. Ia berengkah riutai timit, lalu mansang, nyadi tibesai. Lalu pemesai yang megak, nadai sekat. Bawa sempama tu, Jesus ngajar kita, pasal penumbuh perintah lah ta'ala dia dekat ngerembai sampai ke semua menua ke semua bangsa dekat digumpul dekat masuk dalam serangkung ya. Dalam penghidup kita manusia kita megok ngasai kutai tiap besai dan selalu berengkah di utai timit bunyi kejaku uracik menua Cina mada pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Kita mendak penumbuh ke pemansang pengharap Kristian di berengkah di Tuan Jesus di siku ajak. Lalu ditampung 12 siku Rasul Ya. Lalu jam ke dia tu, lebih 24 bilion bala manusia di dunia tu masuk pengharap Kristian. Lalu kedua, aku mai kita berhati ke sempama pasal ragi. Jakut sepama Jesus tu megak neladan tengah bercunta kutai tinyadi tiap hari buat penghidup orang judah mayanya keliak. Tu ndang jalai Jesus ngajar balok peningo mayanya. Ia berengkah ngutai tidak kelala takut diasai ke balok peningo ya. Lalu ritu ia mai sedap berarti tengah ngelala perkara di dalam lagi. Jadi di menua Palestin mayanya-mayanya roti pawon nang digagak di rumah. Lalu kai dia beli di kedai bakok kemayar itu. Nyalai tepung tu dah dicampur dengan ragi. Namanya lebih dikenal dan ditaruh ke resiti. Lalu dalam ia tidak taruh semalam raginya lalu ngembai atau kemari ke tepung. Dalam penemu Rajudah, pengawak ragi itu suah kena nyemok ke kuasa penyai tinggal suah orang ngerja ulah jahit. Kita medak bahawa Matthew bagi 16 ayat 6, Jesus nangkan bala murid ya, ngai kesidak derampit ragi orang perisi ngau rasa duki. Tang kita medak menyadari bahawa sempama itu, Jesus ngenak pengawak ragi tinggal mari ke tepung ngagai pengerembai perintah Allah Ta'ala. Batang ajar dia tu ianya pasal kuasa ragi tulis ngubah utai tidak gulai ngoyo. Roti pawon tidak digulai ngoyo ragi, ia kering, lalu rangkai, serta tidak nyamai dempok. Ajar Jesus dia tu menjadi ianya penatai perintah Allah Ta'ala dekat ngubah penghidup manusia. Penatai pengharap Kristian ngubah gaya penghidup siku-siku manusia. Ada orang ti jai, ngagai orang ti mana? Pengarap Kristian megak merik basa, ngagai sedang angkat ke penghidup bala sidak ti Hindu, sidak ti sakit ngolemi, sidak ti dah tuai, ngos sidak ti agi nemiak. Laban mayanya, bala sidak tu meh orang kesuah benar de ciping orang. Lalu ketiga, aku mai kita berhati ke sempama pasal reta tidak lalai. Bayat 44. Di itu kita ingat pasal orang siku tertemu kereta pesaka atau ke harta karun ke kita kemar itu tidak lalai ke dalam tanah. Ia tidak lalu ngambil utenya tang lalai ke dulu ngai kura bukai nemunya. Udahnya ia lenyual reta tengkira yampu lalu guna duitnya ia lalu beli bidang tanah tialai harta karun sudah dilalai ke ianya. Amat sempama tu baka kenyelai berkitai tam perkara baka tu suah nyadi di benua Palestine mayanya menyok. Menjadi mayanya menyok, orang apa yang bisa beng baga kita kemayar itu. Nyalai mensia suah benar numbak ke duit ngereta di berga dalam tanah. Lebih lagi lebih maya perang, lebih maya munsuah di dekat datai. Nyalai bomno Palestine mainnya menyok, suah benar orang tertemu ke duit ngau utai berga, sudah tumbak kurang buat tanah. Jadi, buat sempama itu, batang ajar Jesus ianya pasal pemesai pengaga orangnya tinemu reta tadi. Sampai ke nyual semua utai di dikemisi ia, kena meli tanah di alai retanya. Awak keretanya pulai kempu ia. Menjadi, lebuh kita nemu setengah lalu latala dalam Jesus Kristus, tu patut mai kita pengaga tercukup ia. Sampai ke kita sedia ngelengkok ke semua utai bukai, awak boleh hidup nitiah ke penekok ya. Amat tu tau ngujung ke kita ngelengkok ke sekedok pengerindu pengraja dunia tu, tak tau dikira ke nadai pulai ke pengerugi. Nanti dibanding ke pesaka penghidup meruan, tidak beri Allah Ta'ala ke orang terindu Arab setelah nitiah ke ya. Lalu keempat, aku mai kita berarti ke sempama pasal batu intan. Ndak mukai-mukai salian bebub kudus iban ianya intan. Laban dalam jaku orang putih, utai kita semak ke jenis itu ianya pearls. Salian terbetul ukai intan tang mutiara. Mutiara di mana tu cukup benda berga serta balat diangkun ke manusia. Bukai mutik laban dia berga, tak laban dia megak, manah gamal pedak. Tak mutik megai, medak, setelah bayam mutiara pun cukup memaik penyenang hati. Nyalai utai dia diajar Jesus pasal perintah Allah Ta'ala dia itu, ianya lebuah kita bempu perintah Allah Ta'ala, kita bisa kemuan utai di penghabis berga, maka mutiara di penghabis yang mana. Sempama ti penudi ia pasal pukat ti diulur. Lalu ia boleh mayuh ikan. Laudanya ikan lalu dibagi ngai ikan ti mana, ngau ikan ti jai. Lalu bala ti ninga mayanya menya merti kerti sempama tu laban ketuguh ngi bala ti dia nang orang berikan. Pukat tu kena Jesus nyemok ke ekklesia kita tinggundan semua macam orang. Manah ngau ti jai, beguna ngau ti ndak. Tang menyadi, munyi kebak sempama kita minggu dulu yang kemari, pengawak ti magi mensia tu ukai pengawak kita. Nyak pengawak Allah Ta'ala ajak. Lumaya dekat datai Nur Allah Ta'ala dekat ngerjanya. Nya alai ngotu program lalu hidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku napa tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuah. Serta lup sampi ngu aku ngelah talo tip taro ngu apai kita. Ngenak sampi ke diungkup keminggu tu inyak minggu Trinity tu kelapan. Tuhan tip pemadu berkuasa ngu Allah Ta'ala tip meruan. Kami minta nuang ngiring ngudus dan merintah hati ngau tubuh kami. Dalam jalan adat nuan, ngau pengawak di deletak pesan nuan. Awak keribaruh lindung nuan, dia tu ngau kebelama-lama ya. Kami oleh meruan tetap, setelah diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan, Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndang Allah Ta'ala suku ajak, dia tu ludatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ke bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan, ngintu serta berkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi dalam minggu tu dekat datai. Mumpu aku.

0: Ya peningan janaka kita mendeng ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Airi Sumping Jingan Siti program ti dikeluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi tu peningan kita terus begulai ngau pengelola program kami di Marudi kita bisi Brenda pagi tu deka mic ke kita berita ke pemadu baru berkawal ngau program ya ke bisi dia tu di Marudi ianya Baram Regatta 2026. Selamat pagi Brenda.
1: Ya, selamat pagi Emelda, nama berita orang Kuching.
0: Berita orang Kuching tu mana? Panas gaya
1: mana ni
0: di
1: Kuching itu.
0: Tang kami di Kuching tu tak ke pelabakku semua peninggal pelabakku dekat tempoh nama berita ke pemadu baru ke debaik kita atau ke debaik nuan pagi tu Brenda ba crossover kita ke pagi tu ba awak penggerak pagi.
1: Iya.
0: Terus ke nuan tu Brenda ni.
1: Okay. Okay, Imelda, aku harap ke anak depan nanggu lah nama tu lain tuang cerita. Hanya di bagai balap dengar, selamat pagi kita semua. Kalau bagi dengan kita ke bisik meniang ke kami, kalau bagi di Marudi bisik pengrami barang mereka tak ke bisik di ke Bunung Datun. Kalau bagi apa ungkup minggu tu. Jadi malam tadi kita bisik mengawa Ratu Baram Regatta di penyadi ke yang berhormat Dr. Datuk Penguwa Manggil atau tadi ini di Mujur Datuk di dataran Marudi kena 25 hari bulan 7 2006 jam 6 lemai itu tadi. Jadi bisik pemegang bisik 12 ikut finalis dekat rebut gelaran juara Ratu Baram Regatta 2006 pihak Megat Bisi pengawal malam kebudayaan tu malam tadi Imelda ya ke Bisi mantai kepersembahan tarian etnik setiap etnik persatuan hari terbagi bakal sidak persatuan Kayan Sarawak cawangan Murdi pihak Megat Bisi persatuan Lakiput Sarawak persatuan Rurum Kelabit Sarawak pihak bisik persatuan tuai rumah peluru ngau ke bukai ke bisik di sembah ke kemari hari setiap etnik Sarawak tu tadi Imelda. Jadi tu lagi aku dah kongsi ke keputusan ya ke pekit Ratu Baram Regatta 2006 tu malam tadi. Tentu Imelda kemari bisik double tiku berebut ke gelaran tu kemari jadi inti diperhati kemari semua tidak segi berbakat segi baju-baju magang kumang orang kemarudi itu kemari Imelda. Okey jadi ya kemari mulai best catwalk ianya Yunis Erin Selail tapi juga bisik kategori best dress ianya pulai dengan Jessica Puyang Vincent udahnya ketiga atau ke tempat ketiga atau ke second runner up Ratu Baram Regatta 2006 ianya pulai dengan Steffi anak Apoi udahnya kedua atau ke first runner up ianya pulai dengan Adeline Henry Lawai ngau juara kita Ratu Baram Regatta 2006 ianya pulai dengan Yunis Enris Lain pendatai asar hari long long tenap nanti nasalahku ini ada. Awalnya di ke berita kemudian itu dekat musik ke ada kap pesawat semua balap tengah ianya sarito hari kepenuti baram regatta kejatuh di tekaran Marudi hanya di malam tu kita dekat pegulai ngau penyanyi-penyanyi terbilang kita malam atau konsert perpaduan di dataran Marudi ini pegulai ngau Ifai Saful api menghabisi ada kru ngau api menghabisi Ramles Water ngau tu artis ke di terbilang tu Amelda tentu yang orang nak sabar dekat meniang ke artis tu inya Mawat dekat berita kita malam tu malam perpaduan jadi kira nakanya dulu berita ke dikunci kami di YPMIRI tu berkawal dengan barang mereka tak ke benar dia tu di Marudi ni ngobrol tu dekat asal semua palam tinggal hari Marudi hari Miri atau ke di Bintulu sama-sama kita ingat tadi diri program barang mereka tak jadi lapan hari tu hari ke penuti di Nauta jadi pulang dengan nombor di Kuci yang ya
0: ya sama jadi ke pengawal Brenda bye-bye
1: ya okay terima kasih Brenda
0: ya sama-sama
1: bye-bye
0: bye okay ikannya peninggal berita ya ke tak ke pengawal ya ke bisi dia tu kemari enggak mega sarito ke bisi di baik Brenda ba ari marudi tadi bawa penggerak pagi yang kita ya ke diau ngelingi marudi kita ya ke diau di Bintulu Miri mega ulih datang ngusung program ya ke bisi dia tu malam tu lagi au sarito mega agi bisi dia tu jadi sarito ari ke penudi barang regata 2026 dia tu peninga ya. Okey, jadi sebenarnya kita mendiang ke program nangkan ke tu lagi peninga begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau tukat semangat mai kita mendiang ke promo tu dulu.
2: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026, pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi ngeram itu. Kuam pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Selamat bertemu baru pendengar semua dengan program Tungkat Semangat kita ke minggu tu. Jadi sebentar kita berengkah dalam nyadik dalam Kristus dalam samping aku. Terima kasih ya Tuhan apa yang kami disergo laban wan sekali gemeri kami peluang oleh kami bergulai dengan program Tungkat Semangat. Kami minta Roh Kudus nuan Tuhan nurun lalu neguk hati kami. Natok kami kena kuasa tidak dari atas. Nami kami paham kutai kepada nuan kami lebih agak silia. La kemulia nama nuan, la kemerti hati mensia moga lebih agak tajam. Dasai ke semua bala peninggal. Lalu engkeman bersemua kami. Kami nyerah ke semua tu dalam sampi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kau penglepas kami. Amin. Jadi sekali tu bala menjadi kita bertemu dalam program Tunggak Semangat tu, aku kau berjakuk pasal pengangkat pengharap tau ke revival. Jadi jakuk revival tu tau ke kebangkitan rohani itu suah benda disebut dalam gereja sekali ke pengangkat pengharap tau ke penyungkak pengharap kita orang Kristian tu tau ia nyadi berorang siku-siku. Tahu yang jadi buat dalam gereja tak secara ngenyit bala orang belak takut belak nangi kalah talah meri basa lebih hari selama tu. Lalu menua kata itu menua ti berpegai bermacam-macam agama lalu datai ripupu raban bangsa. Jadi siti ditai kepada ditanya kita nama reti revival tau ke pengangkat rohani itu buat menua ke ndak sebagai latar belakang ndak sebagai agama. Jadi jaku revival tu tau ke pengangkat pemansang pengharap Kristian pengangkat roh kita suah benar dedinga kita munyi kaku tadi dalam gereja sekedar orang umai tu tadi tadi kumai revival lebu orang mayuah benar bergempuru beribu-ribu iku tau ke berarti kita kemedak pesta rohani suah benar dikumai orang tadi, lebur orang tadi balat benar muji, ngau sembah, ngau cukup berkuasa. Tau ke lebur orang ni ngau mayah macam testimoni. Jadi itu sebagi riutai ketau dikumai ketai revival. Jadi revival tau ke pengangkat roh tiamat amat belabuh bautai kelebih lagi dalam. Revival tu berengkah

bahwa penghidup kita manusia di dalam mati kita. Tu pengawa Allah Ta'ala lebih yang ngemaru atau kenyungkak kebaru. Ngenani, ngerak manusia, ngerak raban orang ti ngaku dari Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Jadi lebih maya revival tu nyadi, tu memaya orang tadi datai semak ngagai Tuhan. Lalu mayu benarang berubah perangai, berubah jalai pengharap, berubah jalai penghidup sidak ya dalam petero Kristian tu kai pengharap bukai. Artinya bertukar bentuk cara sida hidup. Nanti sida yamat udah nerima kebangkitan rohani itu tadi. Jadi ke sekali itu lah ke kita berarti ke revival ke benar bisi aku mai kita benda tiga itu lepak penghidup kita orang Kristian. Jadi keterubah ya, keterubah ya revival tu belabuh buat tiap ikut kita. Buat genap ikut manusia. Sebedau Tuhan mengubah siti-siti gereja tau ke ngangkat ke pengharap buat siti-siti gereja tau ke siti-siti menua ia terubah mengubah individu tau ke genap ikut orang ti madah di Kristian. Jadi revival tu belabuh lebuh kita ngau ariati ti jujur ngau ariati ti aman-aman ikhlas merasa hati kita dimua Allah Ta'ala. Berarti kita mungkar hati kita, melengok hati kita, ngambil ke Tuhan merasa. Ya. Bob Mazmur 139, bisa medah menyitu, oh Tuhan, perasa hati aku, ngambil ke nama isi utai ke dalam hati aku, isi hati aku. Jadi nanti revivalnya jadi secara individu atau secara pribadi, artinya kita ngemaru ke kaul kita, siku-siku. Tiap iku kita ukai harap ke kaul dari gereja. Kita mampu secara pribadi mesti kaul ngau ke Tuhan. Artinya secara pribadi kita berkaul ngau ya baru. Angkat baru, hidup baru. Pekerti ketinduk. Kita tajak kita udah nemu. Kita diau diri. Berarti itu tadi kita mutar. Mutar ngaliah jauh hari utai te nagang kita. Berserkah ngau Tuhan. Lalu mulai diri ngau hati ti ikhlas. Berarti kita benesal ke penyalah ngau penghidup kita ke ngelengkok ke Tuhan. Leban ngelengkok ke Tuhan tu tadi maya macam cara kita ngasuh kita nyo tawar nyo ndak tentu berapa harap harap pia-pia aja. Jadi kita bertaubat nyo siti rib empas revival tu. Lalu mega siti mega kita itu tadi sanggup meri ruang awak ruang jam kita bersampi lebih lagi dari kuda. Meri ruang lagi kita maca jaku Tuhan. Lalu lebih kita sudah diri dihidup kebaru digerak atau ke di revive. Kita ngelak ke Roh Kudus nempok atau ke nukuh perangai kita tadi. Leban orang sudah dihidup kebaru, digerak baru, pulai ngagai Tuhan semak maka ia keterubah nemu Tuhannya. Ukai semestinya orang nyalu ngau cara ti megah-megah madah ke pengharap diri tang orangnya tadi ngayan ke gaya ciri tau ke perangai Kristus buat penghidup ya nanti hari di rumah ia nyadi lebih lagi bakal orang ke muan pengerindu lebih lagi rindu lebih lagi angkun ke diri sebili antara melaki bini ya lebih lagi rindu lebih lagi angkun lebih lagi peduli buat pengawa baik ke office atau jadi nindur ya kerja di luar ngere dalam ia jadi lurang ke lebih lagi jujur lebih lagi tahu dekarap nanti ya dalam bangsa kita buat community raban kita orang dia sidak yang tadi lebih lagi berundian kurang bukai menyiku jaku orang putih lebih lagi compassionate lebih lagi ngampun orang di orang mesti silap orang mesti salah orang kiri baru nur bulai ngok kita kerja atau ke sama taraf ngok kita tadi kita mudah ngampun ndak lalu nganu ndak lalu ngebom ya ndak lalu pedih hati lawan kita bisi umuan pembaru hati. Jadi orang ke bala kita ke berundi yang pasap ngangkat roh tu tadi yang ke bisi maya kita ndak ingat
ke Yakub, tiap Yakub sudah disebut kita tadi. Tang lebuh orang berarti ke dia sida yang bedok kita kini cara kita ngau orang bukai. Ti kita ama sudah nerima ri Bible. Kini cara kita mela orang. Nanti nyebo menua kita, nyemenua kita nyemadat nyemajak terang, terang bisik testimoni, bisik saksi menua kita berubah mana dalam pengharap, dalam pengawo, dalam lebih lagi orang kemegai kuasa sidak ya ayan buah pengharap ayan bisik penangi kalau talau. Jadi jaku tanya ditu kepatu ditanya kita inya ketu kati hati kutu aman hidup di dalam Tuhan, aman bisik pengharap bisik iman dalam Tuhan. Taukah aku tu bisik kena aku tu dah digagak baru, dah dikemaru ke dalam roh aku tu tadi. Okey, jadi inya keterubah. Jadi perkara kedua tu pengangkat rohani atau ke penyungkak pengharap tu tadi uleh ngerian ke gereja. Jadi gereja ukai semina tak rumah, ukai semina nama bisi tanda regang dan tak kurang dipasang orang di atas pucuk perabuang rumah lalu nyok kumbai ke gereja. Jadi gereja tadi berjakuk pasal raban nembiak Tuhan nyok ke gereja. Orang ke harap, orang kenangi ke Tuhan. Jadi lebuah individu atau lebuah tiap ikut orang ngasai ke pengangkat roh atau ke penani roh sedak kelamak dah ndak tentu semak ngagi jalai Tuhan dia gerejanya belabuh berubah sembah sedak jadi lebih lagi ukai semina pengawak ke de kerja nanti minggu dalam dirinya mesti pengangkuan ukai semina rutin lalu sampi nyawanya di lebih lagi jujur datai ri puak hati ri lubuk hati kita bisi pengibuah ke pengawak gereja, pengawak Tuhan dak semena daripada orang nyukung. Jadi jakuk Tuhan tu tadi lalu berengkah di dikenangi, berengkah disimpan, bakar ti kita kenyimpan utai ti bergau. Ukai semena utai ti didengar kita. Jakuk Tuhan kita baca di bab kudus. Jadi gereja nanti ya udah di diangkat ke baru udah bangkit dalam roh ya, tadi. Tau ke disungkak ke baru dalam roh ya, tadi. Uleh dikelai kita yang kena kena penyerakup orang dalam gerejanya. Sati, bisik gempung. Nadai berpecah belah. Tajak pun ia mayuh tubuh. Tau ke mimik tubuh. Ia siti hati, siti gempung. Pengawak sedak itu tadi. Ukai seminang ira pengawak dari impu aja. Balat di berkira kura bukai. Bala member bukai. Bala raban gereja ke bukai. Lalu balat pergi dikelala ngembuan pengerindu. Lalu ndak tentu balat kok berbantah, kok berjaku ke penyalah, ngap penglemi, ngap pengurang pangan diri. Laban Jesus mpu besi madah. Orang dekat nemu bala anak murid ari pengerindu sedok ke pangan diri. Nya kena orang ngelai tadi. Jadi lebuh orang kerap ke Tuhan uleh ngampun pangan diri, uleh ngampun orang bukai, uleh nyukung pangan diri, diri sama diri, lalu uleh bekerja sama, uleh bergempung. Gerejanya nyari gereja ti berkuasa man. Nyari kesaksi ngagai community, ngagai raban bangsa, ngagai menua, ngagai state kita dini-dini dorak ta dia. Leban dari Bible tu tak mega ulih ngemaru ke mission gereja. Mission gereja ko kudu tu ukai mission rumah gereja, ukai mission perintah gereja, mission Jesus Kristus. Tuju ya, niat ya. Ukai semena numpu kerundiang, ukai semena fokus semina berdiri empu. Kita lalu berengkah, ibuah, ngelebih lagi dalam, lebih lagi rindu, ngagi orang di sekeliling kita tadi. Dan kira nuan gereja nu, nuan gereja ni, nuan bangsa tu, nuan bangsa bangsa lain, ukai kunya. Lalu kita tidak berasa tak kediri diri, tidak berasa selu ilu, tidak berasa tidak dikibu, tidak berasa tajak pak kita mayuh tadi kurang, tidak berasa kelalu serantok betul betulnya, tidak berasa kelalu sakit, ndak berasai kelalu ketuai laban bisi ibu hak pangan diri lalu ndak berasai kelalu biak maga ndak di ndak dia peduli kurang ketuai lagi tau ke tengah umur. Jadi kita di dunia tu lebih kita dah di revive dah diangkat baru kita jadi ke jari ngau kaki Tuhan Jesus Kristus mai pengadang hati ngagai dini dini ndur kita berjalai gereja ku dah diangkat ke dalam roh. Ukai semina uleh ditata atau ukai semina uleh disukat ngena pemayuh tubuh orang kedatai ribu, ratus, puluh ukai punya tau ukai mega uleh disukat ngena pemayuh pengiruh
aktiviti aktiviti kada kerja sidak ya. Tamada oh gereja tu mansang, laban maya tubuh. Gereja tu mansang, laban maya aktiviti. Ukai, kini keroh sidak deh. Jadi tu disukat. Disukat oleh cara penghidup orangnya amat-amat berubah. Oleh pengerindu, pengerindu kada kemuan sidak ya, oleh negu orang ngelui dari dinding gereja sidak ya. Artinya keluar. Jadi kepenudi benar, namo arti pengangkat roh atau kepenyungkak pemansang roh tu buat menua ke macam-macam agama dengan macam-macam pupu raban bangsa. Jadi maya kita diau buat komuniti ke lai orang datai di macam-macam etnik, latar belakang, nitiah ke macam-macam agama ti berbeda. Tu siti tadi lain, siti tadi ke maya cabang, tau ke tu siti diversity. Ti sebagi dari penghidup kita tiap hari, kita itu. Lepas kita bergulai buat dunia, ti maya macam. Jadi, kita itu orang Kristian, tau ke sebagai orang Kristian, pengangkat roh tu tadi, tau ke penyungkak pemansang roh tu, kai semina erti tadi, kita menjal ke pengharap kita borang bukai. Kita tidak menjal, tidak mesul korang tadi. Tang kita itu tadi hidup jujur nitiah ke cara Kristus ngau pengerindu ya terang tau kejelas daripada orang nengah kita tau kari kita. Jesus ngau bisi ngasuh kita jadi ke penampak dunia, jadi ke garam dunia. Penampak ndak ibu betalat ngau pementang. Leban dia mancar, lemo ia amat mancar nadai giutai petang. Garam mega ndak mega ngangau kurang asuh Arab kiampu. Leban dia uli ngagak beda. Asai utai lain, penyamai utai lain ti garam bisi. Ndak tabar, ndak mudah jai. Jadi lebih orang Kristian ngasai ke pengangkat roh atau ke penyungkak roh, pemansar roh tu ti aman-aman. Ukaya ke nundak-nundak menyekuaku tadi. Dia sidak jadi orang ke bisi integriti. Lurus, tahu dekarap, bisi pementas, adil, ndak pilih kasih, lalu bisi ngembuan pemain. Jadi kita belajar melo genap ikut orang, ngenak hari kita berbahasa kesedak. Nak tahu nak bisi dignity. Leban tiap ikut manusia, miskin, umang, papa, pun ia, ukai semina orang kaya raja, ya bisi, kita mesti melo yang ngenak dignity, ngenak bahasa. Leban tiap ikut manusia, digagak Tuhan neladan gamal yempu. Jadi kita kita berbahasa ke namanya penglepas atau ke kebebasan ngap pengharap urang bukai. Lalu kita mega mengkang jujur ngagai pengharap kita empu di dalam Kristus. Dalam menua ti diwan pupu raban bangsa, Bible tu ulih nyungkak ke kita ngasuh kita salah anggap tau ke berbagi, berpilih kasih. Discriminate. Okey? Tang kita jadi orang te baka jematan. Baka orang ke ngagak jematan. Kita itu bersatu ke hari tebiang siti, ngari tebiang siti. Lak ke kita berkempit ke pemerhati, berbaik ke orang ke tusah, orang ke pepecah. Lalu kita bisi berbahasa ke diri sama diri. Lebuah komuniti bangsa kita bisi nyatup pemar bakau tai ke penusah, bisi penusah leban biau balai tu Sabah, angus rumah tau ke bisi utai ke cabar kata hal-hal ekonomi, hal penghidup. Jadi orang ke amat-amat udah di revive. Revive believers tadi. Orang ke amat bisi pengangkat roh tadi. Nyawa orang ke dulu melau rabukai. Baka orang kaya tu tsunami, kelaban puting beliung. Nyak orang ke dulu, nulung. Lalu dulu merangsang mega orang ketusah, orang ketasah. Jadi tu cara pengerindu Kristus nyadi utai ti ulih diperdak bok society tau ke raban bangsa. Laban siti menua ke udah kering, ukai semina bok ekonomi, ukai semina memansang ekonomi, ukai semina memansang teknologi, tang mega uliah di kemansang oleh orang ke bisi ngangkat ke atiti jujur. Bisi pengasih kura bukai, adil, lalu bisi pemaya. Jadi orang Kristian bisi peluang kena meri tu, meri menyumbang ngagai nilai-nilai tu.
Nak cara penghidup ti jujur, setia, bisi integriti, lu bisi pengerindu ngerja pengawa. Engkau lah ri Bible tu tadi penyungka tau ke pemansar roh tu berengkah cara ti mit-mit bakal ngampun pengandiri, ku dah ngemedis kitai, borang ku dah ngemedis kitai lu nulung orang ke besendik pendiau ngu kitai, titusah, tibguna ketulung, jaku nyebut utai ti benar, lengau ngati ti nelap, bersampi, ngawati itu tetap, setia, tidak sekali-sekala aja, kau orang akan jadi ketua, perintah, nyak tugas kita, nanti kita aman-aman, udah dihidup kebaru, udah dani dalam roh kita, orang akan megai menua, ketua-ketua bangsa, kemerintah kita, jadi ngau nyak, bila meninggal, nyak jaku aku, ke sekali itu, wakil kita, sama bersampi, ngau aku, kena kita nyimpul program pasal pengangkat roh dalam gereja buat penghidup individu, buat penghidup menua. Terima kasih pendengar semua, ram kita bersampi. Apai ke Menteri Serga, terima kasih ke pengerindu Nuan Tindak Kalau Puntan, dikasih ke kami. Angkat ke baru hati kami, gerak kami, lak ke kami, boleh rindu ke Nuan lebih ke dalam, lalu melo Nuan lebih lagi tetap hati. Kemaru ke gereja kami, ngena gempuang hati ti cukup ari roh ti aman nyemetak kok sati ngepangan diri mai ngenok pengudus mai pengudus Nuan lalu bisik pengerindu nyinuk kura bukai tolong kami jadi orang ti jujur jadi orang Kristen ti amat setia arap ke Kristus lalu lih mai pemai mai pengadang hati ngagi orang mai penelap kini tunggak kami hidup berjalai dikirim ke Nuan. Berkat ke menua kami, kedegagak atau kedediri kari raban bangsa dan raban agama. Ngenak pemai, ngenak harmoni, adil, serta bisik berbahasa ke pengendiri. Lak ke penghidup kami, ngayan ke pengerindu Nuan Tuhan Jesus Kristus, lalu ngenak nama Nuan kami nyerah ke program tu lah ke program tu oleh keman semua balap peningat. Terima kasih ya. Bertemu baru kita lepas tu beberapa minggu kebuka.

Kayaknya nak kita mending ke program Tungkat Semangat bergulai dengan Pastor Nicholas Ningkau. Siti program ti dikeluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Menjadi pukul 9 pagi tu lagi peningan. Mari kita mending ke berita utama 9 pagi ya ke ditabur terus hari Kota Media Angkasa Puri. Udahnya kita terus bergulai dengan pengeluar program kami ya ke Bukai. Nangkan ke tu lagi Y912. Jadi kita ya ke dia di Serian udah terus mending ke kami ngena frekuensi 106.9 pemegang kita ya ke dia di Bandaraya Kuching boleh mending ke kami ngena 101.3 FM. Kita ya ke dia di luar Kuching dan Serian kita boleh terus mending ke kami ngena channel Astro 871 serta mega RTM. Klik nangkan ke tok lagi ya. Jadi ngau tu peningan mumpuk dulu aku. Terima kasih ya laban udah segala sejalan dengan aku ba pengelama 3 jam bertemu baru kita ba awak ke Bukai. Mumpuk dulu aku peningan. Selamat hari Minggu. Tuhan berkat kita semua. Bye bye.

0: untuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawan Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman, termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi. Kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program Pembinaan Karakter Bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018 menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya dari segi

0: pertumbuhan ekonomi dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, result pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, ya, landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
1: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
2: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
1: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal Walid Zidan perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Mereka lah Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gustin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian. Demikian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.

0: Bina, bizi Nagura.
1: Aku dilengkah genuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

Loading kau lagu kena beri nama Bersumpah Masuk Neraka. Selamat pagi, selamat kita bertemu baru dengannya dalam segmen kita. Okay, Y912 YFM Segulai Sejalai. Kena sehari itu hari Minggu 26/7/2026. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami Tidik Kucing tu tentu ya boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Pemegang di Serian boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Okay, jadi bandur ke Bukai bakal di Seriaman, di Sibu, pemegang di Bintulu, Miri, Ngolimbang, jam ke dia tu kita nak boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Nota Riau. Laban dia tu kita dengar ke siaran dalam jangka Melayu hari stesen kawasan Tang Terjapi ya. Kita lagi boleh dengar ke kami kena cara online. Kita boleh dengar ke kami kena RTM Klik. Sekali kena tadi website atau ke aplikasi RTM Klik. Kita mega boleh dengar ke kami kena portal radio.rtm.jovi.my ngau My TV. Pemega channel Astro 871. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Y912. Kena sehari itu 26/7/2026 bergulai ngau aku Reyes Booking. Beringkai hari pukul 9 pagi tadi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi. Jadi, terima kasih megak ngagai pengelola program kami Imel Dajoni sudah bergulang kita dalam segmen penggerak pagi beringkai hari pukul 6 pagi tadi nyentuk ngagai pukul 9 pagi itu tadi. Okey, kita dengarkan lagu dari Javen Jack. Gau lagu kena beri nama juga. Okey, terus dengarkan kami Y912.

Okay, Javin Jack ngau lagu kita beri nama Jugau. Macam kita ke dia tu 9:34 minit pagi. Jadi ngarap ke kita udah terperindang ninya ke lagu dari Javin Jack. Okay, lagu baru nyata dunia. Okay, ya jadi peninya kita ke benda online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu melawat Facebook kami, YFM Iban. Kita tahu ninggal ke lagu peminta enggau mega pesan ujung minggu tak pesan rindu hati kita bak Facebook kami YFM Iban. Lagi aku maca komen ke bisik ditinggal ke kita okey bak Facebook kami. Ya jadi pukul 10 pagi bakal selama megabinya ndur kami keluar ke program Tujah Penghidup Siti Ari program tadi keluar ke Gabby tau ke Nancy Nanggai Ari YFM Iban RTM Kuching. Lalu bak jam ke penudi lagi pukul 11 pagi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari noraku maca komen KBC Dianjung kita buat Facebook kami okay? Jadi tentu kita terus segulai sejalan hingga ke Y912 nyentuh ke penghujung program kita pukul 12 tengah hari tu lagi okay? Kita ke benun deriba kereta jam kereta tu nangiranya kita ke deriba luri kini deriba bus kini deriba namanya e-hailing kini. Nangiranya tadi Ari Kuching kat ke Serian kini kat ke Bintulu tak ke Ari Sibu kini dia tu udah ratai bak Kuching kini ngarap ke Samu Jiman serta selamat ratai bandur ke dituju. Okey, terima kasih lah pemilik kami bak YFM jadi stesen pemerintang kita ke pagi tu pagi hari Minggu okey 26/7/2026. Okey, terus kita pemerintang gaul lagu ke sekali tu lagu Ari Alvarez Alaja gaul lagu tetap bakal selama gaul setiap lagi lagu Diana Shini gaul lagu Siang Kunang. Okey, terus dengar kami Y912 YFM segala sejalan.

0: Nak memaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

0: Nak mamak agi dekat ditemu kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Berkongsi ke info berita randau ngau temuai biar mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi diukai Y912 YFM segulai sejalai YFM segulai sejalai.

0: Kitab Jatuh Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sekulai Sejalai Kekal Berprogram Tujuan Hidup.

ko duduwa mo ka Mediterranean Sea maya penemuai ko ngao grup kami kata Malaysia kena 29 hari bulan 1 tahun 2026 aku ingat terpeniau dari penyawah pejalai aku boleh datang bawa muanya lalu dia aku ingatkan peniau diri maya aku gemit sampai aku bersekolah hari ke bersekolah aku boleh kerja hari boleh kerja aku lalu nak

kong pengawal aku ke beragang bekake dia tu. Jadi kependerang malah peningah asam aku dia sengan. Umur aku dia tu 66 tahun. Jadi buat program nujah hidup bekake sekali tu aku berkongsi dengan kita. Ya, aku gimit sampai ke dia. Bila umur aku 3 tahun, sampai naik dengan orang kaki hidup mayari dia tu. Nang nyebut aku tu siku nemiakang si cukup macam. Selalu mayah aku tahu orang, ngeludah orang. Mayah mandi ke kanan jipak sambun orang. Mui sambun orang, kain orang kain. Dan no orang sama aku, aku sudah inai. Dan aku pimpin dengan cerita tanya jam. Dan kalau orang nyebut aku tanya baku, takaklah penyakit tuan maya lagi mit semua banding tuan ngau besar dia tu. Aku semina tujuh menjak lebih maya kutik umur 3 tahun lebih hasil sepiku akik aku nguan aku laban kelia rumah panjai batak ke tebelian. Jadi akik aku tu tadi tinggi umas ya, tinggi demak ya, bak belakang, mak ngeru kau kami. Angkat aku tak ni, terpegai ke, terutuk atap. Lalu ni ke, kata tulang perabuan, ke ngerayap, kata akik aku nak nemu kena kau ngambil aku. Aku nyelegi-legi hati bak tulang perabuan, kau sedar ya. Orang kami serumah nyebegau. Tang, mayanya, dia si ayak aku kena mau ma tak kapai cerita kami menjadi inai aku pulai yang nangka iyalah nikik tulang perabuan ngambil aku mai ku nurun ke bawah pemancar banyak kuno besai-besai ingat aku maya orang agak jalai hari sibu ke kucing masak rumah panjai kami. Dia menua senang dia. Aku muda orang yang kami laban lagi mit-mitnya. Dia tak muda lipan ngagak jalan. Yang mah pengawak ngalai pengawak buka. Bukannya bisa. Bahkan pengawak nebiak mi hari dia tu. Mempegai ke telefon. Nagai ke negata. Nagai ke bikinnya. Nagai. Tak kami terserbah. Sama. Siang. Kadang-kadang kit. Nagai jalan lon medak lipan. Temu jalannya suba. Apa aku nak lumbu meli kereta private. Kereta. Kena emai orang ada pasang agar rumah panjai kami. Jadi aku tu tiap kali aku ngau nurun pasal ngau ya. Pemain nurun aku pun nurun. Kadang-kadang nak babajau pinai aku. Nakak-nakak. Sekali lebih nipan kereta bapak aku. Apa itu ayah banyak dua-dua ni bapak aku dia. Dah aku tetap ke kerutuk bajar ia. Bapak tu tanya. Kerupai-kerupai aku kerusua aku ngerti apa aku punya. Apa aku tengok. Tengok ngerti aja hari itu. Nyama malu aku ya. Nyo di rumah yang mesti medah ke lupa ke lusung orang apa tu ayahnya ada yang memuji ku apa ikut buka aman yang mesti macam ada gimit udahnya tadi umur 7 tahun asal sepik ustaz bersekolah masuk pemerintah satu. Dalam tahun 68 kena lagi. Umur kadang 7 tahun 8 tahun kurang lebih dia.
masuk pemerintah tu berjalan kaki ya, kurang lebih setengah jam hari dengan jalan yang dipabas hari rumah panjai ngegai sekolah kurang sengaja aku subah kami mayanya cikgu sembai indah orang wak kesepau gud yang orang ngajar kami mayanya maya ke sekolah dia kena kadang-kadang berkat pangan diri bukan itu berkat biasanya segi kalah jadi berkat namanya kainya mu bakal pengawalan dia bakal itu muni bakal dulu tadi ini sekolah sengan-sengan datai ba nangkap pemerintah kudahnya tadi sekolah ngagai menyan jadi maya ke sekolah ke menyan kami nak berau kurang lebih mendo jam piap merau ya bah ingat nala ke maya orang merau orang menyan ketawa ke kami merau kayu bekar resengan lebak kena membal nak kalah makai ini bak sendau ke nurun sekolah nak belajar dulu merau jadi aku seperau ngon yang jirum jirum ini tau dan ada ya pemberi lima pemberi enam mainnya sebab aku singgah reset komandan tren di durian pas pemberi enam aku masuk pom satu buat tahun 1974 masuk bak sekolah bak SRGSS Batu 21 Jalan Raya. Sekolah dia pemegak bukannya sama Kak Polai. Jalan ke atas sikit. Nanti tunggu ke sebentar. Ngeruman bas. Tidak pihak lagi bas penuh ngai mai di. Nusa-nusa sekolah. Kainya dami yang nak kereta bakal dia tu. Basnya kena kena. Jadi, ni apa yang kumianya rubah. Dalam tahun 70-an. Dia mesti nukar kereta private yang tadi ngagai taksi laban dia boleh lesen taksi. Lalu dia kena ya lesen taksi yang tadi kena ngangkut orang kari sibu ke rumah panjai kami lalu ngagai uyak kin masak sekolah sibu ronya lama-lama panggil diri ke mana dia duit ada dengan taksi jalan pemuda sekolah kena bisik ke masak suak ke RM10 cuma duit nak cukup nak mempengaruh sekolah ada orang masuk kelab ngupi manuk ngupi babi ngawak mebat sekolah makai kangkung makai mi mata mau tanya bapak ni naik pasai ni sikit penuh memangin kadang tak kundak ada orang curi beli mau takut ketimbang orang pihak Jakob Pak Isad, Pak. Kita kena center dia.

adanya apa maya tutiga mayanya sama persa Sarawak Junior tingkat kubuliah doa ini lebuah kaya nanti risau tutiganya tadi dia aku memang pengalaman di rumah panjai. Pengalaman di rumah panjai. Aku mohon angkau. Hari kus. Sekepin buliah sampai lima kepin. Bagas kau tegawa. Ya. Nangkau. Ngibun itu lada sudah apa itu. Nyudah mau gawa. Amin yang nyudah saya. Nuloy naik. Aku apa itu sedikit menyebalai ketesi. Lama-lama. Ya boleh duit. Kena anyula ke kami belum menjadi bukai kena ya jadi dengan Rita madah dari beli tanah oh ya tidak setiap hari investment dia subah lah jadi dengan aku lah mamayanya tanya insi agi murah yang beli tapi orang tanya uang gaya hanya tanda ikut ya banyak pak sedih madah tanah start hari itu datai bangun orang salin dia untuk anak beli aku untuk anak beli aku aku ya pemakan masanya tidak ni bisik ni bisik palak dia tu jadi kedaan tadi dalam dispute ada ikut mau punya mayanya subak kami pun rumah-rumah panjai agak rumah panjai aku tu tadi segi di rumah ibun rumah pemandak sekolah sama kok weekend pulai ngagal rumah menyai ngawak maya orang bumai kumah bumai maya orang maya atas semua pengawak rumah panjai lah bagi kami sebilik segini udah kerja pemagang-magang ya umur jahnya tahun 1979 aku pun memang lalu set senior kampres. Ya, aku gagal. Gagal punya tadi. Nak puas hati dengan diri. Apa yang kau nanya? Lagi kat sekolah adik kau ya. Adik kau. Muji sekali dah. Kau kena ya. Dan yang tadi aku set baru. Buat private school. 1979. Set baru. Lalu Siti. Subjek baru baku yang nyak tadi. Kau masih. Jadi komos tu pasal hal berdekat. Jadi komos tu nyamai ada pelajar ke supaya aku. Jadi lepuh maya examnya tadi maya sini akan beres dengan lagi. Pasal ke dekena kami maya ianya MCE Malaysian Certificate of Education. Jadi mana risah pengen direk pemlima boleh tiga. Tanya apa aku lagi kat sekolah adik aku yang ngai aku kumun eh ini udahnya tadi maya 1980 maya semua nyamai minta kerja speko talaban maya nyak bala menyati aku ketuai udah kerja ke okay madi aku ke nombor 2 dah lelaki lalu nitiah ke lelaki ya. Madi aku ke biak nitiah ke lelaki tak aku ajak maya nyak aku dah bersai nyum saigi dan mau pengawak aku lalu nanam diri di rumah tanam ni punya tadi nampung kerja lada kami tadi koko aku ngau orang jual berjual koko rega RM18 sekilo aku ampit nanam koko nanam lada semua ada rasai kaku makan-makan naga rumah panjai bangkut ke terban rumah panjai laban nyokat semua tu ada beli makan-makan aku naga rumah aku nak sedap apa ialah nak bola tukang lah dan yang aku nemu angat rumah kami yang semua orang udah mati sampai menegi ku dan jual sekali rata aku muka aku baru lah betul-betul belum adik ngoi pelipa aku bukainya tadi sekali-sekala datang mayanya ukainya bisa jalan mana gale cangkulnya riat nak bicai riat kami bisa cerita lama ni apa yang aku sebutnya nak tarik ini kai nada itu nak kerja.

nya tadi nya pasal kerja maya kami nya tadi nya mai minta kerja amnya aku. Aku tu tadi kalah nak hamba pinta kerja aku tu ngai nurun tangan aku nak interview. Jadi nak nampung pengawak kerjanya tadi. Aku kerja pak RPA kerja di luar pengadili. Itu barang lah. Aku boleh ngobrol Cina di orang ke bisik barang ke dengan RPA. Kau sudah ketika SWT kita semua boleh importer, not exporter di Sibu. Importer itu tadi orang tinggi. Muda barang dari menua tasiak bakal di Singapura, di China, no. Semua. Jadi, jarang nak kelalah kau. Kalau balai Cina. Sampai dia tahu. Dan yang tadi, lama-lama kerja dia, dia banyak ke semak rumah panjai. Tiap minggu pulai. Mengenang kemula aku kerja subah. Mianya mula. Lagi ya, seminggu kerja. Nak sikau pengadiri. Ini dah 3 bulan. Nak untuk sikau. Laban. Gaji mianya subah. Basic. Baru ke 297. C11. Plus lawin untuk ngonyak. C450. Suar rumah. Baru ke RM20. Siti bilik. Masak kena rempu aku. Lama segi kau masak. Masak kena rempu nanya. Ya. Jadi kau ni apa? Ni buang balik ke duit dek kau ya. Tak simpan duit kita. Yang lain nyok. Tak berasai bisa duit. Minyak sebab lambat kena ada main bakal kami hari dia tahu lah. Kuliah tu beli kumpul sikau. Gaji 3 bulan. Beli kumpul sikau. Minyak sebab. Ngai ngelon. Tak berhenti ya kes. Mau ke 1,000 lebih lah kumpul sikau. X100. Tak ya. Ya cash 800 lebih tidak loan 1,000 lebih main loan tadi si duit terlalu beli ku cash nak tu si kau kerja ini kerjanya tadi tu ingin pulai ke kena-kena rumah panjang makanya aku punya orang bumai punya orang nebang tak semua kawan rumah panjang ngejang kebang udah aku tu cukup lah kejang kebang yang kebenar ganyak ya. Tak mengawak orang rumah penyai bakal mengawak gutung riung orang matina dari kalak nangga baju angka pendahan ambil ke bangkai orang rumah ini time aja pemba dengai kerja dia minta cuti berkenyak banyak.

Jadi kurang lebih ya, dalam tahun 1990 mayanya kalau Cina berbaik, aku beli ke saham maka IPO kenyang eh? Jadi beli ke IPO nya tadi mulan IC aku kena sedaya, IC aku dah kena sedaya beli IPO saham ni tadi dah. I should beli pun dia kita akan Google bah. Boleh Google kita ngagai IPO summary, kita mendak cara begini kum bisa mendak dua saham baru ni di sebuah lagi kena minua, kena minua melalui pemadi apply kena burang lah, ambil burang pula boleh isi burang tu anjuan. Jadi supaya aku tak mula ini punya tadi nama aku kenal dulu dan yang tadi Cina siku mana aku bos dia bisa duit sana jadi dia beli atas nama dia bu kita bumi putra sebagai bisa prioriti portion main cuba ni nya maka bahas Cina selalu kena nama bumi putra beli IPO betul angkat uji ke aku nak nama aku eh senang boleh duit dah beli setiap lot 1,000 dibakar gaya dalam 1,000 unit RM1,000 sekali jual boleh sampai 2,000-3,000 sampai dan main tu tujuannya ngenak nama kami sebilia dalam nyatik ku kunci kami luar kunci takut berjalan eh tak untung-untung dan nyatnya mayus-mayuah nama dah kena. Ya aku sebab lagi kena IC biru kita yang main dan beli ke IPO tu yang main nak bakal dia tahu banding kalau dia tahu dia nak CDS Central Deposit System mesti kak kena account dari ibu dia tahu banding kalau sebab dia ni bisa kaya-kaya penyak dia nanti check aja. Tak muntang boleh duit sepik aku main aja era main 1990 2,93 cik mah duit cik duit jadi bisa duit berkena tadi kira 1994-1995 berkena 1995 berkena dia baru ekonomi bisa nurun yang lain kemainannya sebab segitu dah bisa duit lah. Yang lain kata itu majak kerja kata gaji masa tahu ni memayang kaya bakal Cina pihak bisa ingin mimpi kata bikinnya.

0: jemaat ya, anda nyelih-nyelih yang dikenal inang balap dengan kita bawa ke ngelot minyak serba kita ke sekali tahu. Ah, orang mau nyup, enggak apa tahu ya pelaku.
1: Agika.
0: Okay, kita ngucap gelanggang pengarik kami di sekolah jam ketiga tahu. Hello, Lucia.
2: Hello, Nana. Awak nak lagu kena ada merindang. Pasal kejeli yang balak yo.
0: Tanya apa penyalah lagu yang ada enggak pada.
2: Oh, ya aku berjalan yang nama deh. Aku mana, nama antek kami benar yang berarti kita.
0: Okay, Lucia, terus ngah berita kita di sekolah jam kini atau?
2: Okay, terima kasih Nana. Terima kasih beri sempat ngari yang kedua mbak Konti dia ngah pada pengari kita hari Limbang, Miri, Bintuto, Siamar, ngah pegawai di Kuciang. Jadi dia tu aku benar mbak waterfront di Selangau di tu Nana. Ngah pada peningkat kita mereka report berkawan ngah. Selangau Raft Safari 2026 ya. Jadi dia tahu benar pengawal berjadi ke Selangau Raft Safari 2026. Lebih kurang 15 minit sudah lalu dia yang berhormat Insidian Protokol Gira Sambang Kapan Kuncian Negeri CTN 53 Tambin baru saja sudah datang di Selangau Pengerusi SRDC Kayaknya Semporai Anak Petrus Ngelai Ngobalan Suara Pabasa Kepisi di bagian menua Selangau di tahun ya. Oh, jadi dia tu balas mayu lah. Lebih agak balas kau berakhir bagi tu penungan saya pemutus sapa ke Bulia Prais atau ke sapa ke Pemadu Laju berakhir untuk tahun 2026 eh. Oh, jadi tahun tu bisa 45 pasukan berakhir dibanding yang bisa nyampau ngau eh. Dibanding ngau tahun kemarin bisa 37 pasukan tak ke

0: 37 ya, tahun 36 ya. Dari tim apa nyampe timnya tadi di C kategori Upis Berita ya, di C kategori JKKK, di C kategori campur lelaki Indo, dia moga di C kategori Indo terbuka atau ke Women Open. Tau kita ambil kita tim ya. Pak kategori Oman
1: apa nanti deh nana ngau siapa kita lihat. Bana Ibi Yanisi Sharon ngau Hana.
0: Oh bisa iyo ne.
1: Bana ngau Brenda.
0: Oh bana ngau Brenda. Nana kan gisir nerempu papa lah iyo me. Jadi namanya Pak kategori Oman Open tak ke pemadok mayu. Bisa 36 tim. Oh. 8 ATM.
1: Jadi
0: dia tahu dia empat mu lapan peraya tu lagi dekat top five so bisa mata duit kau B2 pindah ke bukanya nak kayak bisa adanya aja B2 aja dekat dia brand ya lapan dia tahu pemutus supaya dipadai ke nak temu lapan selalu mayu kat dia nana orang tak sesudah kengatur tau tidak ya kan benda catatan masa aku nak nemu lah catatan masa kita buat tu tak apa kayu aja lepas dia timet tidak ya apa rumah ke bisa ditangkit pabib rakit kita ini dan aku percaya nanti nak boleh rumah lagi aku percaya ke tim RTM tu ya boleh mecah rekod pribadi tahunnya kemarin catatan masa kita dua penyawah 21 km berarti catatan masa 3 jam 41 minit. Laba aku tahun tu ya bisa laju ke, laba bisa di jementeri kapit ke hibah berkayu udah.
1: No? Ama.
0: Ante alah lagi, mau ke aku nak. Tentang amunya putai penanggul ngau caparan tahun tu juga bisa beda. Tahun yang hari tahun je kemarin, tahun je kemarin. Ai mai tahu tu cukup langkeng beberapa buah rakit bisa belah atau terpecah nanti ada report dari mana taban bomba ATM ngau melarapan polis bisa kiri yang para orang tengah berakit sakit tu deh jadi orang tengah berakit tu tes minari bagi no selangau tidak ya bisa hari kelab berakit suara kucing yang labar ada dek Aau bisanya hari miring ngos lampu hari pro sawat bisa sana ne. Aau jadi aku ngarap ke ngawak tu bakal tau agi di Sulawesi lapan asyik munyi ke ya berhormat tadi tau sipe hari pengawak ke dan sikit diatur tingkir tahu je rumah kau deliver Selangau ne. Jadi pagi tadi sudah udah berengke atau ke play off hari rumah pro dulu bukeh dekat tebok Selangau waterfront eh bisa ke tidak keduli itu tadi cut off time yang nanti tidak lebih dari 12 kalau pun patuh yang orang tidak ya malu dia tuh yang mana nanti apa aku terkesal mana mana tidak mana lagi ketua yang orang nanti nanti semua nak kain out jadi dia kan sendiri lapan bisa penelepak udah nanya ay bukeh udah nemu dini dini lupa dini no deras dini no ulek nu cira deh.
2: Udah banyak nanti rumah tisi tisi tebian deh. Tebian nanti rumah cia.
0: Mayu mayu rumah panjang. Kepai jauh deh nanti dia udah berbaik.
2: Ya nanti kau yang kau nak nak sama baru baru rumah panjang.
3: Ungkap.
0: Apa ungkap? Tanya aja ungkapnya mayu punya kutain tadi aneh deh. Dan aku mereka tapi puji me. Lapan hari penerbang aku deh. Tidak ya udah mereka ini ke, udah ngenakut turel lah tim kita. Aku ngarap ke situ dah kita udah ditan ketahuan tau. Kayaknya kenal tim ke Manu di Kreno. Saya kumpul tidak ya, nama no, udah sendiri yang kayu ini pakai tadi. Ada guna penjaga bersiau ini dah sendiri yang tadi seputar lagi.
1: Tau,
0: kemana? Aku nyampu tidak ya, kan lagi. Tau, oke. Hanya aja mah berita di baik ku kereta kira ke berita mana ya mah hari kita di Selangau di tau aku kita dah guys sudah nutup karena kita udah tolik udah terhilang berapa kontainer ada penanggu di atas pagi nanti ibu dekat terus ngau ngambil pagi berakhir di muka bulan 8 ngau penuh di apa pedawan bulan 10 wah nanti ada hero nana deh tawak jauh mereka bertebiang dia
2: aku dukung aku nana bertebiang ya itu kan sore aja nananya
0: betul ya meh itu kan sore aja deh jadi
1: anak lah lu sih
0: anu mah lagi hanya berita hari kami hanya nanti berita berita mana yang kayak prior juga ya ngecatatan masa ni rau pada peninggal dekat kami kunci ba page kami RPM situ. Okey, makasih sama tengah hari sama berjalan ke pengawal ke supporting. Bye.
1: Okey, bye bye.
2: Bye ja.
1: Hanya pengari kami di Selangau jam dia tulis ya Thomas Kasal jadi kita untuk tadi nak uliah ngau berakit yang ya tadi ngena teh keriput kita bikal ngau Selangau Raf Safari dah menyukai tadi ane rau agi mai sudah berakit udah tuila di muka ngau di pedawan kita tadi.
2: Ya, ke perawan ke. Mulus
1: ngarap. Ngarap ke tahun baru sudah boleh bak kapit ila.
2: Aku sebenarnya merau dia.
1: Tahun baru lah tahun tengkana sempat bak kapit dah. Tahun baru lah di kapit kita. Ada salah anti semua sudah miri, sudah kucing, sudah seriaman, sudah pintu lo sudah dilimbangkan nurun dan bulan dia. Kita nurun.
2: Uji kita tahu setiap. Kita tahu setiap seperau kita.
1: Tahun baru kita tanya uji nama ngemuju warga jolo arti tadi berak ngaura berakit ba nama apa kampiat
3: irau ku nai
2: nang kebuat apa
3: aku bawa ge aku tekakah ada
1: aku ke kami ke sehat-sehat tau jadi supporter aja kita ke selim-menyelim ya tadi ya kita ngayuh ke rakyat ya
3: aku supporter mena
1: aku kami itu tadi kira aku ngemai kita jadi aku memakai
2: kita lelu-lelu ada tau
1: apa lenti ama bala kita tadi nuruan deh hari ini yang di buat tanya deh aman kita tadi punya kurang ngemuju ke jolati dekat ngau
3: aku gian luana
1: safari wali rakit ya sampai deh nama hati empai gau deh
2: benar ngga semangat
1: dia tu lah kemuka dan muka pedawa dan nyahak kuaku okey jadi terus ngga berita kita kebuka bekal ngah pesta darah kudah berengkah dia tu 14 untuk ke Sarito 26 hari bulan 7 hari kepenuhi. Jadi hari bak hari kepenuhi itu tadi pengawal demun ngau pengawal nama tadi kempen nyalek darah bak hari kedua lalu muak ke malam terlagi megah dekat dia tu majlis penangguhan pesta darah 2026 lalu balamanya kedatai megah dekat di Perindang artis ke bisik di kangau sedak ke malam tu jadi agak kita di daro ni ingat malam tu bergulai ke si nak tadi berkawal dengan pesta daro ke berengkah diatur 14 untuk ke Saritok 26 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, jadi berita kita ke penudi ke Ninja Sarawak Sarito Hari Sibu Nya Petroleum Sarawak Berhad atau Petros nampak sejarah pengudah muju ngempun ke pengawak ngeluar ke minyak keterubah Bapalan Adong Kecil West atau ke AKW semak ngemurudik lalu ngawnya tadi muju ke pengawak nganti lebih 5 dekad ya ngeluar ke minyak bandarat Amnoa Sarawak. Jadi Premium Sarawak atau Petinggi Tan Sri Aman Johari Tu Nopeng madah ke AKW dia tu ngeluar ke kurangnya lebih 800 ton minyak sari atau ke 4,000 tuang sebulan lalu tertarik ngepun ke zaman baru bak industri minyak ngegas negeri ke diatur company di Empu Sarawak jadi pemujuh tu tadi mandang Sarawak dia tu bak pelasar ke betul dalam pengawal ngerembai ke industri hiliran kelebih lagi dalam pengawal mengeluarkan amonia ngel hydrogen baru jadi nitih ke ya tadi pemujuh tu tadi ngangkat ke Sarawaknya di pengembaraan besar dalam industri minyak ngogas dikenal di kemansang ke anak Sarawak kelimpah hari ngedekap ke pemansang industri hiliran berpelasar ke pengerja asal negeri lalu Petros Megak ngeluar minyak ke setipak ngau strategi pintas Sarawak ke dekat nempah amayu hagi rega tambah hari pengerja asal negeri lalu kais minat ekspor barang mata aja. Jadi kok ya hanya tadi ditekap lagi mengena Sarawak gas roadmap di ngemerat ke pengawak ngemansa rentayan rega gas asli di mungkul industri petrokimia metanol amonia hydrogen baja ngau kerban kimia rega mar kelimpah harinya dia ke mayuh lagi peluang gawa ketinggi ya lebih lagi bapak penata pemisik kayak rakyat Sarawak jadi bapak pengami kesama mega lebih ya ke bapak lebih ke datang dulu nama tadi perhimpunan Hari Sarawak Kedatur di Sibu Apila Mata tadi dia yang madah ke Ebonio dekat ngepun ke penerbangan antarabangsa keterubah Hari Kucing ke Singapura lalu tu tadi nyari pemberi kedua ngagai rakyat negeri bersemai ngawangin tu Hari Sarawak jadi kuya penerbangan keterubah ke menua Singapura nyatari UKS minat nyari ke jalan baru tak ngepun ke jaman baru sistem pengangkut langit Sarawak ti lebih efisien bersemekih ngau berpasar ke perkara jemaah ila jadi Ebonio kaya nyari motivasi manifestasi komitmen Perintah Sarawak dikenak ngegap ke kaul merangsang pengawal dagang remai ke sektor dagang permuai serta mata mayu ke peranak pokok pemeranak pokok datai ke negeri itu jadi kelimparinya magak ko ya Borneo dekat nyadi nyedia ke mayu hagi peluang gawak ngagai rakyat ngau komuniti dagang ngambil kuliah ngerembus market ke besar gek nyengkau melakukan produk lokal bakal buah dabai ngagai renggat antara bangsa lalu Borneo magak ko ya nyukup ke ekosistem pengangkut moden Sarawak begulai ngau pemansa penyangkai kapal penyambung jalan raya pada bilun ngau sistem autonomous rapid transit atau ke ART dikena numbuh ke sistem penyambung mobility akan lebih efisien meruan engau betul. Okeynya tadi ngujung ke berita kami hari Sibu bahwa di jang Sarawak kita ke site say.
3: Ya, terima kasih Genuan Nana. Jadi tu dia dah di Sibu terus ke Kuching dulu. Jadi sebedaung datai ke berita tu kita berpindah dulu ke lagu ke dah di pilih lagu Ari Suilin ngau Nelson Neru Anang Baco-baco.

0: Ya, lagu Berpadu Nyawa Suilin Gau Nelson Nehru ana ngebaco-baco lagu ke dipilih. Jadi tu berkongsi ngau kita berita ke jadi sehari tu kalai tur ti ngemeran ke dui bahasa di Sarawak meri penglebih ngagai rakyat di menua tu kaban konsen negeri Kota Sentosa ianya Wilfred Yap Yau Sin madah ke nembiak ke landi jaku Melayu ngau English dekat mudah agi bersemekiah berenggat antarabangsa. Jadi yang harap ke atur tu boleh terus dipercayai ke ambil mantu ngemansang ke menua tu jemahila. Ya berjaku munyinya maya pengerami nutup I Love You Sarawak General Knowledge di Kuching pagi tu tadi. Lalu yang mega madah ke perintah Sarawak dia tu bisiknya dia ke pelajar nak berbayar bak palan pelajar tinggi kena ngada ke modal mensiati ngembuan kualiti nya ngelansa pengawak ke BC diatur pagi tu tadi. Jadi tu goyang ngagai kita ke BC ngembuan pengerindu ba bidang penabur ngembuan pengelandi berjaku anda ngira jaku Melayu English serta jaku etnik lalu kita berumur 18 tahun jentuk ngagai 30 tahun ke ngembuan personality, ngembuan pengarah hati ketinggi serta boleh berjakuk dengan mana bawa mua kamera pihak mega kita patut ngembuan tikas pengerai ke mana serta sanggup terima latih dengan penilaian ti udah ditetap ke RTM. Kalau itu berita mana hukum kita ke dekat nyadi host TV dengan pemaca berita TV RTM Sarawak. Lalu kita tahu data dengan uji bakat atau ke audition tu kena 28 dari bulan 7 2026 gagai 30 hari bulan 7 2026 ianya 3 hari berunggu ba auditorium Piramli RTM Kuching di tu berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai anang muai peluang kandang sari dua tu tau perhati ke kita meh belajar dulu berkeni gaya intonasi bunyi jadi pemaca berita TV ngau host TV ndak sama ya maca berita TV ngau maca berita radio out. Jadi hanya tadi berita atau ke patut nanti ngkup kita kekak jadi host TV hingga pemacara berita TV RTM. Lalu Tuk Ngu yang ngagai malam anugerah carta Sapa Juara ke-9 di dekat diatur kena 1/8/2026 ba Dewan Serbaguna Selangau dia tu kita sama mendiang ke dulu promo tu.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1/8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Metiu Mabuang. Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole. Dara Helena lagu Perahu Mit Lekang Ngau Tiun Monica Allen.
4: Watrof lagu Terabai Lekang Ngau Tiun Frankie Mann. Donny Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiwen, Donny Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
3: Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun Jesley Cabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Joniaman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Cabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
0: Ya, ni bagi lagu atau ke penanyi atau ke raban di kerindu ke kita Sampal Meh Datai Berbelah Mayuh kena 1/8/2026 rengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau sama ngemata ke paket semifinal SCSJ ke-9. Jadi tu berkawal ke penduduk dalam Dewan tu ke bisik sekedar kita tadi ke Kak Datai mayanya ilak awak ke sama nemu nuju kita ke Rekam Medak tu ilak kalau 50 penduduk ungkup raban dalam dunia pemerindang Iban, 125 itik penduduk ungkup penyokong semifinalis, 20 itik penduduk ungkup sidak tik sponsor program, 10 itik penduduk ungkup urus setia bersama, 10 itik penduduk agensi tak ketuai raban bangsa, 20 penduduk hot seats, lalu 465 itik penduduknya free sitting. Jadi siapa dulu datai boleh penuduk. Jadi datai tu umur awak ke boleh penuduk. Lalu ke ente nyemak anda boleh kerusinya kita boleh berdiri tu kira 300 ikut boleh berdiri tak ke duduk ba lantai. Jadi sampal meh datai maya tu ilak ke demo serta mada 12 titik lagu dekat dipilih ngagerenggat ke penudi SSJ ke 9 masuk nadai berbayar. Nya genang pengawak ke dekat diatur kena 1/8/2026. Jadi tu berkawal ngau pengawak atau ke pengerami ke dekat di intu kena 2008 tu ilak kalai pengerami ngintu hari orang induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching ditu kena 2008 2008-2026. Jadi rambai jakuk kena ngintu program itu ianya Sarawak Women in Digital Economy kena jakuk hari Menteri Pemansang Induk Nembik-Mit Gau Pengelantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah yang madah ke 800 ikut orang udah dikangau dekat datang Gau Nguluk program itu ilak. Jadi maya tu ilak megak peningat mayuah bengkah aktiviti udah dilanggur yang kawam ngatur jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis Menteri itu serta mayuah bengkah agensi upis perintah ngomega balauran dagang induk. Jadi kepenudi program itu ilak ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak bak tujuh bengkah kategori. Nyak ngenang pengerami ngintu hari orang induk Sarawak 2026. Jadi nyak berita kepenudi keribaik serta dikunci engkau kita hari kami di Kuching itu. Lalu terus ngagai Bintulu ngagai Nuan Tuyun terus kena tai ke berita Nuan.
5: Okey, terima kasih sih. Jadi berit selamat tengah hari ngagai kita lima tena lima enam isi bin dan yak nana bos bana bi ana ngawa balap ninga ke bukai ke benung bulan kita jam ke detok. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu kita berperinan ulu ngau siti lagu hari ini baduk kiruah.

0: Ya, ya tadi lagu kena kita berpindang. Jadi aku terus berkongsi ke berita kami di Bintulu tu sih. Jadi berkongsi ke pengerami kebisik diatur di Bintulu di tu ianya pesta layang-layang antarabangsa BIKF 2026 ke 19 tu berlabuh hari 22 bulan 7 tu kemarin. Lalu hari tu hari kepenuh di pengerami tu diatur. Jadi tahun tu BIKF ke 19 ngempuruk ke penyampau 154 ikut pemain gudi tok ke layang-layang antarabangsa sidak tu ari menua Jerman, New Zealand, Rusia, United Kingdom, Belgium, denyak bisi ari menua Estonia, Perancis, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Taiwan, Indonesia, ari Singapura, China, ngau Vietnam, lalu Malaysia megak nak tinggal bisi nganjung penyerta ke pemaduk mayu hanya 87 ikut ari 9 negeri ngau wilayah persekutuan Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Sabah, denya ari Putrajaya, Kedah, Melaka, Perlis, Johor Bahru serta kenyadi tuai rumah Sarawak megak bisi nganjung 50 ikut penyerta ti dibagi ngagi 5 bagi menua hanya ari menua Mukah, Lawas, Serikai, Kuching, ngau Bintulu. Jadi pengawak ngatur BIKF 2026 tu megak dibantu Raban volunteer dari Universiti Putra Malaysia UPM denya sida dari Institut Kemahiran Mara IKM ngau etek tip jalai ke tanggung pengawak kebuna dalam nentu ke pengeraminya lancar sepemanjai pengerami itu diatur. Pihak megak peningah ngelansa atur pengawak kebukai nyerumbak pengerami BIKF tu dia penyampau 70 ikut penyerta biar hari tadika pimpin tusian Cikgu Fifi ngau tadika kemas di Serata Bintulu bisik ngambil bagi bak bengkel layang-layang tik nyendia ke exposure tumu pasal seni ngau budaya layang-layang nengah kerjasama ngau Brotherhood Kite Club ngau penyerta hari Singapura tu tadi. Jadi kena 23 bulan 7 tu kemarin megak dia pengawak berbaris penyerta BIKF ke-19 tik mungkur 22 kontijen nyeng kaum agensi perintah, syarikat swasta, industri, kumpulan tarian singa, kumpulan kompang ngau konvoi motosikal berkuasa tinggi berjalai berbala mayuah nengah jalai kapel dan yak sida ABC Mansa jalan Abang Galau, jalan Lo Getsun ngau jalan Sultan Iskandar bak penyawah 1.5 kilometer dari Hotel Kemenang Plaza ngagai palan pengerami di Padang Bilun Lamak Bintulu. Lalu OM Material Senior Berhad diciri kenerima anugerah semangat kontijen terbaik ngau JKR Bahagian Bintulu menang anugerah pilihan juri. Lalu prize ngagai bala sidak kemenang disuak ke meneja besar Opis Mansam Bintulu Datuk Muhammad Yaakob Kari ke sama bisik ngau ngambil bagi bak pengawak jalai pebala mayu mayanya. Lalu pengawak bukai sepemanja pengerami Tok Peningah tentu ya pentas hiburan pekit belagu 60-an megak bisik diatur. Lalu bak pemutus pekit tu dia Puan Cindy Mina Ajun Buleh Lumur 1, Lumur 2 Puan Salmah M, ngau Lumur 3 Encik Muhammad Daniel. Udahnya kena 23 bulan 7 dia pekit belagu duet ke alai putus pemutus pemekit tu ianya Johan atau ke Lumur 1 Lee Tek Soon ngau Jaslin, Lumur 2 Rizal M ngau Ginevi, ngau Lumur 3 Wilson Ting ngau Yumi. Lalu malam pekit Battle of the Band dia Lumur 1 kumpulan Sempurai Gundai, Lumur 2 kumpulan Art of Borneo, ngau Lumur 3 kumpulan Rocky Labo. Jadi malam tu peningah pekit Ratu Kebaya dekat diatur bak pentas hiburan. Jadi biar megak bisik ke ngau sama merik tau ke merik berperindang megak bak pentas hiburan yang penyanyi kemerindang ianya Marsha Milan, Lan Solo, Lisa Jin, Karen Libau, Haley Robson, Daniel Manso, Suleiman Yusuf, ngau Numi Nisha. Jadi ngau pengerami keberkatuk tentu ya nama Bintulu megak mai nama Bintulu ngagai komuniti antarabangsa ngau nempak peluang ekonomi ti merik pemayak ngagai sektor dagang temuai dagang miat ngau komuniti bak menua Bintulu di tok si rami kami ba Bintulu di tok si
1: mari ya mai yun
0: sekut jalai ya.
1: Rami amat ya tak baka tahun-tahun ke udah baka tanya apa namanya apa
0: BIKF
1: BIKF ke sebedar tu BIKF ke sebedar tu segi Rami mayo lah kalau medak dah yun
0: Tang tahun tu si pelapak aku pemaduk rami laban kemarik. Kebenar ya habis duty ku kemarik ke main bala budak aku berjalai tang ya madah nang wayangat hari ku ya nang awak aku ngage mall dulu udahnya dah datang ngage mall malamnya pansut kap mai sida ya meda hari kereta aja laban nanti malam bisik gudi ya kena LED nya kena LED baru ka suwiang kia peda aku jalai sekut kibak kanang aku lai jal
1: nanti boleh tanya ne nanti boleh ya nanti dah sekut kereta dah mayu orang ni bos sebut git deh
2: laban kita ke hujan banyak balak kudik banyak yun.
0: Nadai kan nanggu mina ikon namanya ikon BIKF Bintulu di tu ya nyu jai tu ke King Kong ya deh kebukaan nadai ngawak bayak menya awak jadi aku banyak. Terus ngobrita aku baru awak laban kemarik ku madah jalai sekuat ukai mina BIKF nya aja tang ke Tegal munyi ku isi tadi bak berita tadi deh berita tengah hari berkaul ngau pekit Muay Thai ke Semak ngau nurnya tadi lalu udah diatur berengkah hari 24 ngau 25 hari bulan 7 tu tadi ianya Bintulu Amatur Muay Thai Challenge ba Naim Street Mall Bintulu jadi pekit ke diatur pengamat dua harinya ngempuru atlet Muay Thai Amatur hari serata Sarawak serta tentu yang ngigak bakat baru lalu aku berkongsi ke bak pengeraminya dia Hendrik McLonnell Hayato hari kelab rentap Muay Thai dipilihnya di peninju pemaduk manah remaja udahnya Daniel Akil Zamri hari kelab PS Muay Thai dipilihnya di peninju pemaduk manah kanan Liana Tong Rahman hari SS Fighter Muay Thai Jim nerima peninju pemaduk manah induk hari Dwayne Toning ngau elit peninju di pemaduk manah awaknya tadi berkawal ngau pemutus sidak ke besi ngau bak Muay Thai Amatur hari serata Sarawak lalu berita ke penudi Tok Peningah berkawal ngau Pesta Tumbina rami belama kami Bintulu itu kena 7 ngau 8 hari bulan 8 tu dia Taman Tumbina Bintulu dekat ngatur Pesta Tumbina 2026 berserimbai ngau ulang tahun Tumbina ke 35 tahun jadi aku ngelansak sekedap program tu ianya bisik Tumbina Network Tumbina Nature Walk Jungle Trekking Pekit Tandak Kreatif Denyak Bansal Pemandang Bisik Menggak Bansal Berjual Ngau hanya sekedar hari program ke bisik diatur jadi ngagai bala peningah minggu baru minggu sitik tak gitu ilah nangkan ke minggu tu ilah dia Pesta Tumbina dekat diatur jadi sama-sama datang ke Bintulu itu ngerami kami Bintulu itu kami Bintulu sigi sporting kami Bintulu itu main pengerami au nya tadi sih ngujung pemerintah kami hari Bintulu sih
1: ya terima kasih Yun hanya dia awak kena masa jam kita itu jampannya serakat terus ngegai nuan di Limbang Tenah
2: okey terima kasih sih jadi sebenarnya aku mai kita ninggal ke sitik lagu dulu.

0: saya selamat hari me Franklin. Jadi terima kasih kepada pengawal program kita isi di Kuci yang Ibin Sri Aman, Nana di Sibu, Yuan Bintulu ngau Double B di Miri. Nah tinggal megak ngai balap tinggal kita ke sini tinggal kita bawa ninjau Sarawak bekeke sekali tu. Jadi sekali tu 26 bulan Julai tahun 2026. Jadi minggu tu minggu dodi kita buat bulan Julai tak ada kumpai kita dalam bulan Iban yang tadi bulan belanggar Reban. Yang bulan Maya Iban ngerangkai ke Reban Umai Bukit tadi. Jadi ngajak kita gerai megang. Jadi dari tu aku dekat mai kita serta bola peningan hingga ke kunci berita serta sekedar aktiviti buat menua utara kita di Sarawak itu di Limbang Angga Delawas abang frekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi di Limbang terbanyak aku dekat berkunci ke berita ianya CANFF nyungka dagang temuai negap ke ekonomi Limbang. Di Limbang majak ngenegap ke penduduk ya nyadi batang pintu penama temuai ke Sarawak dengan pengawak ngatur bermacam pengerami apa pelasar ke konsep Culture Adventure Nature Food and Festival CANFF. Di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kadar Menua Sarawak Dr. Abdul Rahman Ismail Madah. Program pemanjai tahun dikharap boleh nambah ke penatai temuai serta nyongka ekonomi menua tu. Jadi antara batang pengerami ianya Pesta Makai Tahun Kedayaan berengkai hari 31 Julai hingga 2 Ogos lalu ditangkan dengan Pesta Limbang, Pesta Main Asal Komuniti Tagal, Pesta Berdudun dengan Lumak Kerbau, yang megah bisi datur ke hari Nembiak, dekat hari Belia, hari Bermotor Limbang, tarik tali antarabangsa ngau pengerami tahun baru 2027. Jadi perintah mega udah ngagih ke agih belanja RTP sepenyampau RM250,000 ada kena ngangkat mana perengkau guna di kampung mengatai ada kena nyedia kediri napi pesta babu badudun ngau lumba kerbau. Jadi pemansang infrastruktur bakal SSLR Jalan Besar Trans Borneo ngau Jalan Besar Menau Pesisir Utara mega dikharap boleh nambah ke agi arus temuai ke Limbang. Jadi ia mega ngelalau setiap genturung pendiau ngatur habis nadai seitik nadai seitik program nintian tahun dikena ngelaku ke beraya produk menotu serta nyongka ekonomi komuniti. Jadi ya, tadi berita keterbah. Jadi berita kita yang kedua ianya senentang transformation nanam padi merangsang pengelikuan pemakai Sarawak. Jadi pengelan siang mengubah pengawak nanam padi dari cara tradisional ngidup ke diri ngagai model komersial berplasar ke teknologi modern dikarap ke uliah nambah ke pemansut optimum mengenak tanah serta ngenegap ke pengelikuan pemakai Sarawak. Di Kaban Kursia Negeri Batu Danau Dato' Paulus Palu Gumbang Madah inisiatif ti betuai ke upis bertanam betupi ngemuan julu adeka ngemansang ke sektor bertanam padi ngau cara moden serta sistematik agi seraya mega muka peluang ekonomi ngagai pengempu tanah ti bisik kawal. Jadi yang madah munyinya buat sesi libat urus ngau dialog pemansang nanam padi payak bergulai ngau peranak kampung terimah. Jadi niti aku ya, sesi tu berguna amat dikena ngulih ke penemu ngau nyawut ragu serta nentu ke setiap projek dipejalai ke ngau terang inklusif serta bisik kerjasama komuniti. Jadi yang megak nyemetak amadah ke pemujur nambah ketikas pengelandia ngati kediri SSL padi negeri itu berpanggai bak suku ngau kerjasama pengempu tanah dalam ngemujur ke inisiatif perintah. Jadi ya tadi duit bengkak berita. Jadi sekedar aktiviti terdekat nyadi ungkup minggu tu ilak ianya dekat nanti dekat natai ianya pengerami makai tahun baru Limbang Kedayaan 2026. Jadi mensia mayu hadi minta datai ngulu pengerami makai tahun Kedayaan Limbang IFKACL 2026 tidak berengkah 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Jadi pengerami makai tahun Kedayaan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti kerayan ati dintu nyadi ke kelai merik terima kasih pengedah musim ngetau. Jadi dia tu pengerami tu udah nyadi apalan nur komuniti kerayan bertemu dari selampur Pulau Borneo dalam pengawak ngetan keadat main asal ngau pesaka ke diturun dari serak ngegeserak. Serak jadi kelimpah hari ngedegap ke semangat atau ke semangat berserakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai budaya. Jadi sepamanya 3 hari pengawak tu diatur bermacam pengawak nanti ngerinduk kati udah diatur ngamai ke uliah di perindang uliah merindang bala temuai tidak tain. Nanti kena 31 Julai bersama dengan malam baio tengah malam bebala mayuah. Mensia mayuah dekat di Perindang dengan Pekit Alai Kapo, Pekit Alai Bangis, Pekit Alai Mukun serta mega persembahan main asal. Nanti menangkan seni dengan main asal kenyalai komuniti Kedayan. Jadi pengalaminya di terus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisik Pekit Kepala Kapo, Pekit Kepala Bangis, ngemandang ke main asal ngau persembahan artis temuai. Jadi pengarah ke pemadu di Kerindu ianya kena 2 Ogos ngau pengalami berjadi ke IFKACL 2026 ke dekat Medak, Pekit Junjung Kedayan. Pengalami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 persembahan budaya, demonstration main asal kuit, anugerah contoh ruang bilik serta demonstration yang dia pemakai asal serta cabut tiket menasib mega tak tinggal. Jadi kelimpah ngasai ke bermacam pengawal merindang pemerindang ngau Pekit bala temuai mega dekat berpeluang ngelala ngau silik lagi budaya komuniti Kedayan dengah pengawal mandang ke pemakai asal ngau main pesaka asal kelimpah ring rapid ke kawal ngau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, wilayah Persatuan Labuan ngau Brunei Darussalam. Jadi yang namanya peluang juga sebagai sebagai hari pengalami budaya ti bercorak tu datai mai diri sebilia engkau malah kebahan belayan ngagai kampung Noran Limbang kena 31 bulan Julai ngagai 2 Ogos lalu sama engkau kami di tu di Limbang itu ngintu pengalami makai tahun Kedayan Limbang 2026. Jadi maka kita dimiri menyisir tadi dimiri bintulu pemegang besi Persatuan Kedayan asal aku tahu sama datai kita ni yun. Oh, jadi penerang sini atau bertanya ngagai Nordin abak lumur 09856 3545 tekah office abak lumur 0138236036 ya tadi siti cara kita ngawal tekan ngerapit ke kawal kita ngawal sa bukai kita kenapa kita mana je tamayo bangsa atau ke suku sakat kita di Limbang di tok mega. Oh, jadi perkara ti kepenudi ti dekat konsi kaku ianya jum PKB 40. Jadi mensia mayuah lebih lagi lagi gay raban B40 di lalau nyata program PKB 40 nerima servis merasa pengedai ngau merik lalau ngau ndak berbayar. Jadi program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke penyedar mensia mayuah pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit ndak berampit maka kemik manis darah tinggi kolesterol tinggi ngau kanser. Jadi dengan program itu, peserta bisik peluang berperasa pengerai, menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal ngau nyaga pengerai ti ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Jadi inti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko complication penyakit serta ngemendar ke pengawal berobat berengkah tumu lagi. Jadi berindik adanya mensia mayuah kepatut dilalau anang muai peluang bambil ulih hari perengkah guna ke bisik disediakan. Jadi anang nanti diri sakit datai berperasa nemu status pengerai diri lalu ngamik singkang keterubah nunjuk penghidup nanti berpengerai lagi. Jadi sijual ke PKB 40 untuk klinik pengerai indai warna mit Limbang di Perambu nitih ke hari bulan sudah tetap ke ianya 21/8/2026. Jadi menyukitai nasal rudi nada reti jadi ngarep kita sama bela bertati ke pengerai diri nyaga pengerai diri kami ke kita boleh menghidup besar hari ngau pengelantai ngau pengendau. Jadi nak kata dulu berita teka aktiviti ke dikunci ke hari Limbang jadi boleh baru ngeduan sih di Kuching.
1: Ya, terima kasih ke beritanya Ana. Jadi itu terus gagal tapa di Sri Aman.
2: Okey, terima kasih Isi sebedau berkunci ke berita ngau kita. Siti lagu dari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang, Engkinian.

Ya selama ngali hari ngeke semua kita ya kebisa mendiang ke kami agak mengkang ninga ke program Ninjau Sarawak. Jadi kesekali itu berita-berita ya kedep kunci ke YFM Sriaman. Sebenarnya ngelansak atau lagi berita-berita ya kebekawal nge program-program ti udah nyadi tau ke di benung nyadi di bagi menua Sriaman sekali kenya udah nyadi dibagi menua Betung. Jadi keterubah itu di genturung pendiau mangut saribas pawah bagi menua Betung berengkai hari 24 hari bulan 7 atau tadi nyentuk ngagai sarito 26 hari bulan 7 2026 menua diatur pengrami kedikumbai pesta buntal piam garigata saribas 2026. Jadi program tu kemari, program tu dipenyadi ke kemari sapit premier Sarawak temegak kaban konsen negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Badewan Seri Saribas Mangut Sepawah Betuang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Ambas lebuh berjadi ke program tok kemare Pesta Buntal Regata Saribas 2026. Pengerami Buntal tok kuya Pesta Buntal ukai semina alai ngetan ke pusaka budaya menua yang megak uliah ngemansang ke perkara dagang temuai ekonomi pihak megak peneguat penyerakup komuniti di bagi menua Betuang. Identiti menua Tok Kuya tidak pandang kemaya pengerami itu udah mujur mata penatai temuai ari menua luar ngujung ke pemujur pengawak dagang berjual ke macam barang nyerumak program itu nyungkap penatai pemisik sidak di menua itu. Kosapi premier muka nambah pemansang sesebengkah menua senentang perkara infrastruktur serta perengka tambah patut disokong ke program-program tiap berketok diudah ngelaku ke produk-produk menua to ngericah ke aktiviti ekonomi piam ke potensial menua saribas dipegai bagi menua Betuang. Lalu piam mengakuya pesta buntal urigata saribas to sebagai dari platform perintah menua to nyerakup ke Mesir Mayuah serta merangsang aktiviti ekonomi kelimpah kena ngelakukan menua tu ngagai menua luar. Jadi menua kita Sarawak tegap ngelamak tu tegal pengaya pesaka budaya pihak megak semangat rindu serta berbahasa ke pengandiri dipatut ditan diteguat ke kena ngemansang kaki industri dagang temuai berpelasar ke komuniti. Lalu kuya megak madah perintah dekat meruan nyukung program-program timri empas besai berketuk ngagai genap perkara pemansang menua kelebih lagi tinyungkak penatai pemisik komuniti serta menua Saribas to. Lalu program berketuk oleh nyungkak pemansang sosioekonomi komuniti menua pesisir seriris ngejuluk ati Sarawak tidak nyadi wilayah maju likun serta inklusif jerombak tahun 2030 tidak datai. Pengerami menjadi ke program untuk kemarin digolok megak sapit menteri pengelantang komuniti Sarawak di megak kaban konsen negeri N35 Saribas yang berhormat Datuk Ricky alias Muhammad Razis Hitam yang megak kaban parlimen P24 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu yang megak yang berusaha residen bagi menua Sarawak, bagi menua Betuang residen bagi menua Betuang Datuk Richard Michael Abu Nawas yang megak DO Peliliah menua Betuang Tuan Laga Kuih pemesai-pemesai upis perintah biar mga tuai-tuai raban bangsa serta mensemayuah hari menua tau. Agak mengkang di

0: Mulai ke Pesta Buntal Piyam Gharigata Seribas Mangut 2026, lalu nyerombak program to kelimpa hari regata Seribas. Diatur mega program pemerintahan atas banggau, main asal piyam mega activity community berjual ke macam barang, utai dempak piyam mega barang-barang yang kedata dari menua to piyam mega macam paket yang ke narit ati mensia mayuh diatur nyentuk kelemai to lagi. Jadi ungkup Regata Seribas Mangut 2026 berebut ke Raja Sungai Regata Seribas Mangut 2026 dekat diatur lemai tu lagi kiraya ngali hari tu lagi semak nadai penanggul ba arus air kita di Seribas dia semak nadai entu banget aba umbak dekat diatur ngali hari tu lagi lalu tu antara tim-tim yang kengau berebut ke Raja Sungai Regata Seribas Mangut 2026. Jadi sidak kemujur tu lagi dekat mai polai mata duit RM15,000. Jadi senarai tau ke rintai nama tim-tim rumah perahu Regata Seribas Mangut 2026 berbuat kerja sungai Regata Seribas Mangut 2026 ianya Barakuda GP Bin Laden Piam Raban Nur Gemilang Kopang Piam Raban Putri Dang Isah Raban Sinaran Burung Garuda, Raban Todak Berjaya, Raban Tim Komeng, Raban Tra Saribas, ngau Raban Tim Komeng 2. 9 bengkah Raban dekat berebut ke siapa bagi nyadi Raja Sungai Regata Seribas Mangut 2026. Bisa juga diatur di debak berengkah hari 24 nyentuk ke Sarito 26 hari bulan 7 2026. Ianya program kedekumai Carnival Berbasikal Seribas 2026. Jadi diatur berengkah hari 24 tu tadi nyentuh 26 hari bulan 7 bak debat Seribas dipegai mega dibagi menua betuang. Program tu ngempung komuniti berbasikal Seribas berkimpian ke gaya hidup berpengerai lalu nyerombak program tu aktiviti-aktiviti baka Seribas International MTB Jambori. Kali ketujuh diatur Piam Gak Seribas Fun Run, Senam Cergas Zumba, Piam Gak Pekit Karaoke, lalu Piam Gak Pekit Kedekumbai Gubahan Nanas. Lalu bisa juga diatur pengawak merek nanas ngau nak berbayar, maya to. Jadi to program, tau ke aktiviti-aktiviti kediatur berserimbai ngau Carnival Berbasikal Seribas 2026, diatur 24. Sana nyentuk ke Sarito 26 hari bulan 7, 2026 di debat. Seribas dipegai bagi menua betuang. Jadi berita ke penudi itu berkawal megak ngau program yang kebisik diatur di bagi menua Seri Aman kemarin 25 hari bulan 7 2026 diatur program kerikumbai hari bersama pelanggan Majlis Daerah Seri Aman Upis Peliliah Menua Seri Aman 25 hari bulan 7 diatur kemarin hari 6 berengkah hari 7 pagi nyentuh ngagai 4 ngali hari kemarin bak mini stadium di Seri Aman. Jadi mayu macam ukai semina sidak di Upis Peliliah Seri Aman MDSA aja ngau dalam program to bisi mega upis-upis bukai belak ngau ngemujur ke program to bakal upis dagang dalam menua pian mega kos penghidup bagi menua Seri Aman pian mega upis kedikumai pejabat pembangunan negeri Seri Aman ICUJPM PM Kaupis Pengerai bagi menua Seri Aman lalu bisik juga sama belanggau ianya Upis Kedekumbai Jabatan Akaunten Negara bagi menua Seri Aman Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia PM juga Upis Pengintuk Penantang Mesir Mayuh bagi menua Seri Aman PM juga sekedar hari Palan-palan Andor Nampung Pelajar bekas Sentek Sarawak Skill Seri Aman PM juga Get Mara Seri Aman PM juga bisik ngatur mayuh macam kaunter endur berjalai ke endur ngenatai ke servis yang kebisik disedia ke upis-upis tu tadi baka upis Peliliah Seri Aman mesti muka kaunter kena berbayar ke cukai pihak mega ngagak lisien berjalai ke pengawal dagang lisien nupi udua pihak mega alai endur berbayar ke compound bisik mega alai endur berpinta ke bantuk dari perintah di perjalai ke Upis Peliliah Seri Aman. Jadi upis dagang dalam menua ngau kos penghidup bagi menua Seri Aman kemarin bisik mega ngatur kaunter endur bisik mega ngatur jualan rahmah diatur sehari kemarin 8 nyentuk ngagai 5 lemai bak mini stadium Seri Aman Pihak mereka konter luar bertanya ke sistem kerikumai sistem kawalan diesel bersubsidi ngau sistem kawalan petrol bersubsidi KSKDS ngau SKPS. Lalu pihak mereka upis ya ke dekumbai upis pembangunan negeri bagi Menteri Aman ICUJPM bisa ngatur konter luar update penerang kita ya ke bisik boleh ikasih ngau register sekalinya minta ikasih hari upis to. Jadi upis kedai kumbai upis pengerai bagi Menteri Aman bisa ngaga program berperasa pengerai ngau nak berbayar sarinya. Pihak mega jabatan akuntan negara bisa muka kaunter nduar merasa sekali kenya kita ya kebisi ngau dalam program to bisa merasa diri nyangka bisa uang duit kedai kumbai uang tidak dituntut. Pihak mega utai kerikumai e-vendor diatur upis akuntan negara. Jadi upis bombang dan penyelamat Malaysia mayatuk kemarin megang misi muka kaunter kelimpah ngatur pengawal mandang ke barang serta penerang mayatuk kemarin. Jadi kaunter dibuka sedaya kena ngatur penerang yang kepegawal ngau e-premis ngau misi megang ngatur taklimat ungkup program bomba community. Jadinya berita ke penudi di perkongsi kakuisi dalam program Ninjau Sarawak ke sekali itu.
1: Okey. Terima kasih tanpa ke beritanya. Jadi kena kita menggal program kita Ninjau Sarawak tu udah tu lagi kita bergulai bak lagu peminta antara stesen tu lagu kena merindang kita lagu Ari Delia Mira. Sambut meh salam engau pesan aku.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, dia tu kita dah tiba lagu permintaan Trust Station. Ni kita sebuah dia lagi dia. Kita Ana atapa ni oi, mana. Oi, oi.
2: Oi. Eh, kena salam ke tuan. Au. Itu yang aku berkonti itu ya.
1: Opi ya.
3: Capua kami diri itu isi.
1: Ya, capua mayo, mayo orang eh.
3: Nyabi laban dia tu benuang ke benuang dia tu nyap paket piala kayu 15 iko induk tu lagi.
1: Rindu mana labannya induk.
3: Nyak me. Tapan nak rawah mari ku bisi. Mat dak.
1: Ni?
2: Orang rawah pelopak ko ke ko.
3: Oh, kai kena ke. Labannya ke induk tu tadi nanti diperhati ke bakal pagi kemarin tu semua cerai bumbu magang ke orang biar. Nah, cukup steady sih dah.
2: Ada cuba bumbu barang sih dah beliau.
4: Senior.
3: Senior. Oh, kami sebuat nanti nyemak seminggu sih ke induk kena nak berapinya. Paham-paham eh?
4: Oh. Delengan.
3: Delengan.
1: Delengan apa?
3: Okey, nyamai kayu-kayu hanya. Ah.
2: Jadi betul-betul yang terbenda puan yang mang suah.
3: Oh, kai kena agi utai lela minta berapa? Oh.
1: Rindu benda nabi.
4: Rasa nak ngawai mas nai wah lah.
3: Alaban kami di mini konti tu. Uli pada terdepan yang dah deh.
1: Oh.
2: Kita.
3: Tapi yang tak siap nyama.
1: Anak nyerawah aja non dia bi. Lagi kenyit kami itu kena nemu.
2: Lupa kau biar bandang aja palau eh dia
3: apa kau. Oh, nak dah bandang udah aku pansut dulu ya. Oh. Bos kita ini.
2: Buyu anak.
1: Okay, bi. Tu terus ngingin Wan dimiri dulu ngeput ke program kita.
3: Okey, hanya di miri tu nanti bisa harus telefon lah bang kami bermini studio nanti ini di aku bayi Yun lah.
2: Bisa telefon be? Ah, Yun pun ada telefon.
1: Nanti. Bisa telefon Yun, nanti kasih Yun.
2: Apa? Sudah tinggal Yun baru bisa telefon.
3: Oh, tiganya aku ngau isi ke?
1: Ule, okey.
3: Aku nyangkut telefon isi.
1: No, nyangkut telefon, aku nyangkut telefon.
3: Tulis ya.
1: Sama tahu nih aku dito nih. Okay, tengok awak dulu aku dito nabi.
3: Boleh.
1: Okay, jadi kita ke dekat telefon dengan kai konti WFM kat beranda kau habis kini di miri kau kena nanya berkeni kau pemutus lubak perahu asal itu tahu telefon dia tu berlumur 082-258-634 atau ke 082-258-633 duit arus telefon dibuka kakak kita tu bisa orang telefon tu be sawat no be
3: out.
1: Oh,
3: engkau lagi berkayu hanya isi.
1: Tak ada ya, Bi. Lagi, Bi. Nanti ada berkijak baru lagi aku tanya, Bi. Tu, nah. Kuji baru.
3: Okey, halo. Selamat tengah hari.
5: Selamat tengah hari.
3: Siapa baru telefon?
1: Hello, siapa tu? Ni deh. Hello.
2: Baru hati, aku dah mulai.
1: Oh, ada orang. Oh, oh, ada orang. Kau aku bisa.
3: Anak baik kau sih.
1: Kau bisa menanggulnya. Bisa sekali ke bi ya. Nanti ada lagi. Aku yang ke Facebook gak. Nunggu ais kejap. Hello. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Cali dari Sibu.
1: Sari dari Sibu.
4: Cali.
1: Cali. Au.
3: Mana baru kita cari?
6: Cari yang di bawah
3: tau. Bisik ke Marudi non cari? Nadai?
6: Nadai boleh aku kian aku kerja. Nadai boleh kian aku kerja aku.
3: Nama mana minta cuti? Nadai orang kerja hari minggu lah. Ya, kami tu aja.
6: Nadai cuti aku kerja aku. Nadai boleh cuti aku kerja ni lah. Nadai boleh cuti aku. Aku nak aku cuti.
3: Sikit kan juga nama anaknya. Aku cuti non tadi.
6: Aku kerja perintah. Aku nak boleh cuti. Buat aku nak suruh aku kerja.
2: Oh, kita kerja perintah.
3: Lawa, awak perintah ni.
6: Hanya aku nulis cuti aku hati pun aku ngasuh aku berjalan, aku ke kiap berjalan.
1: Ada apa pengawasan itu, Cali?
6: Tadi aku merunak saja, berbelah pasar berjalan, aku berjalan kaki.
1: Misik pasar betul.
6: Malam aku kerja dengan motor, aku berjalan motor, aku ngawak kaban, aku melayu lah.
1: Oh, Okey, Cali. Nama terus lagu. Nama lagu pinta ngau pesan noh, Cali.
6: Pesan tu kirim ku sida Madi Korea, sida jamin kita kongsi de puwe dia. Buat tu mai kongsi dia. Nak sida bungkuang dia. Nak sida mau dia basung puwe kenami, tu mai kongsi. Baik sida Madi Korea kucing din. Nagay sa ijaw, mari ako din, desiada. Nagay ka ako. Nagay na mari ako, desi menanjung din, kerja sekat menanjung, mabininya. Nagay sida pasrupa, nagay sida nungian. Nagay sida yung, nagay sida win. Nagay kita enam pintu ke, BJ? Selama berjalan ke hari minggu, kita ke semua.
1: Sewajuh minggu,
6: kita kan? Lagu lagi, yeah. BJ, lagu nama, pasangan lagi lagu. Lagu lama-lama ni mananya BJ?
1: B masa lagi.
6: Lagu okey pasal William Mawing ni mana lagi lagu lamanya.
3: Lagu yang
6: okey lah. Okey BJ bye.
1: Okey bye. Selamat so, hujung minggu. Hanya tadi.
3: Charlie.
1: Okey Siti. Siti lagi kangen tu Abi. Lagi
3: tua macam.
1: Okey.
3: Halo. Selamat tengah hari.
7: Halo, selamat tengah hari. Ya, Julai hari ini nak bawa kuih dalat.
3: Oh, Julai. Nama berita orang dalat.
7: Mana? Panas.
3: Panas ne. Nada nurun marude kita orang dalat.
7: Angka nada ya pelabak aku.
3: Kenapa? Ya, nak ke marude cerita. Nya hari ke penuh.
2: Sebagai Selangau.
3: Nya jaga.
7: Okey.
3: Uji ke marude. Uli mana mawat lagu tadi na?
7: Amat, ya. Awak pun awak hendak ya.
3: Ya. Ada pengau ne. Terus ke pesan wan?
7: Okey. Pesan tu tuju ke aku lagi sida. Juni di Sebuyau di Sungai Indah dia. Lagi sida Semiwa di Sebuyau. Lalu lagi Henry di Sebuyau sida Sebilia. Lalu sida Rimbu di ladang dia. Ya sida Nuk Sai Nuk Mit. Ngau sida ka bukai di bawah itu. Lalu nak tinggal ka ku ngagai semua balaku di Kuciang dia, di Sembrayang, ngau di Sembahan, sida Liah, sida Rata, sida Pringki, sida Ali, sida Dimbab, ngau sida Air Bejalai ngau ngau mana. Baka ngau bawah celum bawah burak, ngau le sebut nama to. Heeh. Ni ka ninga magang meh. Ngambikan pesan magang semua ai kena-kena sebut. So, kena megang banyak.
1: Ya.
7: Lalu nak tinggal kita ngagai enam pintu juga. Minta kita main ke lagu nak semayang kami nuan hari Andrew Ricky Andrew Sen. Boleh.
3: Boleh. Nanti nak
7: kena merindang bala kita semua.
3: Nanti nanti nyemak nak naik lagunya deh. Lagu nama kak. Lagu kebukai kini.
1: Ni tadi Julai lagi dia.
3: Oh dah tutup. Oh nak kacau. Oh. Okay nama isi laban kami di mini studio tu. Jadi music tu tadi sangat-sangat hot.
1: Oh nak ngawa gabi nebah ni kebisik aja mak gabi.
3: Iya betul.
1: Tu agi bekejap ke telefon ku tu biar mama yo rekam jaku ku nambi.
3: Terus kerja si. Nak kacau nya.
1: Okay, so be.
3: Oh, halo, selamat tengah hari.
8: Halo, selamat tengah hari.
3: Oh, siapa tu?
8: Oh, tu Jerani nak ke?
3: Jerani.
8: Oh,
3: hari ni?
8: Hari kapir.
1: Oh, Jerani hari kapir.
3: Oh, nama kita orang kapir. Minta minta jauh mimi hari radio au.
4: Minta sini.
3: Bagaimana mulai au? Eh, au.
8: Bergemar
1: okay. Oh ya bergemar. Dia tu teranggi ke?
8: Tu teranggi.
1: Lalu terus ngau pesan anau? Ngau lagu peminta nan?
8: Pesan tu dituju aku lagi lelaki di menua Bintulu. Aku juga Bintulu pas habis apa ke tinggal radio tau. Berulus habis nanti berkapit muka berlepuh mali ya berulu bali ya kalau sekali kapit nih kalau DJ kalau lalu ngagai kita enam pintu dia DJ
1: oh
8: nanti sama pijalai ku ngawa sama pijalai ku ujung minggu me tau.
1: Okay, so ujung minggu.
3: Oh, berubahnya sih. Bukan mesti pengawaan.
1: Itu
3: bi. Kau apa kayu kini?
1: Bi nyari nani ngoro belakangnya neta di luar.
3: Iya.
1: Okay, bi tunggu ngaji Facebook YFM terus badau aku hamulai ke kagenwan hari bulan pegari. Meri selamat ujung minggu kaya gayari di Semerahan panas sedak-sedak jam kediatuk ko ya. Minta tebah ke lagu hari Loudness Empire penyayau tua kita merindang rimpung kau semua bala peningau YFM. Lalu tu hari Syasha Amanda selamat ngelih hari selamat ujung minggu. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi kena merindang bala kaban Facebook bakal Mak Peng Eni Tinggi Emilia Sam Juni Ben Serina Sendai denyak mayuh gi kaban ni kebukai kebisik di tag about Facebook YFM tenda boleh dibaca kotok. Jadi hari David Aluak mega bising natai ke pesan kau minta tebah ke lagu madah ke diri about simpang semunjan bala ringgin minta tebah lagu hari Remjana pulai ke sarang dituju ngagai bala menyadi bala kaban petunggal ya bala kaban ya ke jauh bala ipar ke Semak atau ke jauh pesannya salam sayau salam manis dari David Aluak tak ke Abah Wan. Jadi tu Siti Agi pesan dari Maria Geman Genam selamat tengah hari minta tebah ke lagu terima kasih pengajar Ari Julius Kana kena merindang bala pengajar ke benda belalak ujung minggu kelebih lagi pengajar bawa SMK Nangadab Kenawit engau SK Batu Lukyang Kenawit nya Ari peringat bawa Facebook YFM Iban bi
3: Oh. Okey, jadi pulang ke Miri baru. Oh, jadi atau ke bising nata ke pesan Facebook rasmi Miri FM tu hari Alice Spencer. Marah ke selamat hari selamat kali hari. Selamat berjalan ke Pawa menuju setuai. Aku yang setuai ke Maya geng dobi tadi ne. Oh, yang marah ke panas berpaku. Bagus bawah di tu. Udahnya tu hari Lina Bugis. Yang ada ke selamat tengah hari. Pemega nuju dengan ke semua bala peningat. Ketiga tu ianya hari di Asan. Yang ada ke selamat berjalan ke pengawak. Mega DJ ngau kita enam pintu. YFM Kucing. Sri Aman. Sibu Bintulu. Miri ngau limpah. Ngali hari tu DJ stay. Kau yang ninga hari Bintulu. Jadi ke situ tu hari... Boniface Ipeh tu dah tadi ni si
1: bedau bi
3: oh bedau ni ok auto hari Boniface Ipeh hari selepin bakat tengah hari tu minta putar ke lagu hari Remjana bisik maya berperusmua dikena melindang orang ke ngelala aku atau biar nak lah disebut nama jadi ni hari Boniface Ipeh jadi ke situ tu hari Flora Ladum. Ini majak tua-tua aku tulis. Oh, ke situ itu hari Flora Ladum. Selamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawak. Ngagai enam pintu DJ atau hari Miri tadi Flora Ladum. Olehnya tali Stanley Henry. Selamat tengah hari DJ. Uli minta lagu hari Lamres Water. Kena merindang kami buat menua marudik di itu. Tentu ya kita di marudik benua bisi rambi atau ke pekit kayu tu tadi. Okey, jadi kita terus merindang si lagu ni. Jadi kita merindang si lagu. Lagu peminta hari Stanley Henry tu tadi minta nebah ke lagu hari Lamres Water. Si kiamat 8 malam tu lagi Lamres Water. Kena merindang kita buat malam penangguhan tu ke konsert perpaduan malam tu lagi kita terus minasi lagu hari Ramblers Water ay ay ay.

0: dengar lagu Ari Ramles Walter. Tadi sing rancak lagu sudah.
1: Oh, capoh gig kita dia rancak gig lagu tebah habis. Nya,
0: Lina kagik sirai ngelicah gig.
1: Okay, Bi. Udah hari rias tua. Jadi tu terus ngagai sidak di sibu Nana. Ni Nana.
2: Ni Nana tu. Ni Nana lapar ni. Ni lupi Nana ni.
3: Nah, ya lebih.
4: Okay. Ya udah.
2: Selamat pagi.
1: Malam hari tena.
0: Malam hari.
3: Okey, kita pun singal siapa ne? Sira bintulu meh.
1: Senut.
3: Okay, agak bala peningkat kerjaan nate kepesan dengar harus telefon 084-353-224 harus telefon kami di kontir itu ne. Agak kita tidak telefon meh lagi nyorkan kita. Agak nuan tu yon tenar lagi. Macam pesan gitu yon.
5: Okay, makasih nak. Jadi aku terus macam pesan meh ke bisik di kenate ke peningkat kita dengar Facebook RTM Bintulu induk kenawi tu tadi udah apa pelabak ku neh. Selamat tengari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Jadi mana gayari kami di kenawi ku ya, lalu minta lagu dituju ke ngagai semua peninga ke benum gayung kita engau bala kaban Facebook ke bisik di tag ya, itu amayu tu nalah disebut ku ditu bisik sedak maca komen tu pelabak ku ngau megak nuju kita nan pintu ku ya. Melau peminat YFM Iban ngarap ke kita semua terperindang. Terima kasih DJ ku ya. Hanya hari induk kenawit Syasha Amanda udah tadi nah. Iba Vincent minat nyapa udahnya Dayan juga. Selamat ngali hari ku ya. Minta sebarang lagu dari Stella Philip dikenak merindang di Rich Philip ngau balap ninga ke bisik mendiang ke radio jam ke diatuk. Selamat ujung minggu ku ya. Nuai lo komendat lo, berpusing-pusing tu na. Nya mah pedih semat ngiga komen tu na. James hanya udah tadi kini. James hanya bedau.
1: Bedau yen.
5: Tak lagu dari Stanley Pua. Pengingat lama. Kena Amrina dirimpu ngau bala kaban Facebook. Nama berita kita kaban ku ya. Terima kasih DJ Panas semua hari kami di kenawet itu ku ya. Danya di Asan sama berjalan ke pengawak ku ya. Ngau minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson Bunga Pinan ketika-ketika yang merindang bala peringa ngau megak bala kabar Facebook ke di tag yang bak dituk megak ngau pesan selamat berjalan ke pengawak ngau salam hujung minggu nyak tadi nak pesan bak page rasmi RTM Bintulu bak live kita si kangau kini
3: nandai engkau sedang nyedah ke Selangau kan bagaimana
5: au
3: orang yang tak pernah miri Selangau deh ganti tim. Namanya dekat nama pemutus TMC ATM Sibul gini ya. Ya. Oke, okay, kita yang ngunjinya Kang Auto deh bisa tian. Halo.
6: Halo. Tapi Wan tak kau yang
3: ngapa. Terus enggak pesan ke Wan?
6: Sudah pesan kan buka tujuh orang kita lima pintu. Hari orang keluar di sini angkai dah orang tetek dengan Selangau tadi harap untuk kami mendak kaminya angkai dah benda selamat nyangkung mendak kami dia merudi dan kami yang mendak tanya yang pesan tu sejuk muka angkai tidak ajak kalian aji semua kapan Facebook semua angkai inandu terus dia di semua dua tu di muka kapan Kristian, Kristian Steven, Semunyan kapan Pantun Mia di Makiat Sesang jadi Kaitan Bal di Kampung Tengah A dengan B Ipal kelebat menikah sebilik di Sungai Api yang di Kampung Sawi di Kampung Sabang, Semunyan angkai Awi yang Sawal juga Awi Kininga. Selamat hari Minggu angkai semua kita aku nanti minta lagu salah lagu saja hanya aja.
3: Okey, Abah Wan. Okey, Wan ke Abah Wan tu tadi?
5: Abah Wan. Abah Wan. Abah Wan. Sinok kena.
3: Okey. Sabar Ruti, Yan.
1: Hello.
7: Hello.
1: Hello.
3: Siapa tu?
7: Siapa tu? Indesunang.
1: Indesunang. Hari ni? Indesunang. Hari ni tu? Hari ni tu?
7: Hari Sibu.
3: Hari Sibu.
1: Hari Sibu. Nama pesan?
7: Eh, makan kita indai tempat belan nak ma. Belum ada.
3: Au, sakit ni.
7: Au, au. Jadi pesan lawak ngelak tanya ngelari bukan dia bakal kedai solo pesan ngawak tidak indai ngapai ku ngau anak ngau cucu ku dan tabai din jalai pakan dan tabai din baru mama nak kelutuan. Lalu mesan kepala madai ku ga bakal kada bentulo din tidak tumai tidak tidak ingai dia ada kucing din mimi dia sereman ngau madai ku siku digap mega dia sereman ga. Engkau di serikai dia agak tidak laut muka engkau balai madik kau lagi bak tengah rusak nilun serikai ke ngarap tidak di sini ngam agama tengah itu dia ngarap tidak di sini ngam ya makan tidak ya madik je udah
5: oke terima kasih sampai hujung minggu
7: au
3: oke okay, bye tadi inai
5: sunang hari sibu
3: hari sibu okey kita nak tag pesan hari Lina Bugis sama tengah hari DJ ke sama jalan ke pengawal Ogen Wandi Konti hari Johor hujan kami ditu minta terbaik lagu hari Deli Amira sambut salam ngau pesan ya sambut salam ngau pesan ya kena merina ngasih rumah di nang ulin sungai poe kenawin indo kenawin dawa tengguling Mary Ubonatin Sindonedi menantu ngucuk ya di Sibujaya anak ya ke benuang di kapal di Tok ku ya ngau serak sebilik di Johor dia lalu pihak megan ujun Wan DJ ku hanya ajak terima kasih ya ok Iba Vincent tu tadi udah padang
5: baca aja
3: hari
5: ini baca aja
3: hari Sibujaya
2: untuangnya
3: baru atai hari gereja tu DJ minta putar ke lagu ngapa lalu aku kena merindam balau anak balau ucuk ngapa balam nantu piam gagal saya syarat manda di Sibu bunga cempaka di lima meri pematian di meri Ibra Ahmad Akib di Petaling Jaya Selangor piam gagal balau isan ya di Merutai Tawau isan ya di Bintulu isan ya di meri ngarap ke semua terperindam eh bakal ke tengah rito terima kasih DJ ama mayuh balau isan ya oke okay, kita terus berpindang tu na yon nah setiap lagu lepas aku nak ada lagu Delia Merah ngau lagu apa ngapun lalu atau terminda saya ngau lagu Josephine Jalin maku keluar tengah hari ngali hari itu setiap lagu
5: lapa na
2: lagu mana tu
3: lagu hari
5: kenapa era sisi dah tika oke sih saya
3: lu bisa kawan kawan sukses mata kena rampi anak sakitnya ke silip seminggu gue apa mau silip seminggu
2: cuti amatnya
3: oke lagu Rejo Sofenjali nanang lebu aku

0: Oke, okay, anda yang ngelebu aku sama lawala gue kutari anda nyeleng-nyeleng deh tuh anda yang ngelebu aku. Lama lagi deh tuh anda yang lagi deh.
1: Anang-anang. Anang-anang
2: yang kau makai.
1: Jonya tapa, bisa nak lagunya kini?
3: Ila tapa lagunya.
1: Okay, terima kasih nah, ayo nak terus ngagai kami di Kuching itu berkunci engkau Sri Aman.
3: Lawan ini tapa. Okay.
1: Nah, nyawut si dah Sri Aman tu.
2: Agen nelan.
1: Nelan nama, nama tempo.
0: Mata telan.
2: Nang warna liwar.
1: Engkau makai
2: me. Kedai nelan liwar. Okay, balap ninga ke dekat bertelepon 083-3254-36 Menatai ke pesan di Facebook dulu isi. Hari Mary Jamba, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Minta sebarang lagu ditujuh ngagai biak ajiak di ladang Sri Mas Inai Cien ba ladang melemas. Biak megang ngagai semua ya ke ngelala bak tuai rumah Claren bak suai. Lalu ke nomor dua tu Jessica Itan, selamat ngelihari mambam gaya hari kami di bau. Dia minta lagu Manggai Kati ditujuk ngagai sidak serumah sidak semadek bala indai biak anak menantu biak mega ngagai keng lala grup aram bepantun kelebih lagi ngagai kita 6 stesen selamat jalan ke pengawal. Lalu ke Siti Torita Philip, selamat jumpa minggu ditujuk ngagai kawan Facebook ya keng lala Luli Genayang Landuh Ganil di Sibu ngau semua kita live hari hari kapit tu mendak kita live ko Rita Philip. Lalu to Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawak panas kami bak pakus bawah minta lagu dari Maxwell Burak Luna di kena merindang menyadik ya apa kibin ba epidemiri entimo min banangan lup rimbas kami serumah di seberang alai kami tu diau sidak tu diau ko ya selamat berjalan ke pengawak. Ya kenglala Arab Kelantang dalam semua pengawak ngajak pesan selamat belalak ba ujung minggu. Okey, ngambil kangau ke sekali itu sih. Halo, selamat ngali hari. Halo. Okey, yang kena mujur harus telefon ke Destia 083-3254-36 083-3254-36. Macam Siti dah pesan tu isi. Hari Fiona Ina Inana dari Taman Sri Jaya Sri Aman orang itu minta pasang ke lagu Krokodil Pantai ku ya dari Melissa Francis ditujuh ngagai
3: kenapa ya lapan nama Ibian pun bayar pantai
2: kena merindang anak wide nah kena merindang dari sebeli ya ini ko ya kediau Barmah Panjai Kobal Batu Jalai Lidung Betung ya ko sedap nyanak kediau Demi Ridin bala kawan Facebook, kawan yang kenglala ya, harap ke Teperindang, nya aja hari aku, selamat berjalan ke pengawal. Ko Fiona, Ina, Ina, Na. Okay.
1: Okay.
2: Ah, jauh kangau tu si.
1: Oh, okay. Halo.
2: Halo, selamat kali hari.
4: Halo.
2: Halo. Siapa tu?
4: Stanley tu.
2: Stanley. Hari ini Stanley?
4: Hari Kapit.
2: Mau ditahu Kapit?
4: Hari mana hari itu? Panas gunung mana? Panas dia tu.
2: Di ini bakal pihak dia? Ba pasar?
4: Ba pasar tu. Nah jauh dia pasar. Ba pipot dia tu.
2: Oh, nama take dah beli di pasar hari itu?
4: Oh, mayu. Nanti tu nak kerja ke jual mayu. Melapan utam. Terlalu mahal bakal serikan semai semua. Semuanya dia tu.
2: Oh, bakal aku tak ada meh. Nelan di warja lah.
4: Ya,
2: ya. Okay, terus okay, ke Stanley. Ya.
4: Aku tu kan minta lagu hari nama tu Brai ngenan hari hari hari Andres ngala ya.
2: Okay.
4: Oh. Minta nak main lagunya lagi. Oh, jadi pesan tu udah tujuh pun saya belanja aku di Sungai Majau kenawin. Nak tinggal pun kan ke balanek aku di Johor din. Aku lebih ke kota Ruban. Ya, saya di Johor din. Oh, ni ada DJ. Tentu ya.
2: Ya, jana.
4: Okey,
2: okay, sama-sama. Stanley dari Kapit kita dek. Malap ninggal bukai ke dekat telefon, ngetai ke pesarin wati 083-3254-36. Ampai bisik tu si.
1: Ampai bisik?
2: Ampai. Apin.
1: Apin. Dah bisik? Benau?
2: Betul.
1: Okey, kaki kami dulu meh ne. Nanti Robi okay. lagi no madah gak?
2: Okey.
1: Okey, nak nyawat ke tua. Oh. Okey, okay, tu.
2: Salah.
1: Tu gue yang ngagai Facebook kami YFM kita ke dekat telefon telefon dulu meh ngagai apa lagi nyawat ke kami dua tu hari Wan Sadir Wan Sadir selama ngelih hari hari kampung Kepayang Semunjan tu gue minta tebahkan lagu hari Embu Joy rindu bidingan salam ujung minggu dituju yang ngagai bala anak ya baka Kerry Esther Fablin Casey biar maga bala keng lala ya ba kampung Senah Sadir Padawan ke Arab ke gerai-gerai selalunya hari Wan Sadir jadi tu hari Lenggu Nai-Nai selamat ngalih hari selamat berjalan ke pengawal panas ngai hari kami di Selangor sehari tu jadi minta tebah ke lagu, sebarang lagu kena merindang bala ke ngelala ngau pedinga YFM lalu tu hari Lily Anthony selamat ngalih hari ngagai kita 6 pintu ke selamat berjalan ke pengawal serta selamat hujung minggu minta tebah ke lagu hari Winnie Albert Bisik Ganti Nuan kena merindang bala pedinga YFM kelebih lagi nuju Mamba Engjek Badaisa Rashid Kaban Entry Stang Gaulia Anchor nya aja terima kasih hanya Ari Lily Anthony lalu tu Ari James Pengiran selamat ngalih hari selamat berjalan ke pengawak agak hari di Sibu Mambam kaya minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati lagu Ari Wat Rock Kedai Emerindang Sidap Putra Borneo Peter Ting Kau Kujam Jupas Lagum Doni Lim Stamos Davis Taylor Eric Jang Daniel Induk Kenawit Polimasing harap ke semua kita terperindang serta tucum tucum meh selalunya hari peninga kebisi kena teka pesan buat Facebook YFM udah bisa orang ngangau agai nuan tu apa?
2: Bedau Nadai
1: Nadai
2: Nadai
1: nanti kita ke bertelepon ngagai kami dua tapa ke berandau ngagai tapa bertelepon kami di Kuching itu 082258634 tak ke 082258633 medak bakal ada orang je tapa ngagai orang berandau ngagai tua tapa okay, terus merindang bala peninggal mana tapa awak ke bala kebuka yang hampir ke lagi eh?
2: Ya.
1: Okay. Tu lagu ke bisi dipinta peninggal kita James Pengiran harap ke bulan ngau kita meh lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati.
2: Sampai Mati.

0: kapan sampai mati nanti ku berarti ke ninga mana-mana tu net apa nyawanya nyaka bakal nyawa nuan
1: nyawa apa. Terima kasih Asy. Terima kasih Asy.
0: Sengau itu kita lagi.
2: Kalau siap lagu udah tau.
0: Nyak muka ku.
1: Kaya kaya kaya. Nak kok mempunyai nino ati.
2: Lekaru nak kau nak apa belakang rumah
0: apa? Mau orang nak puji kenyang nama gagal.
2: Koras pamam eh. Koras pamam.
1: Saban saban sampai mati. Okey, udah menyah.
3: Jangan lagu jadi jakau.
1: Oh ilah benar.
2: Puisi.
3: Ai de de.
0: Ila kena ni gay berutang ni na.
2: Oh ila ingat ko.
0: Ingat dia dia semayo kami tu minta tu apa
1: kata dia. Cicayun. Ana kenya cicayun.
2: Ya terus.
0: Okey, jap weh. Tu awak ke kita terus ke program tu terus Bugelanggau Sharon di Bintulu. Noyon.
2: Di Bintulu.
0: Siapa bayi ni? Tahu
2: terentang. Nada tali puni kan?
0: Nada tali puni.
2: Nada tali pawon. Nada tali pawon. Kak nak sibu baru.
3: Isi ngamai kuasa kau isi.
0: Sibu.
2: Iya. Isi mai kau.
0: Lapan malu dah
2: tu. Nampak
0: tak? Siapa bayi ni? Yon.
2: Awak sibu baru meh kapan boleh ke telefon dah?
0: Sibu
2: dua kurang sak telefon.
1: Tak kok begini nak limbang dah.
2: Kata kena dah.
3: Kena tinggal. Mama dua kali
2: ni. Udah
3: tinggal anda.
2: Sikit kena. Kami sikit kena apa sebuah dia tahu. Gara kita.
3: Sikit kena perau kita.
2: Kau ramai-ramai kita ya, Pak?
0: Nanti
2: malam nyawah kita ya.
0: Nanti tinggal nyawa nana. Udah deh.
3: Agak-agak kita ke dekat telefon guys. Ngata kalau pesan aku minta kita 084-353-224. Okey, kita yang nate pesan dengan Facebook. So aku mayu dah baca tu ne. Ari. Fedelin Leo. Hai DJ Nana, selamat hujung minggu. Panas menua di Limban. Untuk kami minta putar ke lagu Tebak Ansiban. Okey, pedih amat Tebak Ansiban. Kena merindah balap dengan Radio YFM ke tengah hari itu. Terima kasih DJ Nana. Kuya Jonas tulang tu tadi udah.
0: Macam
3: baca aku aja atau lah kan?
2: Baca aja.
3: Selamat lemah DJ ya, Nana bunyi. Request lagu Sanggup Arigoen. Kena merindang semua bala DJ YFM Iban. Semua bala staf Jabat Pendidikan Daerah Selangau. Timelan PPD Sektor Perancangan Daerah Mukah Kapit Song. Kena pengetua Stendi Rasputin Gawong Jackson Abid Asas Ranyau Icito
2: Peter Limau
3: Guru Besar David Bangsa Wesley Miss Wesley Buyuk Manggai Marcus Bonaventure Gaw Nick nah, kami kena jatuh Nick aja menyalakan ya SL ujung Next lang kaku nyebutnya Nick Sanukai jalan N-I-C-K-S-L nya aku nak nyebutnya Nick sajalah
1: Nix XL.
3: Okay. SS okay X.
1: Okay. Okay, cikgu.
3: Apa saya?
2: Kau mana sensitif ni kalau tanya XXXL, ya?
3: Sebenarnya ni biar.
1: Teruskan.
3: Kapan udah hari? Sendi Andra, selamat tengah hari di Jenderal Asmab Jalan ke pengalaman minta putar ke lagu What Rock Kamas
2: Sendi Andra,
3: aneh juga ni kita baca ku aja.
2: Udahnya
3: pakai orang ada baca aja.
2: Gak okey gak. Engkau tu mayu tu nak baca ku.

0: Bukunya lek kuda.
1: Oke, ya tadi saya kuda bagian kuda tadinya. Jami ya nanti udah telepon ketua yang tindu sudah.
0: Sino pak? Urang benung mengenal perahu, urang benung belum mau belakang.
2: Barang berkata orang datangnya.
3: Benung kiri wah orang. Benung sudah bidin.
1: Oke, yon pula baru genuan.
0: Oke, terima kasih Nana. Aku macam pesan di Facebook tu. Dubis selamat. Selamat berjalan ke pengawak ke minta putar ke sebarang lagu. Panas belah batu kami di SK Nanga Segenua Ulu Ibawa. Panas ya Adin. Mary Ubon Martin minat nyapa. Dahnya Junedi Layang. Selamat ngaliari. Salam tuju ngagai bala kaban ke detek yang megat di Facebook tu. Minta lagu Ari Ika Saiful dikenak merindang semua kaban di Semalaju. Kaya di kumweng agak TikTok tu hari Ricky Ricky di kampung Lusup minta lagu Bunga Pinang hari Ricky Anderson udahnya Roslin minta sebarang lagu dunia Ayun Ayun minta lagu Meligai Pengerindu hanya tinggal kita ke benua medak kita live di live TikTok hanya tadi Nana Nade kangau ne
1: Nana tindu
0: tin Nade kangau berperindah enggak kita musuhnya
1: pasang je dia
0: pasang lagu lagu ke dia minta pendengar kita di TikTok tu tadi lagu dari Igo Anthony Meligai Pengerindu

0: dah se lagu kami dua nana.
1: Rindu dengar.
2: Hanya buat lagu.
1: Nya muka guna.
3: Jangan nak kuat dengan aku.
2: Nak surat dua.
1: Okay, jam kita tu kurang 15 minit lagi. Pelabak aku, Hana, Tapang, kanya uliah berkongsi.
2: Nama tak berkongsi tu tak apa.
4: Kongsi pesan.
3: Mana tahu?
2: Kongsi pesan. Nama tak kongsi. Nolak dulu ke tadi? Kongsi pemakai tahu.
5: Kongsi nama.
4: Makan lagi.
2: Kongsi pemakai be.
3: Makan lagi.
2: Kuang kami lagi be.
5: Oh, aneh rau sekali. Pemakan itu. Kelebih lagi sih. Sama
2: saya dekat jeluak lagi. Jamnya lagi.
1: Jam 4 kan ada jamnya. Nanti mana?
2: Namanya. Kursi kumian. Kursi
5: kumian lagi berdau.
1: Kursi kumian. Ini buat tau meh. Anak ringan.
2: Laban, kita mendar jam kita ya, bisa lebih kurang 11 minit lagi. Aku macam nama sedang tu, mamayo ameto. Oh, jadi itu hari Cecilia Fernandez, Frederick Ryan, ini tadi Clara Rose tadi. Jadi cinta tadi minta lagu hari Florence High, kawan teratua. Halo pemega, terima kasih guys cinta kepada sini dengan kita baka Sarina Sandai Janeng tadi berapa kudah disebut nama tadi Juni Ben sama tegari tadi minta tadi sama jalan ke pengawal Ari Miri yang minta DJ masang lagu hari Ita Medin saya semaya balang kena merinda di rempu ngau kapan FB serta nak tinggal pindai terima murid makuang air jalan lingga nuju kita DJ 6 pintu arah kata pindang serta sama belalak berujung minggu. Terima kasih DJ hari Margaret Sapun. DJ minta lagu Bujang Kalimantan. Tadi bisa lagu Bujang Ulu Sungai tadi ne. Udah diputar ke DJ kita kebuka tadi. Jadi itu hari Ros Liao sama kali hari DJ sama dah berjalan ke pengawal pesan tujuh ngagai anak ya menantu Uco di Miri Isan di Bayan Ulu Sunti kemudian Richard sebelum sila kapan kebuka sila itu kena wait Mary Ubun. Enggak semua kengelala pesan ya guys kita semua kita harap ke kita gerai serta mujur dalam semua pengawal terima kasih ya kaya Fesha Amanda bisa mengajak nyapa kita hari Mary Jalo Ujo sama hari Minggu hari Suang panas kaya minta main ke lagu menyadi tujuh ke ngagai Indalisa Adam Holyfield Grace Caroline Dami enggak boleh kapan kebukai. Pulai hari Miri ke pekan berjimat Dribok ya. Jaspin Jampo Miri Ubun Enelien Elizabeth Umi kami serumah ibu ini dungai di Kebiau harap ke gerai maga yang lalu rindu selalu ya. Tu hari David Alu pun maga bisa nyapa kita tu abak wan tadi tu udah tadi nah. Tu hari Anita Nawai semua berjalan ke pengawak ya sembari minggu semari minggu tu ngau Lilin. Aku nak nemu nama tetok Lilin. Okey minta tepat ke lagu hari Duna aku tetap sayau kena merindang semua kaban belayan belum nyadi FB anti Serena Indah Indun Bermiri Duni M IPD Limbang Lesya Tony Bantulu lalu DJ 6 Station. Thank you DJ. Arab agak sampai gerai rindu selalu ke. Tu hari ini tinggi mega hari Jessica Itan. Hello DJ sama kali hari mamam gaya mua sida ya di bau ya awak sema lagu minta minta tebah ke lagu penyanyi tu hari penyanyi Lotus Empire kena mendang kami semadi balai par bala cousin bala menantu anak menantu bala sida ni indah biak great min PWI serta ahli grup CK ya grup NS lalu lebih lagi kita DJ kesayangan 6 station berkunti dia mega out terima kasih ya DJ cute ya macam ya. Ngau tiga lagi hari Johnny Johannes
4: sudah tadi. Wah, cukup jam kita.
2: Yang kau biasanya, kemudian aku nyebut nama lagu nama si dah jatuh dan Lucky Api Francis Sanchez ngau biasan. Ngau mungkin kita lagi buka itu sebenarnya. Hanya Muya tadi salam mungkin DJ Ibian DJ Nana. Okay, ya?
1: Aku kan agak Nana. Lama dah ngetat kau berjaku. Nemu aku nah.
2: Nemu
1: nah ringan nah.
2: Nah, ini nemu ringan ke toka nak urang nak nemu ringan.
3: Nah, nah, nah, nah. Biasalah. Ini tahu ringan.
4: Kepala konti itu.
5: Mana sabana nah dah.
3: Udah baru nguat dia tu.
2: Nananya ke makai ya. Cepat kita ke makai nananya lapar.
1: Lagi limbang ke nebah lagu ngujung ke program ne. Udah dari nuan tadi nana. Udah hari nuan tadi?
2: Kau?
1: Udah kah?
2: Udah.
1: Berik ngegai nyin tapa.
3: Ngegai kau? Okay, kita tak sete pesan meto Ali Malang. Selamat berjalan ke pengawal, minta main ke lagu Selaka Padi Wilson. Dia kena berenang balas security ya kegawak baske nanga macan. Cuaca kami panas hari tu DJ kuya. Ali Malang. Okay, nya ja au.
1: Okay. Kasih. Au, jago kepada dia Ali Sri Aman deh, dah bisi.
3: Okay, selamat hujung minggu. Harap kebisa awak buka nur kita bertemu baru. Bapak bulan baru kini. Nak berasain eh?
1: Ya.
3: Berasainya.
1: Amat.
3: Sebulan berpandam. Minggu ke penuri. Hujung minggu ke penuri, nah.
1: Ya.
3: Bye-bye.
1: Nah, tadi aku ke penuri dan tak bedau.
2: Kau pun mulai bertau. Awalnya kau selamat tu terus rindu pengen diri. Bukan kita rindu kedempo. Pian mereka terus baru ke diri dalam tiap perkara setan ngajak pengawal. Enggak pun lurus hati. Nanti kita kan. Ya cari tu kemana mentas terawat mentas terawat mentas terawat masih imun di kalau pedia tu cumnya.
3: Pedia tinggal rasa. Selamat
2: tinggal lautnya di ketenggal malam teranjaya. Kau mengasuh so, ibin berapa lelaya.
1: Okay, standby lagu dan Nana. Okay,
3: sibun
1: kan Nana. Nana.
4: Okay, selamat jumpa minggu guys semua balap dengan kita. Harap sudah terperinah mengalami lagu-lagu sudah diputar. Kami kena merindah kita bakal ke sore itu minta ampun ke semua kayak kami kata ibu saya terlebih ya kini. Karena kita berperinah jumpa minggu, karena stres-stres kita. Okay, bye-bye.
1: Okay, ngeduan bin dulu Yun.
2: Terima kasih sih. Terima kasih guys semua pendengar ke dah setia bergulang kita. Ngagai kita ke bedau ngagai pesta layang-layang tu kita kebab dulu anang nak datai meh datai kita medak aku tu rindang nanti kita medak aku buat live Facebook medak kita aku udung yang ke kibak aku medak gudik ke terbaik. Aku kira kena mah aku medaknya live kin aku medak di konti je laban aku takut ke jalis kuat
1: yang kongkorinya lagi gayon
2: auli. Okey, hanya jari aku
3: kali tak belegom si tingkap dua.
1: Pamau tay.
2: Lalu baik pulai, lalu baik pulai. Aman jalan.
1: Baik pulai terus. Okay, terima kasih Yun, B.
5: Okay. Oh, jadi terima kasih semua para pendengar kita. Alamak, sudah setiap bulan kami sebut hari pukul 11 sampai pukul 3. Hanya di sudah tu lagi kita.
3: Terlebih itu baik makai itu lebih itu.
5: Oh, nanda irau ibu lagi punya
2: pun.
3: Kausan ya tadi tinggal kak.
5: Oh, sigi amat. Okay. Oh, jadi sudah tu lagi kita dekat perhati ke Piala Raja Regata Batang Baram 2006 atau ke Piala Raja Lumbak Perahu Batang Baram 2006 tu lagi jam 3:30. Jadi siapa ke dekat mai juara tu lagi kita tahu sama-sama bela perhati ke tahu ke kita boleh mendak live dini alih ke bisik lah laba mayu sida buat itu tu tadi si sama bela mayu sida ya live kena program nama tu program Pekit Perahu kita sehari itu. Jadi jaga ke penudi harap ke semua kelebihan orang marudi sama-sama kita turun padang kita mendak pengawal barang regata laban sehari itu hari ke penudi. Okay si
1: Okay.
5: Apa yang baru di Kuching.
1: Ya, terima kasih hingga kita sebuat jadi sudah tu lagi pukul 3 dia kita dekat bergelanggar pulau program kami ke Bukai serta dan ingat program 34 Sera Nyawa Nemban Badan bergelanggar semifinalis SCSJ ke 9. Hingga tu selamat hujung minggu, selamat belala lalu terus ngagain warna di Limbang.
2: Okay, kita ninggalkan kita bawa Ninja Sarawak lagu pemutaran Tuna Station. Kami dah bahagian kita lagu Ari Gwen, Sanggup Aku. Bye.
1: Bye.
3: Bye-bye.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban.

0: Okey, terima kasih pendengar kami yang dengar kami di Selampur, menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang, tentu ya 34 Seranyawa. Bertemu engkau kita baru untuk biasa itu 26 hari bulan 7 tahun 2026 hari Minggu. Hari itu kita kagi dengar kami secara online. Terima kasih tau ke udah berengkah mudah kami live di FBY FM Iban. Terima kasih 34 Seranyawa. Kita nemu nangga program dulu kita beri peluang ngagai bala artis ngau sidak ke bisi kaul ngau industri muzik kita Iban tau ke Dayak berkunci ke penelbak sidak ya okey atau ke kami beri peluang dulu kita hanya tadi ngelaku serta promosi pengawas sidak ke bekal ngau industri kreatif secara percuma. Kita kena dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Terima kasih. Tentu ya, dengar kami 101.3 FM. Jadi ke sehari itu, bakal selama tiap bulan, kita mesti ngangau ke artis, ke nangga mesti kaul, ngau carta siapa juaranya. Di sehari itu, mai kita berkala ngau si kemega temuai kita ketika ngau berandau enya semifinalis kita anugerah carta siapa juara ke-9 ketika diatur tilak. Ngau aku dikonti, aku ngelalu ke penatai nuan Veronica Natasha.
1: Hello semua. Nama berita peninga YFM Pekak Kesarito. Hai, aku Veronica Natasha.
0: Iya, tu mia artis kesuah dipinta pada kita lagu enya nuan ngelengkak aku melekat neh.
1: Thank you semua.
0: Manjara minta lagunya lagi tua berandau ke senentang lagunya berujung lagi neh.
1: Ulih.
0: Okey, tu mai nuan kira ke berkelala dulu ngau bala peninga kita. Ya keninga kita di radio. Ngau muda tua dia tu live di FB YFM.
1: Okey, okey, hello hello semua. Aku Veronica Natasha. Okey, nanti kita keberan nemu penatai asal aku dari kampung Sungai Tanjuk Beliung Asa Jaya dan aku Tulian Iban.
0: Tulian Iban
1: ada campur.
0: Kening ngau tu Vero atau ke si nama bukan?
1: Vero, leh. Vero jam eh.
0: Okey.
1: Nama yang didinga.
0: Iya, okey. Jadi kira ke dah madah ke penatai diri ibu. Jadi ninga cerita nuan tu siku penyanyi hari audition ke diatur sebuah recording company. Engkau nuan uliang lansa mimit mulai ke pengingat maya audition dan sebab nyentuk ke nuan ke udah nyadi penyanyi dia tu.
1: Boleh. Okay. Kita rubah ya. Aku nama kediri dalam dunia pemerindang sigi nengah Siti Audition di Baruh Prabuang Serikat Kaban Music Production. Mayanya sidak ya bisa promote mai audition tu buat media ramai yangnya Facebook. Jadi aku tu tadi dia suah bala kaban bala anti kutoniti join. jadi aku pan terus bertanya ngau lebih siliat tentang audition tu buat numbur ke bisa ditulis sidak buat poster subak. Jadi dipandak ke cerita aku tu tadi alu mujur datang ke peringkat kepala yang atas yangnya dijadi ke juara lalu diambil jadi ke artis di Baruh Prabuang KMP.
0: Okey, nanti nuan ingat tahun kemayanya audition ya?
1: Waktunya aku form 3 ya saiku. Dua kusung ataupun kunti kuna saleh lah temnya.
0: Okay. Lagu COVID ke dibayi nuan maya audition?
1: Pertama aku main lagu lama Ari Esnanala, lagu klasik ya Suban, ingat aku namanya.
0: Okey. Laban nuan tu siku antara artis kita di Sarawak Bumi Kenyalang tentu mega suah ditanya kita berkaul ngau pengerinduk nuan tu belagu ni maya nuan berengkah rindu belagu.
1: Okey, pengrindu aku belagu tu makin berbuah berarti maya aku benung sekolah rendah lah. Tak okay. Laban mayanya aku rajin gau orang join pekit belagu buat sekolah. Tapi sebedaunya aku rindu belagu maya aku lagi tadika.
0: Ya. Yeah. Engkau bisa diri sebilik ke nang ya udahnya di artis?
1: Benadai.
0: Sigi no sekolah jana. Okey. Tu kira ke bisa juga ngerimbas pendiang madah ke nuan dia tu benung belajar bapalan pelajar tinggi di belakang kita ni.
1: Betul.
0: Jadi siku antara student, pelajar, siku juga pemerindang. Bukan di nuan bagi awak nuan, masa nuan?
1: Aku berengkah belagu tu hari 17 tahun. Agi bak bangku SPM.
0: Yeah.
1: Jadi hari subak sampai dia tu aku sigi ngambil ujung minggu aja kena aku ngerja ke pengawak belagu. sama adanya tadi merindang ke recording lagu ke ataupun bisi interview beketuk ke aku sigi ngambil maya ujung minggu ataupun sepengudah habis waktu belajar.
0: Nada ngacau. Nadai. Maya nuan ke bisi kuliah nah.
1: Nadai.
0: Nanti nada resi apa dini belajar?
1: Oh dia tu aku benu nyambung ke pelajar ku ba uni mas.
0: Enggak boleh hai enggak boleh geng non.
1: Hai.
0: Okey di Kota Semarahan eh.
1: Iya betul.
0: Okey laban kita ke nyadi sikuk pemerindang tentu habis orang ke nyukung nuan belakang okey. Siapa ke suahgi kira ke beri nuan semangat okey perangsang dari nuan ngerantang dalam dunia pemerindang kita diri sebeli atau ke belakang nuan.
1: Kemayuh ya gi sigi diri sebeli aku lah baka hari ni kumpu sigi ia peminat nombor satu ku lah. Iya. Iya, sehingga hari subah, hari tadika ya, kini merik ku perangsang mencerburi diri dalam bidang industri kita dibantu.
0: Oh, sehingga di ansiang dia ucuk ya lagu ni.
1: Tang bala kaban ku kebuka pun selalu gak merik ku kata-kata semangat. Yeah. Tik maya ku benung, kini kena kurang, benung down. Tik maya benung ada semangat ke ngerja pengawal. Di mesti buat vero lah, ben di bisi bakatnya anak sia-siakan kena kesida ya.
0: Jaku perangsang hari sida ya. Pelabak ku tentu ya, bala geng noan, bala kaban noan. Yeah. Kita sepilih kau ini nampu mega yes. Pelabak ku dia tu benung mending ke kita ini.
1: Ayah harus tidak ningal.
0: Ucuk aku, dia ku beri dia.
1: Iya.
0: Okey, jadi hari kira ke dah berandau ke senentang orang ke nyukong nuan bak belakang tu kira ke ngenang bak pengawak nuan ke belagu tu Vero. Yeah. Jadi nakak kedai tu berapa itu single ke dah dikeluarkan nuan? Engkau lihat ngerintai ke hari single ke terlibat sebab nyentuk ke nuan melengkak aku melekak.
1: Okey, asal aku bisik dalam 6 buah lagu. Lagu pertama keluaran tahun 2024 mun aku nak silap. Yeah. Bulan 3 ingat lagu Bujang Setengah Tan digagak Jesli Jabu dengan Matthew Mambang.
0: Yeah.
1: Udahnya lagu kedua Ukai Selatan digagak Uncle Robert Bell. Udahnya lagu Alah Bulu digagak Lewelin Lawas. Sepengudahnya lagu Simpan Anda Bertampung digagak Frankie Man. Engau lagu kedua terakhir yang entelah pengrindu digagak Jaxa. Engau lagu terbaru yang nuan ngelengkak aku melengkak digagak Lesri Luyuah.
0: Iya, tentu ya lagu Simpak Ndak Bertampung ya.
1: Ya.
0: Nyak ke dekat di Kenang Tua, laban lagu nyak ke dekat di Kenatai Kenuan. Berpentas semifinal Anugerah Carta siapa juara ilan eh.
1: Ya.
0: Okey, tadi udah kenal senentang rintai lagu tau ke single nuan laban tu. Kadang-kadang bala artis kita, bala pemerintah tu tidak ia bisa ngembuan pengelandia dari impu nangkebang lagu tau ke nulis leka lagu dah, ngarang leka lagu tau ke main gerban muzik. Enggak Veronica bisa pengelandia ba antara setinya.
1: Buat masa tu bedau ke aku, tapi aku bisa nguji mimik lah. Bulak madandang nguji. Cuma bedau berani, bedau yakin lah kat ngeluar ke lagu gagak dari impu.
0: Okey. Nanti semua nuan diberi peluang bermain atau ke belajar ke kerban muzik. Ni bagi ke dipilih nuan.
1: Drum. Ya, aku rindu muda orang main drum. Bakal ya sangat bersemangat deh. Nebah ke drumnya.
0: Oh ya, ya bersemangat Siti. Dan Siti lebih kita ke stresnya kira ke boleh.
1: Betul, kena kita boleh.
0: Release tension.
1: Betul.
0: Nah. Umpama kita mangkong pala orang.
1: Betul, betul, okay, betul.
0: Peningan manyuh kita ke dengar kami bak radio atau ke RTM Click atau ke live dia tu di FB kami, YFMB. Bang, terima kasih temui ke dikangau ke daripada kita sehari tu inya Veronica Natasha. Sikmuga semifinalis kita Anugerah Carutan Sapa Juara edisi ke-9 kedekat diatur 1 bulan 8 itulah Dewan Serbaguna di Selangau. Temui semua penyanyi kedikang kita. Okey. Laban ke nyadi penyanyi mayagi bersekolah sebab sinda utai itu ngubah penghidup nuan kelebih lagi bak belanja atau ke ekonomi kita sebilik.
1: Bisa. Sangat sangat besar lah perubahannya laban. Hari form 1 sampai form 5 kan apa yang dah melanja sekolah. Udahnya masuk form 6, aku boleh melanja kumpul. Dari segi buku, semua yuran, semua kumpul. Sampai dia tu degree pun, puji Tuhan, dirimpu boleh melanja dirimpu.
0: Iya, kira-kira semuanya dirimpu melanja dirimpu.
1: Iya, betul.
0: Dirimpu pun juga belanja. Okey, nyamuga Siti Ari perangsang ungko bala kita ke baluar dedin. Kadang-kadang kita anang terlalu berpanggai ba apa indai akhir ini tau ke diri sebilia nanti kita nyawa usaha. Kita usaha dirimpu lah.
1: Laban dia tu dah mayuh deh peluang.
0: Betul. Cara untuk kita
1: muka. Betul-betul.
0: Ekonomi ne. Okey. Lagi tua nampung baru randau tua ba renggat kedua dengan manyo kagini dengan kita ungkap ya 34 seranyawa di konti sorry tu enggak aku enya Veronica Natasha tasonya kita ngetu dalam
2: segulai sejalai gawa FM ba program 34 seranyawa mintiang ari 6 ngau ari minggu sepenglama sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau ke balati landia ba industri music penglandia jari ngarang buuk ngukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban 34 seranyawa 34 stesen radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan.
0: Ya, 34 Seranyawa Lemban Baadan tau di dinga kita ninti yang hari 6 gau hari Minggu pukul 3 ngali hari. Okey. Tentu ya berkunci ke sekedar penerang tau ke penglandia kaban-kaban kita di menua kita di itulah banyak ujung minggu tau ke ujung bulan kami mesti ngangau kaban-kaban kita ke mesti berkawal ngau pengawal enya carta sapa jora lagi nampung barangkat kedua tu randa aku begulai ngau temuai ba konti sehari tu 26 hari bulan 7 enya Veronica Natasha tampung baru ne
1: tampung
0: ok tu tu nyanyikan ngagai pengawal kedekat diatur ba Dewan Serbaguna Selangau 1.8 ngenang sentang lagu nuan nya lagu simpak enda bertampung udah mujur dipilih bareng kan semifinal ke 9 engka nuan nule berkunci engka peninga siapa orang kuat ba lagu tu ya kengaga lagu tiun nusun lagu ya kengaga video klip nyentuk ke ngagai promosi lagu nuan.
1: Okey, antara orang kuat ba lagu tu semestinya komposer engka penulis lirik lagu tu empu hingga Uncle Frankie Man. Jadi muzik arranger tu sepenuhnya digagak oleh Mr. Jambal Mordo. Ia megak bisik ba SSJ lah engkau sudah senseless.
0: Iya.
1: Okey. Udahnya
0: ya tanah berenyang. Lepas sudah ya mai lagu Arisa ne.
1: Betul. Okey, udahnya ia megak editor untuk lagu simpan dan tampung tu and then untuk part promotion lagu sepenuhnya digagak oleh Kabar Music Production.
0: Jadi sama berpekit banyak pentas semifinal tu lah padu hal kuat tengah dia wembel. Okey, ni nakak nuan udah nyedia diri engkau pentas kita semifinal SCSJ persediaan nuan nakak ke dia tu.
1: Okey, persediaan aku nakak tu 50-50 untuk mentally or physically 50-50 laban aku berdia nilai ukan semina nganjung diri berlagu tanganjung diri begulai ngobala karban artis dibukai begulai ngobala management jadi aku mesti pandai mai diri berjaku bertundik bergagai mai ngau sidak yang mayanya ilak itu dia
0: training deh engkau nak si training ba college kini.
1: Oh, nadai. Berkolej.
0: Nadai.
1: Berkolej aku
0: sikit. Dia mau berlagu bertangga kini. Banyak nuan ke dorong kuliah.
1: Aku berkolej dan asal aku sikit ngemit ke diri. Laban ngain tu.
0: Expose.
1: Ya, ngain tu expose. Ya, kenemu-nemu bisa sekali si Dayan nanya aku. Okay, dia berlagu berpantuk serinya. Ukai aku. Nyak aku. Sound system aja aku gunung dek ya nadai lah. Bulak dek kok ya. Amat koko. Dah nyak. Pedah aku kia agama mak. Jaku tundek deh koko.
0: Okay. Nanti aku student berdia pun aku kena nanya Nuan. Eh, ukan Nuan ke lagu Batas Jematannya? lagu Ukai Selatan.
1: Ya.
0: Batas Jematannya neh.
1: Ya.
0: Okey. Pula baru ngagai randau tua. Ngenang tentang SCSJ tu. Nuan nemu laban anugerah carta sapa juara tu. Siti Ari pekit lagu ke merik manyuh mereka ngagai pemanah siti-siti lagu. Jadi bak panggau SCSJ tu ilang. Nama gi penglebih kedekat dibantai ke Nuan ngagai bala peminat Nuan. Engkau berkeni cara nuan kak memenangi hati juri.
1: Tau, ndak tau pada dia. Tau, surprise saja tau. Lihat ini. Nanti kita akan nemu, kita harus ia ke damping Selangau, harus ngagai Selangau. Lah hilang medak. Okey. Ndak tau pantai dia tau.
0: Sidak yang pula ngemata ke.
1: Betul.
0: Bekeni gaya Veronica Natasha.
1: Ya, laban ni. Veronica nak kalah belagu batas pentas di besai. Bekat tau.
0: Ya. Okey, tentu ya. Nyak dekat mari. Siti penelbak pengalaman ke cukup berga bandungan eh. Okey, jadi kita ke segi yang rindu engkau penyi kita Veronica Natasha, engkau kita ke segi yang nyukung semua finalis kita, semi-finalis kita abang pentas SCSJ, anda ingat datang 1.8 tilak di Dewan Serbaguna Selangau. Okey, laban tu ngenang anuan ke nyingkang ngagai pentas semifinal tu engkau bisi penyanyi bukai ke bisi penelbak engkau Angurah tu ke ngelamat tu diatur kita. Engkau sida bukai ba recording company, engkau nya bisi berkongsi ke tips, tau ke jaku lalau, tau ke sida berkongsi ke pelabak sida yang ngagai nuan.
1: Bisik-bisik mai wah ianya ke sama Prabu atau ke ndak sama pun bisik meri jaku ajang ngagai ku bakal kakak Dayana sini, kakak Ika Saifu engkau ba Richard Lee sida ya selalu meri ku jaku lalau, meri tips ngagai ku bekeni bekeni beketo. Tau ke aku pun mayuh utai tanya ke ngagai sida ya. Maklumlah kita kan first time jadi sida ya pun kak gamlayan tanya ku nya.
0: Okay. Antara jaku lalau ke di beri sida ya.
1: Yang ku paling ingat hari Dayana sini yang mudah nanti kita memudahkan pengawal orang-orang pun akan memudahkan pengawal kita.
0: Betul. Okey. Hagi nang puang baru randau tu waktu okey. Laban hagi berkenan ke senentang bala kita ke berpikir kena ke 1.8 tilak. Hari 23 itik lagu engkau 21 iku semi-finalis kesama engkau berpikir nyailan eh. Ba asal-asal hati nuan lah. Saingan ya, tahu ke ni ke banyak lagi penglebih bab mata nuan. Asal saya nuan lah.
1: Okay, bagiku senang je. Semua lagu tim mujur masuk semifinalis semifinal SSJ tu bagiku semua sangat manis, sangat unik dan sangat kreatif. Jadi semua adalah saingan. Saingan yang sangat sengit bagiku lah.
0: Ba asal saya nuan deh.
1: Kepala yang?
0: Ya.
1: Oh, ni boleh padah. Biar aku je nemu.
0: Rahsia. Okey lah.
1: Yang penting tadi aku dah madah semua lagu yang udah muju masuk semifinal tu semua sangat-sangat manis, sangat-sangat kreatif.
0: Nanti aku mpu pun ya di juri dia belum panjang baik aku ke final.
1: Ya kan? Nanti tua lah jadi juri.
0: Nanti tua jadi juri. Okey. Tanya ilah dekat berpanggai ngagai pemutus ke dekat dipansut ke mayanya ilah. Kalau hari 24-nya dekat di TC ya. Seminat 12 siku kedekat nyingkang agai pentas final kita ni. Tu ngenang sentang lagu nuan nuan ngelengkak aku melekap enggak udah mujur jadi juara dalam carutan siapa juara kedik keluarga kami ninti yang hari 5 tentu ya laban ku dah jadi juara lagu tu dekat megak dicalon ke ba anugerah carutan siapa juara edisi ke-10 tahun tu nangkan katuk ni. Bahkan ni nuan dekat guna platform panggau SCSJ ke-9 tu nguliah ke penemu kena nuan niki ngagai panggau baru nyanilah SSJ edisi ke-10.
1: Jadi puji Tuhan laban lagu tu udah mujur dicalonkan. Jadi mungkin aku akan lebih menekankan dalam aku mpu kekuatan vokal. Sebutan kau penghayatan ku dalam lagu tu sebab lagu tu sangat-sangat sino. Jadi inti din kurang penghayatan utai nyanda sampai agak hati juri. Ngau hati peninga.
0: Laban dia datai bah hati peninga nyak ku sida menyo minta lagu tu.
1: Betul. Engkau mak mangka lagu tu sida ya.
0: Okey, engkau nya bisi hari ini boleh cerita lagu tak?
1: Cerita lagu tu nadai mangkak baku. Mungkin bak penulis lagu ya, ianya Lesri Luyu engkau bisa mangkak bak yang tu tak ke cerita ya sebedau tu. Zaman college kini.
0: Kita ni nemu ni.
1: Kita ni nemu.
0: So, kira kenuan tu sebagai siku hari penyampai.
1: Betul, penyampai isi hati ya.
0: Okey, terima kasih ngagai ya Veronica Natasha engkau pendarang tadi. Kira ke tua ngetu dah lama laban tua udah berandau dalam kandang ya 20 lebih minit.
1: Okay.
0: Tentu mega udah tu lagi bisik soalan panas sungguh nuan eh. Ngaruh kebersedia lah.
1: Okay.
0: Kita terus ngau menggal dulu program kita 34 Seran Nyawa Nemban Badan.
2: Okay. Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.

0: Okey, nampuang baru randau tu atau Veronica Natasha bah renggat ketiga bakal selama 34 serenyawa lebuh ke randau bala kita KBC kawul ngau industri muzik tau keraban pemerintah kita KBC slot enya solan panas kita.
1: Okey.
0: Okey. Harapkan tak kalau panas kan eh?
1: Tak, celak dalam tau.
0: Okey. Ya keterubah tu kita ngenang senentang disiplin bala artis ni. Okay. Laban bisi orang nyebut artis selama tu mana lagi disiplin ya. Kelebih lagi bak sidak ke ngatur jam. Nemu ngatur jam tajap pihak. Habis megak sekedar artis ke udah lama dalam industri tu ngembuan ulah ke suah datai laun. Maya ke dikangau belagu. Kati nuan tu. Laban nuan tu siku hari artis ke ada maya generasi atau ke Gen Z. Medak perkara senentang. Tadi aku beritahu penanggul disiplin tu.
1: Okay. Sebab aku nyawut soalan tu. Itu tu bisa mega disebut dalam teori yang ke, di belajar ku. Okay. Yang development psychology. Yeah. Sehingga amat orang madah. Orang ke berumur tu lebih senang gawak. Lebih sidak ya. Lebih disiplin. Pandai ngatur masa. Tapi bagiku, utai tu ya ukai ketegal siapa tuai siapa biak. Laban bagiku tu adalah masalah disiplin individu siku-siku. Jadi bab pandanganku, bagiku disiplin ukai seminak bergantung bab engkau generasi hari ini, bab dini, tang tu ari sikap profesionalism masing-masing.
0: Oh, reti ya, utai tu sebenarnya penanggulnya boleh diubah tuan.
1: Betul, boleh.
0: Nyupulan dengan jaku nuan tadi, nanti kita hanya ngemudah ke pengawak orang bukai. Pengawak tuan muka dekat mudah di kerja. Awaknya Siti hari kata kunci, hari Veronica Natasha ke dipelajar kita yang ke besar itu.
1: Betul.
0: Okey. Ngenang sedentang viral. Nanti nuan medak dia tu manyuh cara orang mantai ke cara nur promosi, siti-siti lagu, tang manyuh lagi lagu ke mana. Lekanya tadi, tiun dia kurang lagi di pedak. Hari lagu ke ndak tu berapa lah ndak tu menuku sekedar lagu tadi nyumantai ke pemilik dirimpu lah kita nemunya segi berlaku dalam industri muzik kita bukai ketegal lagunya dikerindu ke orang tang laban kes viral ngujung ke lagunya manyu lagi orang bedak perkara tu kira ke manyu ngasak ke hati sekedar penyanyi ngau penengkebang lagu di menua kita itu kena mesti komen.
1: Ya, komen ko, aku pun salah sikut daripada penyanyi yang asa hati.
0: Ya.
1: Laban bagi ko, enda adil meh. Laban company bertungkus lumus ngeluar ke lagu yang berkualiti. Lirik yang mana, tiun yang mana. Tang, lagu ke, di sebaliknya gak ke viral. Jadi, benda tu macam merugikan.
0: Ya.
1: Bagiku sitik je cara kita yang nagang ya, daripada terus berlaku. Yang stop share. Stop sharing utainya. Baduk berjakuk kutainya. Asal nanti bisa kita medak terus macam blog ataupun report. Ngambil ke lagu-lagu yang lebih berkualiti daripada lagunya uliah viral yang berkenyam.
0: Kira-kira anang tu
1: support lah. Anang
0: tu support lah kita berkenyam ni. Tahu kadang kumpul kita anang tu ngamah ke industri muzik kita daya lah secara neh. Okey, itu nyingkang engkanuan uliah berkunci ke pengingat manis engkau pahit kena uliah dibuai nuan sekumbang nuan ke udah ditemu orang jadi penyanyi atau ke pemerindang di menua kita di tu.
1: Memori pahit ya ndak nade mayu ah. Kira ke mostly yang ada lah. Cuma bisik sekali aku berjalan belah-belah supermarket.
0: Yeah.
1: Dan nya bisik se-family tu yang macam acknowledge aku deh. Veronica Natasha ko ya. Udah nya anak ya kem terus merap ku. Udah nya aku pun macam touching ko gasak ya. Aku comel ke.
0: Okey. Lebuah ke bepansa enggak bala peminat tentu ya sidak ya nyapa kita ini.
1: Betul.
0: Okey,
1: laban nanti sidak yang nadai, kita pun nadai badito.
0: Betul. Tanpa peminat siapalah kita ini. Bagai kami megak, nanti kami kebiaku berido tidak nadai peninggal siapa meh kami
1: ini. Siapa kan ingat kita ini.
0: Okey. Ngenang senentang bayar lagu. Tuk ba nuan pul hau bayar lagu. Laban nuan kau danggau kira ke pentas anugerah carta siapa juara kita tu lah. Kati ngau bayar nuan ke belagu yang kami bisa di tiket kanuan tak ke berpanggai ba siti-siti event kali kali. Ya.
1: Agi sama baka ngelamat tu berpanggai ba siti-siti event niteh penyawa hari sama ada ya ba kucing ka ya ba serian ke si bumi ri ya bukanya. Agi tau, agi sama bukanya.
0: Lebah kadang-kadang orang tengah ngau kita merindang tu ia ia ndak ndak terfikir ke penyawa tu albat ya, tu atau kucing yang jadi gariga kucing sebabkan
1: baik ngah guys sibu
0: bah tengah ada dia nih atau ke bah utara ada dia lepas menyutai ke di perundian ketua nih
1: betul
0: oh jadi bala kita nemu lah perundian ketanya nih
1: ya.
0: Ia kucing lain
1: kucing lain
0: tunggak ke tengah dia lain ke utara dia juga lain mimin rega ya okay kira ke ngenang laban nuan tu siku hari ambil pelajar berpalam pelajar tinggi okey nuan mega engkanya suah dia ambil rap lagu engkau orang dah tolak lagi dekat telefon dengan nuan ngigak okay. Nuan bekeni cara kontak nuan
1: okey ya tekan ngambil ku belagu kang ambil ku merindang ulih ngelawa aku pu Facebook Instagram tau ke TikTok okey nanti kita beringin kang ambil ku belagu kita ulih ngagai Facebook ku yangnya Verndika Natasha tang kita mesti pada ngau silia au pada nama pengawak dito badito tareh tu okey anang hai aja lagi na nemu ku
0: betul
1: anang anang terus hai lagi nama hai nama maksud hai hai tu meyo maksud
0: okey ba media rama bukai ngena nama yang sama
1: iya ngena nama yang sama ai Instagram ku ngena nama yang sama mega nandai berubah
0: Gambar-gambar mua nampu lah.
1: Iya, mua kumpu.
0: Bukan gambar tiang api ni.
1: Bukan.
0: Sekadar orang yang nak gambar kuyung, gambar tiang api. Pedih mereka.
1: Tang orang kenyak maya baji-baji ya?
0: Iya. Nama kebuang lalai ke mua ada.
1: Nak nemu.
0: Okey. Okey. Kita ya, jak, pelabak aku peningan manyuh mega. Tentu ya, manyuh sedak ke nerima request leh bah media betul. Rama kawan tang beliau nanti kita hanya medak ngagai profile lah, keduanya di log Siti nyanyo gambar kuyung
1: nyanyo Siti dah agak nyo lain ke nama
0: nyo dah berani ke tu akak accept lah
1: ya
0: okey ini adalah pesan penajar ibu di kata sanggau kami di Y okey ngenang senentang anugerah carta siapa juara ke-9 ringgat semi final tu nama kini pesan menuju peminat nuan engkau peminat-peminat industri muzik Taiban di menua kita di tu tebal lagi ke sidak ke dia buat tunggak ke tengah Sarawak.
1: Okay, hello semua. Keterubah aku merik besar. Terima kasih ngagai. Semua ti udah mengundi lagu simpak anda bertampu tu subak sampai ke lagu tu boleh datai barengat semifinal. Terima kasih mega ngagai. Ya ke ngagai SSJ tu. Laban sudi. Laban sudi udah milih simpak anda bertampu. Jadi, hai semua. Ngagai semua peminat SSJ, peminat industri muzik Iban. Anak-anak ingat support pengawak kami tu nengah media rama. Ti kita jauh. Nanti kita ke dua-dua tengah Sarawak dan ulih datang ngelawak kami ngagai Dewan sebaguna Selangau. Ilah, bak 1 Ogos, okey? Pukul 5.
0: Pukul 5 mai.
1: Anak lawan kita nanti lawan ada tempat duduk.
0: Ya ke duduk bak ujung Dewan.
1: Nyumit gak aku pada kita lagi.
0: Ini ada benda Veronica ke lagi.
1: Tang tiba depan-depan besar.
0: Okey. Ya ke agi ninga tu wah ungkap ya sari tu terima kasih laban munyi ko dah dipadah tadi enya siku hari temuai ke dikanga ungkap ya sari tu 34 seorang nyawa Veronica Natasha sebenarnya tuang ujung ke randau tu aneh
1: okay.
0: Engka nuan uliah nyada ke mimit lagu nuan lagu ke baik nuan ngagai pentas semifinal SSJ ke 9
1: uli okey.
0: Sada manyuh pun nak ngawak.
1: Sada manyuh nak ngawak?
0: Ungkup peminat nuan.
1: Sada mimit ajak lah tu.
0: Mimit ajak lah. Okey. Nginjau Veronica Natasha ngawak lagu ya. Simpak endak bertampung live out.
1: Okey, tu. Kita yang ambil Ari Kora sejauh lah kini.
0: Ari ya kurus ke?
1: Ari...
0: Bedau kurus pun tahu.
1: Ari ya kurus.
0: Okey, cakap tu, Dik.
1: Okey, 3, 4.

0: Itu dia, dah tahu Mayu.
1: Okay.
2: Baris kebukanya galau Mayu.
1: Galau ilah.
2: Celak gitu. Lemahnya ilah nih.
0: Ya, betul.
2: Okay. Sebedau ngujung ke randau tuan ke nuan bisi berita ke pemandu baru dekat dia berkunci ke engkau peminat nuan ilmu dia tu engkanya benung ngagak
0: sehingga kemarau yeah. Oh, bos takat tu bedau laban dia tu aku benar meri fokus ke sepenuh ya abang SSJ. Tapi mungkin selepas habis SSJ lah mungkin akan mengeluarkan single terbaru. Just stay tune
2: lagi engkau Kaban Music Production lah.
0: Lagi
2: okay. Kira ke tuan nyau datai ba pengujung randau nyadingari ke kami sebuat hari RTM okay, buat FM Iban tebal lagi ba program 34 serenyawa. Terima kasih ngagai nuan ke ulih limpang mayawa nuan tajak pen bisik kuliah tang ulih ngatur jam
0: oh ndang awak benung cuti
2: ya yeah. Okay. Jadi ia megak siku nembiak pelajar kita ba Siti Palang Pelajar Tinggi ba Kota Semerahan
0: yeah.
2: Siku megak artis kita tau ke pemerintah kita di Sarawak Bumbing Nyalang tu tanya di ke suntikan semangat ngagai bala bukai lah.
0: Betul.
2: Okay. Anang lembau ka belajar.
0: Betul.
2: Okay. All the best again Nuan ba.
0: Thank you so much
2: pelajar Nuan. Okay, pemegang all the best ba penguat Nuan ke belagu pentas semifinal SCSJ ke 9 tilan eh.
0: Okay,
2: 34 seranyawa nemban ba Adan tentu ya program tu dikenak kami nyukung industri kreatif di Malaysia dikeluar kami nintiang hari 6 gau hari Minggu pukul 3 ngali hari atau enggak peluang ngagai raban industri kreatif sidak ya ke dekat ngelaku tak ke promosi ba RTM ngau nadai berbayar. Terima kasih semua ke udah nampiak pesan tau ke komen kita di FB tadi kita sudah nyapa kami dua Veronica Natasha. Jadi terima kasih Veronica Natasha, terima kasih okay. Semua.
0: Terima kasih semua yang sudah ningai, yang sudah medak, okey.
2: Iya, tentu ya kita bertemu baru ba awak kebukai ungkep ya 34 seranyawa nemban ba Adan. Terima kasih.
3: Segulai sejalai gau YFM, ba program 34 seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 seranyawa, nemban.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metium Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watroh, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Amang, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Amang.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arum Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9. kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

belalai hari Alex Wan ya, setiap hari lagu kemujur masuk angkir ngat semi final anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur 1 hari bulan 8 tu ila ya, abah Dewan Serbaguna Selangau jadi datai bala mayu lebih akhir kita ke nyukung bala finalis kita ke dekat berpikir malamnya ila ya. Okey, terima kasih kita ke Agis sekolah sejarah yang kami di YFM ke lemai itu. Kalau iba awak rentak ngali hari lemai hari Minggu tu, kita bergulai ngawa aku sim hanya untuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Kalau iba jam kedua tu, kita terus merindang kita ngawa lagu-lagu pemerindang kita ujung Minggu. Lalu pukul 5 lemai itu lagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyak pukul 5.15 minit lemai. Kita dekat mendiang ke program Galeri Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Hanya ke tusun atau ke rintai segmen rentak ngali hari ke lemai itu peninggal ya. Okey, lalu pihak mega berkongsi ke kaya hari kita ke lemai itu penerang ke baru diterima hari UPIS Meteorologi Malaysia. Pak kaya hari ke di pelabak ke dekat Nyadi berengkah dari pukul 4 lemai itu lagi nyentuk ke Tumu pagi pergilah. Kalim ada ke lemai itu di pelabak ke Beribut serta pekilat Pak Sekedak Kanandur di Sibu Kapit Bintulu Miri Ngau Mekak Limbang. Semua ke malam tu lagi muka di pelabak ke dekat hujan Pak Sekedak Kanandur ianya di Kapit Bintulu Miri Ngau Mekak Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuk ke 1.5 meter. Ngau ribut berpuput dari barat-barat laut melaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Terima kasih Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Baru dah berkongsi ke penerang Kayari ke di pelabak ke dekatnya di berengkah pukul 4 lemai itu nyentuk ke Tumu pagi pergilah. Ianya selama 12 jam. Okey, okay, terus merindah kita ke lemai untuk peninggal. Terima kasih mendiang ke YFM untuk lagu hari Juti AE, Aku Kai Petara.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerana.
5: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapanuan.
6: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gagak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek pindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang dek kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya lu di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tempat. Tanam tau keboetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medengi. Pesan tu ahli YFM.

Okey, lagu Arie Ricky Anderson ya. Nuan ngasuh aku bersemangat. Maka lagu ke dipilih kena merinang kita ke lemai tu peninga. Kita ke benung dalam kereta angkanya bisik mindah ke lemai tu. Lalu pihak maka kita ke angka benung ngihirup lemai di rumah. Ngau diri sebili sebedau ke nyumai ke lemai tu ya. Jadi apa siti hari berita ke habis si ayan pak surat berita kita ke Sarito kalau ya siko lelaki ke umur 25 tahun ya udah ditan ke polis malam tadi dikena mantu berjalan ke pansi ya. Kes orang ke terjun dari jematan Darul Hana di Wataperan Kuching malam hari 4 tu tadi ya. Nitiah ke penerang hari kepala polis pilih Kuching ACP Alexan Aga Cabo suspeknya ditan pukul 10 malam tadi ya di Kuching semua dah 12 jam ke digiga polis di pansi Tumu tertemu ke suspek ngayan ke ulah ke tahu ngenatai ke penusah ngakai diri empu ya. Jadi ya video ke mantai ke suspek terjun maka benung di pansi ya. Kalau video tu maka ngerkai atau ke viral apa media ramah dua hari itu ya. Jadi kesnya di pansi nitiah ke section 336 kanun kesiksaan ketegal ke tahu ngelatai ke penusah ngakai diri empu ngau meka orang bukai. Okey, nya apa siti hari berita ke bisi ayan ya apa surat berita kita ke Sarito ya berkawal ngau kes orang keterjun dari jematan Darul Hana di Waterfront Kuching di sikut lelaki udah ditan dikena berjalan ke pansi berkawal ngau kesnya ya. Terima kasih Hakim Mendiang ke awak rentak ngali hari di YFM tu terus merindang kita ngau lagu hari Clement Joyce ke lemai tau ya.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jawiang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Unggan anak ujum.
5: Untang anak unggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Bukap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Ganggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak duku.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak kadang.
21: Wala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Reke Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya menua agi siga subah.
24: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjung ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanis sidang ngenan ke menua me. Kitai hidup likut nyentuk ke diato.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: diudah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekiah ngayalah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padahal kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ije kanalang anak-anak kau Panglima Warna Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Kalabaran.

0: rancang ke sedak kena biak sepa mansai pa batu canai tinda do pumai ndak ke kita boleh padi setibang pa batu kenyalang tinda do tandang ke ndak kita jadi berani lo sitik ge perancang nak je ku iban ibu abangnya ada kacau ke manis daras kom dia ulung emah bisi induk bertenun motif ya iban bersirat nyan senapang megai antu palok doigi nangkin duku lalu disebut dia nama bunga buah puak tu tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang najuk ke polis najuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nyak lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau kangau ke ngigo atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kena nyak lai tu mana benar.
1: Yang berbahagia Datu Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
2: Agi hidup, agi bersawah.

kai lulu ngari Winnie Albert ya, maka lagu ke mujur masuk angka renggat semi final anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur lemai 1/8/2026 tu ialah ya. Okey, hanya di pukul 5 lemai tu lagi peninggal. Kita ingat tu dah lama mendiang ke berita di Kuala Lumpur. Nangkan ke berita. Kita dekat mendiang ke program Galeri Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Ianya mendiang ke lagu-lagu baru di YFM ya. Okey, dan sebenarnya tu berkawal ngau pekit Ratu Beram Regatta 2026. Kalau meri pengagati ngakai Yunis Erin Selayang Indodara ke umur 22 tahun Ari Long Atib ke udah bucur bergelar Ratu Beram Regatta 2026 ke diatur ba dataran Merodi malam tadi ya. Lalu umur 2 inya Indodara ke bernama Adeline Hendri Lawai. Lalu penduduk nombor 3 inya Indodara ke bernama Stevie Anna Poi. Okey, lalu anugerah busana terbaik tau ke Gari ke Madobana. Dimpu Jessica Puyang Vincent. Lalu anugerah catwalk terbaik atau ke pejalai ke Madomana. Mega dimpu Yunis Erin Selayang ya. Jadi sapit Menteri Pengerai Malaysia Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal ke Mega Kaban Kaunsel Negeri Merodi Dato Doktor Penguam Manggil madah ke Pekir Ratu Beram Regatta Ukai Semina meda pemaji luar raja atau mega platform dikena ngada ke duta ngau mega ikon budaya ke berpenemu Arab ke dirimpu serta mega ulih ngelaku ke sejarah budaya ngau pemanah pilih menua Beram ngagi renggat nasional ngau antarabangsa. Okey, hanya bak pemutus pekit Ratu Beram Regatta 2026 ke diatur apa dataran Merodi malam tadi ha? Okey, mari pengagati ngakai Balai Indodara kita ke mucur boleh gelar apa pekit Ratu Beram Regatta ya. Hari berangka jarup kumang menua

0: na pamaagi. Dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Okay, terima kasih hari ini ke kami YFM kita ini ke Galeri Y ke sekali tu kalai kita bisi sembilan lagu ba Galeri Y kita untuk minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian, lagu ke dia beri nama aku dekat New Road, lagu tu berkawal ngau ia ke dekat New Road ba penghidup. Jadi penanyi itu kalau boleh nombor ba pakai berlagu ke dia tu di Sarawak itu, jadi tu siku penanyi nembia kita ya. Nah, lagi nembia agak penanyi itu. Okay, dia tu lagi kita dekat ingat ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi yang nyatuk lagu ke Terubahya Ba Dunia Pemerintang. Serta muka lagu kedua Mae Franklin datang dengan lagu Kunci Hati ke sekali tu, lagu tu leka dengan tiun di tengkebang Anthony William, ditangkan dengan Average Lajar tetap bakal selama serta Desen D Oh Y Solo. Okay, kita ingat keempat lagu tu dulu Ba Galeri Y kita ke minggu tu.

kes culik tak kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik ke lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai penisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejati.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.

Okey, terima kasih lagi dengar ke YFM. Gali ruang kita ke minggu tu. Kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban. Lagu Arisan Even. Lekar lagu tu di terkebayang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di terkebayang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke Debrik Nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebedau tu. Sebedau yang keluar ke lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke Debrik Nama Ngadeng. Lekar ngotian lagu tu di terkebayang penanyi tu Ampu. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Bagi Gallery Y.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Kengemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja. Tau kengagai orang bukai ti buguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM
0: 24 jam sehari. Segul.

Okey, kini ingat ke YFM, lagu kita ke sekali itu lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai. Tion kau leka di tengkebang penanyi tumpu. Kita boleh benda video klip lagu tu ba YouTube serta lagu ke penudi darah kampung Melaban, Ari penanyi ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita. Segulai Sejalan.
0: Sada lemai.

Okey, semalam main sama dengan ke YFM lalu ke peningkat di Lawas, Limbang, yang mengat Miri serta mengat peningkat yang ke bersini ke RTM Click serta mengat bak channel Astro 871. Selamat datang baru ngagak kita ke oleh ningat ke kami bak channel Astro 871. Dan Stephen bak saya mensah dalam main sehari itu 26 hari bulan 7 2026, lalu penghidup pukul 6.15 minit lemai itu lagi. Terus bergelanggu kami bak YFM dengan ke Austin Matthew Rubina.

0: na pamaagi. Dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
2: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan Datai Baru setiap gulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-8. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 ngau ayat 44 ngagai 52. Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 lalu ayat 44 ngagai 52. Jadi tu tahun pedak kita bebup nyanggup baru lambar 20 ngau lambar 21. Lambar 20 ngau lambar 21. Nyalai jatuh kena kemaco gentran Injil tu. Jesus nusui ngai sidok jakuk sempama tibukai kuyo perintah serga tau dibanding ngolko lengok tidak tabur orang bau maya. Nadai leka utai tip mit harinya, tanti ia udah tumbuh, ia besai ari semua babas tibukai. Ia nyadi kayu lalu burung datai ngagok serangan badan ia. Jesus nusui ngga sidak, siti agi jakut sempama kuya, perintah serga tau dibanding kengau ragi tidak ambil induk siku lalu digerabu kuyo buat 40 liter tepung datai ke tepungnya kembali magang. Ayat 44, perintah serga berkesiti reta tidak lalai dalam tanah orang siku tertemu kuyo nyalai ia lalu lalai kutanya baru ia gagal benar hati. Nyalai ia berjalai lunyuang semua utai tidak kemisi ia. Udahnya ia pulai baru lalu beli tanahnya. Bakanya megak perintah serga, baka siku orang pembeli tinggigak batu intan. Lebuah ia tertemu ke sigi di mana, ia berjalai lalu nyuang semua utai tidak kemisi ia lalu beli intannya. Bakanya megak perintah serga, baka pukat di diulur ke dalam tasik. Tibuliah mayuh macam basa ikan. Lebuh pukatnya udah penuh, orang diberikan lalu nariat ia ke tebing. Duduk setemirah ikannya. Ia timanah disimpan dalam beledi, lalu ia tindak diguna dibuai. Bakanya megak utai di dekat nyadi, lebuh mayuh penghabis dunia. Melikat dekat datai miah orang tijai ngau orang tilurus. Lalu muai sidak ngai api tibalat menyadi. Sidak dekat nyabak serta bergerit ngeli. Kati kita merti kutai tu, piak ke Jesus nanyak sidak. Merti piak ke sawat sidak. Nyalai kuya, reti utai tu, ianya genap ikut pengajar adat tiudah nyadi murid perintah serga. Nak salah-salah berkeura timpu rumah tinggal ambil pesaka ti baru ngau ti lama ari gudang yo. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Alana, Ngala Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ningo Jesus nusui ke kita lima itik sempamo. Sempamo pasal kelengo, sempamo pasal agi, sempamo pasal reto tidak lalai, sempamo pasal batu intan, ngau sempamo pasal pukat. Jadi tu nambah ke sempamo kuda derun yang kita berdua minggu terdulu hari tu. Semua sempamo tu menjadi nang bersangkut paut ngau perkara pasal perintah lah talong tau ke perintah surga. Nyalai terwaktu kemai kita berarti ke sempamo pasal leko lengok. Bok jakuk raputih, leko tu ianya mustard. Mustard. Lalu leko tu mit pendar. Nyak kebuah lengok tu ndak tentu jauh ke banding ya. Bok iya Saint Matthew bagi 17 ayat 20. Jesus manding ke gaya pengharap kita, mensia, ia nyemok kenyok ngagai leka mustard megak. Tak ndak mukai-mukai salian iban banyak, ianya leka nsabi. Ukai leka lengok. Bakal kebuat sempama kita tu. Ura judah dan suah nyemok kutai timit, ngenok leka mustard. Tidak salian kebubuk kudus kita, ngenok leka lengok, tak ke leka nsabi. Lalu leka mustard, nama ia dah tumbuh, ia tau mansang besar dekat kayu, lalu burung dekat benar ingap dekat kayunya, laban di dekat makai, leka mustard di celumnya. Lalu ke Jesus, penumbuh perintah latala, kurang lebih dekat penumbuh leka mustard tu. Ia berengkah riutai timit, lalu mansang, nyadi ti besar. Lalu pemesai yang megak, nadai sekat. Bawa sempama tu, Jesus ngajar kita pasal penumbuh perintah lah ta'ala di dekat ngerembai sampai ke semua menua ke semua bangsa dekat digumpul dekat masuk dalam serangkum ya. Dalam penghidup kita manusia, kita megok ngasai kutai tiap besai dan selalu berengkah riutai timit. Bunyi kejaku uracik menua Cina madah pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Kita medak penumbuh ke pemansang pengharap Kristian di berengkah Rituan Jesus di siku aja, lalu ditampung 12 siku Rasul ya, lalu jam ke dia tu, lebih 24 bilion bala manusia di dunia tu masuk pengharap Kristian. Lalu kedua, aku mai kita berarti ke sempama pasal ragi. Jakut sempama Jesus tu megak neladan tengah bercuntah kutai tinyadi tiap hari buat penghidup orang judah, mayanya keliak. Tu ndang jalai Jesus ngajar, bala peninga mayanya. Ia berengkah ngutai tidak kelala takut dia say ke bala peninga ya. Lalu ritu ia mai sedap berarti tekong lalu perkara di dalam lagi. Jadi di menua Palestine banyak-banyak roti pawon dan digagak di rumah. Lalu kai dia beli di kedai bakal kemai ritu. Nyalai tepung tu dah dicampur dengan ragi. Nama ia lebih dikenal dan ditaruh kari siti. Lalu dalam ia tidak taruh semalam raginya lalu ngebai. Tau kemari ke tepung. Dalam penemu Rajudah, pengawak ragi itu suah kena nyemok ke kuasa penyai tinggal suah orang ngerja ulah jahit. Kita mendak bahawa Matthew bagi 16 ayat 6, Jesus nangkan bala murid ya, ngai ke sidak derampit ragi orang perisi ngau rasa duki. Tang kita mendak menyadi bahawa sempama itu Jesus ngenok pengawak ragi tinggal mari ke tepung ngagai pengerembai perintah Allah Ta'ala. Batang ajar dia tu ianya pasal kuasa ragi tulis ngubah utai tidak gulai ngoyo. Roti pawon tidak digulai ngoyo ragi, ia kering, lalu rangkai, serta hendaknya mai dempok. Ajar Jesus itu menjadi ianya penatai perintah Allah Ta'ala dekat mengubah penghidup manusia. Penatai pengharap Kristian mengubah gaya penghidup siku-siku manusia. Ada orang terjai, ngakai orang ti mana. Pengharap Kristian megak meribasa, ngagai sedang mengangkat ke penghidup bala sidak ti Hindu, sidak ti sakit ngolemi, sidak ti dah tuai, ngosidak ti gini miak. Laban mayanya, bala sidak tu meh orang kesuah benar ada ciping orang. Lalu ketiga, aku mai kita berhati kesempama pasal reta tidak lalai. Ayat 44. Di itu kita ingat pasal orang siku tertemu ke reta pesaka atau ke harta karun ke kita ikmer itu tidak lalai ke dalam tanah. Ia tidak lalu ngambil utenya tang lalai ke dulu ngai kura bukai nemunya. Udanya ia lenyual reta tengkira yampu lalu guna duitnya ia lalu beli bidang tanah tialai harta karun sudah delalai kuyanya. Amat sempama tu bako kenyelai bakitai tam perkara baketu suah nyadi di benua Palestin mayanya menyok. Menjadi mayanya menyok orang api yang bisik beng baka kitai kemayar itu. Nyalai mensia suah benar numbak ke duit ngereta tiberga dalam tanah. Lebih lagi buah maya perang, buah maya munsuah di dekat datai. Nyalai bumno Palestin maya menyok suah benar orang tertemu ke duit ngau utai berga tu dah tumbak kurang buat tanah. Jadi buat sempama tu batang aja Jesus ianya pasal pemesai pengaga orangnya tinemu reta tadi. Sampai ke nyual semua utai di dekemisi ia kena meli tanah tialai retanya. Awak keretanya pulai kempu ya. Menjadi lebah kita nemu setengah lalu lah talo dalam Jesus Kristus tu patut mai kita pengaga tercukup ya. Sampai ke kita sedia melengkok ke semua utai bukai. Awak kuliah hidup ni tiak ke penekok ya. Amat tu tau ngujung ke kita melengkok ke sekedak pengerindu pengeraja dunia tu. Tak tahu dikira kau nadai pulai ke pengerugi. Nanti dibanding kau pesaka penghidup meruan, tidak beri Allah Ta'ala ke orang terindu Arab setanitiah ke yang. Lalu keempat, aku mai kita berhati kesempama pasal batu intan. Ndak mukai-mukai salin bebub kudus iban ianya intan. Laban dalam jakuk raputiah, utai kena semak ke jenis itu ianya pearls. Salian terbetul ukai intan tang mutiara. Mutiara di mana tu cukup benda berga serta balat diangkun ke mensia. Ukai muti laban dia berga tak laban dia mega mana gamal pedak. Tak muti megai medak serta bayam mutiara pan cukup memaik penyenang hati. Nyalai utai ti diajar Jesus pasal perintah Allah Ta'ala itu, ianya lebuah kita bempu perintah Allah Ta'ala, kita bisa membuat utai ti penghabis berga, baka mutiara ti penghabis yang mana. Sempama ti penudi ianya pasal pukat ti diulur. Lalu ia boleh mayuh ikan. Laudanya ikan lalu dibagi dengan ikan ti mana, dengan ikan ti jahit. Lalu bala ti ningok, maya-nya-maya merti-kerti sempama tu laban ketuguan lagi balok ti dia nang orang berikan. Pukat tu kena Jesus nyemok ke ikhlesia kita tinggundan semua macam orang. Manah ngau ti jahit, berguna ngau ti nak. Tang menyadi, munyi kebuat sempama kita minggu dulu yang kemari, pengawak ti magi manusia tu ukai pengawak kita. Nyak pengawal Allah Ta'ala ajak. Lumaya dekat datai Nur Allah Ta'ala dekat ngerjanya. Nyak lain ngotu program lalu hidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuah. Serta lup sampi ngaku ngga Allah Ta'ala tip taro ngapai kita. Nenak sampi ke diungkup keminggu tu inyak minggu Trinity ke-8. Tuhan ti pemandu berkuasa, ngolah tala ti meruan, kami minta nuang ngiring, ngudus dan merintah ati ngot tubuh kami. Dalam jalan adat nuan, ngau pengawak di deletak pesan nuan. Awak kari baruh lindung nuan, dia tu ngau kebelama-lama ya, kami oleh meruan tetap serta diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami. Oleh Yesus Kristus anak nuan, Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah suku ajak, dia tu ledatai kebelama-lama ya. Amin. Ialah yang nanti kita ke bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi dalam minggu terdekat datai. Mumpu aku.

0: kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam pesan ya, ke bisi bawa YFM, pesan ke Trubato, pesan dituju ke ngagai kabam belayan di Durin Kiba ngau kanan, kabam belayan di Naman, Asan Kerangan, Sungai Asan, Stras, Rumah Tani, Sungai Tunuk Kapit, Rumah Wing, Sungai Mujung Kapit, kabam belayan di Sibu Miri Kucing ngau kabam belayan Kebukai, di ngelala Matron Roslin Garai, Matron Roslin Garai. Jadi pesan tu madah ke Roslin Garai. Roslin Garai udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di Singai kena 28 hari bulan 7 2026. Ianya kena hari 2. Lalu dekat Dianjung pagi 29 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Singai bak rumah Dereti Yati Philip di Kayak. Bak rumah Dereti Yati Philip Kayak di Sungai Durin. Lalu nandu isi berita baru, pesan madah ke Matron Roslin Garai. Ianya Roslin Garai sudah nadai kena 25 hari bulan 7, lalu dekat di Singai kena 28 hari bulan 7, bak rumah Dereti Yati Philip Kayak di Sungai Durin. Ni yang dekat Dianjung kena 29 hari bulan 7 2026. Akhirnya pesan pemati. Ke sekali itu juga pesan pemati. Kalau pesan hari entah anak landa atau ke ambuk. Jadi pesan ada ke bini ya. Sudan anak rimbu. Sudan anak rimbu. Udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kabam belayan di Ulu Bayur, Jerai. Kabam belayan di Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Kerian, Batang Awik, Mukah, Merurun, Pakan, Sungai Ruan, Metung, Pelungau, Sungai Muding, Tingkat Atas Licu, Kabam Belayan di Kucing, Sibu Bintulu, ngau Kabam Belayan ke Ngelala Niang Sudan, atau ke Rimbu Anak Aru. Jadi, Niang tu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7, 2026, Barumah Albert Beji, Pelasu, Ilik Kabung. Lalu dekat Dianjung kena 29 hari bulan 7 2026. Lalu penerang ke sila kita sudah telefon ngagai Jeffrey Sigum 011-255-30-448. Nandu isi berita pesan madah ke Sudan atau ke Rimbu Anak Aru atau ke di Kangau Indai Gidek. Udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Singai kena 28 hari bulan 7 baru meh Albert Beji Plaso Ili di Kabung. Lalu niang dekat Dianjung kena 29 hari bulan 7. Penerang ke silat telefon dengan Jeffrey Sigum 011-255-30-448. Pesan ke Bukai ke sekali itu ianya pesan ikut si diknatai ke bak WhatsApp kami YFM tu pesan ngetas ulit. Pesan hari masih yang anak Juhai, jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang reku anak bandan kena 8 hari bulan 8 nguan ulit, lalu dekat di kertas kena 9 hari bulan 8. Lalu pengawal dekat dia tu Barumah Grace Itun Jalai Salim Stabau di Sibu. Ini pesan ngetas ulit telefon dengan Gary Ricky di dekat nombor penerang ke Siliak 011-474-2569. Dato nampu macam pesan ke Bukai, terus kena teka pesan kita bak email yfmiban@gmail.com. Tau ke WhatsApp terus 013-862-8422.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Okey, hari macam pesan ke sekali tu hari sudau anak bulu, ngau asun anak Seliman, jadi pesan tu madah ke... pesan tu madah ke ibu seduaya yang nyak dina anak jamin tau ke indai matu udan adai kena 25 bulan 7 2026 yang nyak kemari, lalu ni yang dina anak jamin tau ke indai matu dekat di Singgai kena 27 bulan 7 yang nyak pergilah, lalu dekat dikubur kena 28 bulan 7 2026. Pengawa ke Nyenggai ni yang tu dekat diatur bak rumah Douglas Jenueng Ulu Beleti Sugai. Dekat di Sungai bak rumah Douglas Jenueng Ulu Beleti di Sugai. Kini ke tunggak menua tu nadai gak dipadah dan kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai laki merai 019-361-8018. Nandu isi berita pesan tu madah ke Dina anak jamin. Dina anak jamin tau ke indai matu udah nadai kena 25 bulan 7 2026. Dia dekat di Singgai pergilah 27 bulan 7, lalu dekat dikubur ke kena 28 bulan 7, lalu ni yang dekat di Singgai barumah Douglas Douglas Jenueng Ulu Beleti Sugai. Ok, kita ke dekat nemu penerang ke Siliat telefon ngagai laki merai 019-361-8018. Ok, ni pesan ke bisa diterima kami bak YFM Sarito. Nanti kita lagi bisi pesan kebukai di dekat diasuh baca bak YFM oleh kenatai ke pesan kita bak email ngau WhatsApp kami YFM. Semayang Misa Iban pukul 7 lemai terlegi.

Okey, tu pesan pemati kebaru diterima bawa YFM di tu. Jadi pesan Ari Ayang tau keriti anak Jepun. Jadi pesan mada ke menjadi ya Malaysia anak Jepun, Malaysia anak Jepun tau ke apai sanggai. Udah nadai kena hari Minggu, sarito 26 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai baru maju now meregang pusat kena hari 2 27 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Kubur pagi hari 3 29 hari bulan 7. Lalu pesan dituju ke ngagai kabar belayan di Mutun. Kabar belayan ba rumah Beluak, rumah Kenareng, rumah Batu Lapan, rumah Mungguk Menggeris, rumah Mungguk Prin, Serunggap, Din, Belasau, Nangga Gayau, Penunus, Ulu Teruk, Jaluh, Kusing, Bajau, Penyelaniah Kibak Ngau Kanan, serta Kabam Belayan Kebukai, di ngelalani yang Malaysia anak Jepun. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak oleh telefon dengan Ayang 019-4679-621. Nandu isi berita pesan madah ke Malaysia anak Jepun, Malaysia anak Jepun tau ke apai sanggai. Udah nadai kena hari Minggu 26 hari bulan 7. Lalu pengawang itu ni yang tu dekat diatur baru maju now meregang pusat hari 2 27 hari bulan 7. Lalu dekat di Kubur kena 29 hari bulan 7 2026. Telepon dengan Ayang tau keriti anak Jepun nanti dekat nemu penerang ke Silia ianya bak nombor 019-467-9621. Ya, pesan ke baru diterima kami bak YFM pukul 7 lemah itu lagi kita belak ninggal ke program atau ke dekat ninggal ke semayang kebenaya semayang Misa Kudus hari Minggu.

0: Allah nama apai, ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuhan.
0: Lemai tu kita ingin tu hari Minggu ke 17 musim selama kena 26 hari bulan 7 26 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu kegawai misa lemai tu. Menjadi orang kita yang aku dosa kita kena nyedia ke dari ngintu misteri kudus. Mengerti kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa ngau ngagai kita menyali aku lawan aku dan balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam mutai tu dah digagak aku ngau dalam mutai ti patut digagak tang ditinggal ke aku salahku salahku uleh penyalahku ti balat dudu nya kebuahku minta Maria tidak berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang sante lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
2: awak Allah Ta'ala temadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup di meruan belama.
1: Amin.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi
1: lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muci Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegang mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
2: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala penyaga sedati andal ke Nuan. Nanti nari Nuan semua utai nak nyadi, nari utai ti kudus. Beri pengasih Nuan ti berlimpah-limpah ngagai kami. Lalu kemendar ke ngami Nuan ti jadi ketua serta pengiring kami. Kami tahu ngana utai ti lama ti agi mana. Baka dia tu berpegai teguh abutai tindak nemu lenyau. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup. Lalu merintah ngonan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
2: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca Aribub Raja ti keterubah. Bagi 3 ayat 5 ngau ayat 7 ngagai 12. Malamnya Tuhan pegari di muas Solomon dalam mimpi. Lalu nanya ia, nama utai ti dipinta Nuan ari aku? Oh Tuhan Allah Ta'ala, Nuan udah ngasuh aku nganti apai aku nyadi raja. Tajapan aku agi biak, lalu ndak nemu cara merintah. Aku begulai ngak orang kau udah dipilih Nuan nyadi nembiak Nuan. Bangsa ti mayuh tubuh ti ndak uleh diitung. Nya alai, beri aku penemu dalam kena aku merintah bala nembiak Nuan ngau lurus serta dikena aku ngelala bagi utai ti mana ngau utai ti jai. Enti ndak bakanya bakani ko aku uleh merintah bala nembiak Nuan kemayuh tu. Tuhan gagati ninga Solomon mintanya. Nya alai ko ia bejaku ngau Solomon. Laban Nuan udah minta penemu dalam kena Nuan merintah ngau lurus lalu ndak minta diri gayu guru taukah minta pengaya taukah minta musuh Nuan dibunuh. Aku dekat ngerja utai ti udah dipinta Nuan. Aku dekat merik Nuan penemu dalam ngau pemerti ati lebih hari enggak orang bukai kadulu taukah dudi hari Nuan. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara Saud. Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Semina nuan siko ajak ke dikingin ke aku, oh Tuhan. Aku bersemaya dekat ngasih ke jakuk nuan. Adat ti udah diberik nuan besai agik reti ba aku. Ari semua duit emas, ngau semua duit pirak di dunia tau.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Awak ke pengrindu nuan ti meruan bala maya merindang hati aku. Munyi ti udah disemaya nuan, ngagai aku ke nembiak nuan. Kasih ke aku, ngambil ke aku hidup. Laban aku gagah hati ke adat nuan.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Aku rindu ke pesan nuan lebih agi ari emas. Lebih agi ari emas ti pemaduk tulen. Nyalai aku nitih ke semua ajar nuan. Aku begedik ke semua jalai ti salah.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Adat nuan enda mana. Nyalai aku dekat ngasih ke adat nuan. Lebuah cakuk nuan diterangka. Ia merek penerang. Ia merek penemu. Ngagai orang kendak nemu utai.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
5: Baca kedua. Baca dari surat Santepo ngagai orang di Rum. Bagi 8 ayat 28 ngagai 30. Kita nemu dalam semua utai Allah Ta'ala yang bekerja ke penguntung orang ke rindu kaya. Ke dikangau kaya nitiah ke julo atia. Laban orang kaudah dikelala Allah Ta'ala kenyau aripun. Megak diletak ya. Nyadi sebaka ngau anak ya. Ngamik ke anak ya nyadi akak tuai. Kesidap nyadi ya dalam ruang bilik ti besainya. Lalu orang kaudah diletak. Ya nyadi sebaka ngau anak ya. Megak dikangau kaya. Lalu orang ke dikangau ke ia megak, digagak ia lurus. Lalu orang ke digagak ia lurus, megak diberi ia mulia. Jaku Tuhan.
4: Terima kasih kerana

Berberkat nehnuan apai, Tuhan kebekuasa di surga, ngau di dunia. Labanuan udah madang ke misteria perintah nuan, ngagai bala anak mit.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinje Kudus nitih ke Matthew bagi 13 ayat 44 ngagai 46.
1: Mulia kenuan oh Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai orang mayu. Perintah surga megak bekerta ti berga ti dilalai ke dalam sebidang tanah, ti ditemu orang sikuk lalu dilamun ia baru. Nguati tegaga yang mupuk lalu nyual semua reta yang lalu meli tanahnya. Perintah surga megak bakal siku orang dagang ke begigak ke batu mutiara ti mana. Ya tetemu ke sigi batu mutiara ti berga mat mupuk lalu nyual semua reta yang lalu meli batu mutiaranya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Mesirin baik kau. Hari Minggu ke-17 musim selama. Pesan ke ulih diperhati ke kita ianya kita dipinta ngiga penemu dalam tidatai hari Allah Ta'ala. Kedua, perintah serga meh reta ke paling ya berga tu keti berga mat. Ketiga, Allah Ta'ala bekerja ke toka madak sidak ti maneh mentas ti rindu ke ya. Lalu keempat, au kata milih utai ke uliah di ngidup ke pejalai pengarap kita tutik meruan belama ya. Jadi baca ke satu ngenang begini kok Solomon minta penemu dalam Allah Ta'ala tu tadi. Lalu Allah Ta'ala gagah amat, lalu merik ya penemu ti badai semat kena ya ngadu ke perintah mayanya. Baca kedua, Allah Ta'ala medak sidak ti ngerja pengawak badai setukan mana, lalu sidak ti rindu ke ya. Lalu baca Injil, Injil ngenang pasal perintah serga bakar reta ti berga ti lalai ke dalam sebidang tanah. Jadi tu ulih ngingat ke kita terubah ya kita nerima Tuhan Yesus tu kan hingga pesan pasal Yesus ada orang buka hari ketekis kini tu kan hari kaban kita tu kan kita empu ngigak ya. Jadi lebih kita dah tertemu ke ya kita ninggal utai ke dapat tu dikerja kita lalu nitih ke ya. Jadi buat pengujung ya, kita nak mujizah segi amat reta keberga keulih diterima. Jadi beri Allah Ta'ala percuma ngagai kita. Jadi buat minggu tu sama sama kita ngingat ke pesan kuliah diperhati ke kita. Ianya ke satu minta ngagai Allah Ta'ala. Muati kita buka penemu dalam awak kita ulih ngagak pemutus ke penghabis ya maneh dalam pejalai pengarap kita tu. Kedua, milih ya betul. Lalu ukai seminak betul aja tangnya. Kadang-kadang tusah kini tak kita nemu pemutus kita nyak segi amat hari datai hari Allah Ta'ala. Ketiga, andal ke perambu Allah Ta'ala tajaknya tahu mai penusah tu ke pemerat dalam penjalai pengarap kita tu. Jadi awak akan mengutus sama kita ingat ngiga perintah Allah Ta'ala nya Tuhan Yesus batu tu kerta tiberga dalam penjalai pengarap kita tu. Sama kita ngaku pengarap. Aku harap kalah talau
1: apa itu pemadu berkuasa pengagak serga ngau dunia. Lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita ti dikandung ari Roh Kudus diadakan Maria dara bungas merinsa ramau Pontius Pilatus dirgang parai lalu dikubur ia nurun agai neraka baari ti ketiga yang kat baru ari pemarai ia niki ke serga lalu duduk basbia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Alinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saung orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruang lama. Amin.
0: Semayang peminta. Tuhan nanya kita berkeni ya kenanya Raja Solomon nama utai terdekat di pintanuan dari aku telah semayang orang kita datai ngagai ya minta yang mari kita reta tidak lalai ke dalam tanah batu intan perintah surga.
2: Saud Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kepop ngau sidak bishop kegawak kepenatai perintah surga di dunia tu. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesidak ketuai kemegai perintah bak menua ti balak serantak, menua ti ditinggang penusah lapar pungkang, ngau menua ti becipi yang adat ngau rakyat. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kediberi kuasa magi pemakai ngau pengerja pengeraja dunia ngambil kesidak berjalai ke pengawak ngau lurus. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kegenap ikut kitai ngambil ke kitai milih pengeraja pengarap kitai ngenalam ke pengarap diri ngau pengawak kitai tiap bersembiang ke diri. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala oleh pengerindu nuan ngangau ke orang agai perintah nuan nuan ngasuh semua utai nyadi ke pemana sida kami nemu nuan mendiang ke semayang kami serta dekat ngemendar ke peminta kami dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai lepas dari pengerajaan nuan kami dah nerima ruti tadi suak kami ngagai nuan buah dari tanah ngau pengawak jari mensia kanya di ruti penghidup ke kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselama ya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai lepas dari pengerajaan nuan kami dah nerima wain tadi suak kami ngagai nuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ikannya di airup semangat kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselama ya.
0: Bersemayang balam nyadi ngambil kepiring aku ngau unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima piring baik jari nuan kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemerik, terima Tuhan kami bersemayang piring tidinjuk kami. Hari pemayuh pemerik nuan, awak kenengah kuasa pengawak nimit nuan. Misteria pemadu kudus tu tahu, ngudus ke jalai penghidup kami dia tu serta ngulu ke kami. Ngagai pengaga meruan dengah Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Eukaristia. Tuhan ngau kita
3: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
3: kami nyerah ke yang agai Tuhan
0: haram kita merit terima kasih anggai Tuhan Allah Ta'ala kita
3: nyak sigi ngena serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur merit terima kasih anggai nuan Tuhan apai ti kudus Allah Ta'ala tiba kuasa serta meruan labah kami nemu tu dempu mulia nuan tiba ngak besai nyalai nuan datai nyelamat ke kami tinggembuan tubuh tinemu mati na kuasa nuan ti Allah Ta'ala lalu indah nuan nempau ke kami jalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil ke pun pengelabuh kami tahu jadi ke jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami dengan ya sedap melekat nyembah nuan ti Allah Ta'ala lalu gagal bergulai dengan nuan berlama-lama ketegalnya kami sama gagal muji nuan berlama-lama.

0: Nona amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai. Gagak kudus pemerintau kami bersemayang. Turun kerenuan berkambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh. Ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang pu ya tambah ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyengkar ruti lalu meri terima kasih mecah ke ya. Lalu nyuaknya ngagai murid dan nyebut ambil tau semua kita lalu empak ya. Laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis. Lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuaknya ngagai murid dan nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah semekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengarap selamat ke kami pengelepas dunia laban uli rega ngau pengangkat Tuhan.
1: Nuan udah ngelepas ke kami.
0: Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngegenuan Tuhan ruti penghidup ngecalis penyelamat. Meri terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami aruh betungak mua ngenuan lalu melawan nuan. Nuati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami. Dengan bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat. Ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah. Sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami, hari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngamai keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun hari semua penusa. Sekumang kami nganti pengana tidak berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, nangi Nuan. Dia tu datai ke selamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terhadap pengarap gereja Nuan, lalu ngau maneh kemendar ke pemayak ngau penyerahku nitih ke penekan Nuan ti hidup lalu merintah ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita merik tanah pemayak ngagai diri sama diri.

0: Pedak tu anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai. Tang sebut ajak jaku. Semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kitai. Kami udah ngempau Tuhan tubuh Kristus, pengingat timuruan ke pemerintah anak nuan, kemandarka kami bersemayang wa ke pemerintah terdapat Kristus sempur ke kami, ngana pengintu tanda uliah ditelah, tau nguntung ke penyelamat kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kalau telah, tipe madu berkuasa merkat kita apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh dalam pemayak ngemulia ke Tuhan, ngena penghidup kita.
1: Terima kasih kalatala.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Culia tak kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai peneka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat malam, itu kami nabur ke berita RYFM. Terbatu batang berita. Projek infrastruktur dengan agensi pemansang kandang menua nyungka sosioekonomi zon tengah Sarawak. PBB berengkang hidup ke jentera parti kena sedia napi PRN Sarawak. Pengeremai berita pelesu, manipulasi digital dengan AI nyandi pemar baru maya PRN Sarawak. Isi berita. Berjalan ke mayuh macam projek infrastruktur serta nombor ke agensi pemansang kandang menua, mujur ngelengkas ke pemansang sosioekonomi bak zon tengah Sarawak dalam kandang 6 tahun keudah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyemetak madah ke pemansang tu nyerangkum projek ngagak jematan, jalai alun serta nyendia ke kuasa karan ngau air bersih demeri penguntung ngagak rakyat. Projek temeri empas ke tinggi bakal ngagak jematan meraka sungai besar ti udah ngangkat ke pemanah jalai ti bersambung ngau kandang menua pesisir serta nyungka aktiviti ekonomi. Dikenal tentu ke langgur ti mungkur semua perkara perintah menua megak negap ke pemansang nengah agensi pemansang wilayah Ulu Rejang URDA ngau agensi pemansang Delta Rajang RADA. Premier mansud ke Jakutuk Maya Convention Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Tengah di Sibu. Yang ada ke pemansang infrastruktur bak kandang menua pesisir bakal berlawai ngau Kuala Rajang serta kandang menua Ulu bakal kapit ngau Daro nyadi ke bukti perintah menua keras dekat nyemaka ke tikas pemansang antara menggeri ngau menua pesisir. Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB dekat berengkang hidup ke jentera parti dikena napi pengawal berpilih menua PRN Sarawak di dekat datai. Sekretari Jeneral PBB Dato' Sri Alexander Nanta Linggi madah ke konvensyen khas PBB Zon Tengah nyadi pelasar besar dikena ngempung buah penemu nagap ke pengerangsing serta ngatur tusun pengawal kaban parti. Yang nyemetak madah ke tiap ngari patut mai pulai mesej di terang ngambil PBB dalam gabungan parti Sarawak GPS meruan bergempung berdisiplin serta komited ngetan ke kuasa di kena rakyat. Dato' Sri Alexander masuk ke Jakutuk maya berjadi ke konvensyen khas parti PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu sehari tu tadi. Ia madah ke perintah di tegap berguna benar kena nentu ke agenda pemansang di Sarawak boleh majak di pejalai ke pengelantang semua rakyat. Berbangunnya pengawal ngerembai ke berita pelesu, manipulasi isi digital serta kena teknologi artificial intelligence AI nyadi pemar baru ti patut diberi perhati maya pengawal berpilih menua Sarawak PRN. Sekretari Jeneral Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Dato' Sri Alexander Nanta Linggi madah ke pemansang teknologi komunikasi ke dia tu ngujung ke penerang tindak aman mudah benar di Kerembai. Tegaknya ia ngelalau mansia mayuh ngambil kena mudah percaya ngau sebarang penerang bak media rama dan mansia dulu pengamat sebedang ngerembai ke perkaranya. Ia nyemetak madah ke semua orang patutnya di dinding kena ngetan ke penerang ngau pengamat ngambil ke rakyat nak mudah kena tipu ngau penerang tengah suah orang saruk. Dato' Alexander mansud ke Jakutuk bak pengamat berjadi ke konvensyen khas PBB Zon Tengah di Sibu Sarito tadi. Perintah Sarawak ngagi 160 juta ringgit hari baru agensi pemansang wilayah utara NRDA dikena ngangkat ke pemanah ngau ngagak baru sekolah-sekolah tinyau udah jai dibagi menua limbang ngau lawas. Sapi Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nyemetak madah ke perintah menua ndak empelita ngau penangguh sekolah ti udah jai serta pengelantang raban pengajar bak kandang menuanya. Agih belanjanya kena berjalai ke mayuh macam projek ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau perengka guna sekolah. Dato' Amar Wan Tengah mansud ke Jakutuk pengudah ti berjadi ke Expo Pelajar Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES ngau Karnival Pelajar Madani di Lawas.
yang mana ke program kedia tutup berguna benar kena mantuk nembiak di menuanya merambu tengah kuih pelajar sidak jemah ila ngana langgur nyendia ke kursus nyuka tanah ngau ukur bahan di Sentex Lawas pekaranya dekat di Randau berguna ngau sidak pengurusan Sentex nur berarti ke pemanah kursnya di disedia ke ila. Kita dia tu benar mending ke berita RUI FM. Polisi ngemerat ke Dwi Bahasa di Sarawak majak meri penglebih di besai reti ngagara banembiak di menua tu bersemekir ba peringkat global. Kaban Konsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yasin nyemata madah ke nguasa bahasa Melayu ngau bahasa Inggeris berguna benar nyadi ke dinding kena terus ke pemansang ekonomi menua. Ia maksud ke jakutuk bak pengerami nutup pekin I Love Sarawak General Knowledge di Kuching pagi tadi. Ia megak bising enang pasal polisi pelajar percuma di pejalai kebapalan pelajar tinggi ke dempu perintah Sarawak. Ia madah ke Nyak Siti Ari Atur di cukup berani. Dia kena ngada ke modal mensia di berkualiti tinggi kala itu dekat meri peluang ngagai nembek Sarawak nampung pelajar ngau nadai penanggul belanja. Siku lelaki ke berumur 25 tahun ditangkap polis demalam. Nur mantuk berjalan ke pansiat kes terjun hari Jumatan Darul Hana ba Waterfront Kuching malam hari 4 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching, SCP Alexander Naga Cabuk, madah ke lelaki tu ditangkap urung pukul 10 malam di Kuching. Pengudah lebih 12 jam di gigak polis. Pansiat tumu ngayan ke lelaki tu bisik ngeraja pengawak tindak menuku pengudah ke dicabar siku orang. Dulu agi hari tu siti video pandak 28 sikin. Tinggayan ke lelaki tu terjun ke dalam sungai. Megak dikerembai ke bak media ramah. SCP Alexson madah ke hasil pansiat ngayan ke lelakinya bisik 7 rekod penyalah lama. Kesnya diatur di pansiat nitia ke Seksyen 36. Kanun keseksaan ketiga ting raja pengawak ngau ndak berpikir dulu ditau ngasuh bebadi nyawa tau ke pengelikun orang bukai. Ikut orang ke depan sebuah bas diriput ke selamat pengudah basnya berbadi ba sebengkah penusa jalan alun ngau sebuah kereta 4-wheel drive ba simpang Piten semak simpang pusat Seratua tumu pagi tadi. Opis Bomba Anggau Penyelamat Malaysia, JBPM, madah ke deriba kereta 4-wheel drive di berumur 55 tahunnya diriput ke bisi bakal. Raban Bomba, hari Balai Bomba Anggau Penyelamat Seratu datai bapalan perusahaan tu orang pukul 6.05 minit pagi. Pengudah nerima kanggau orang pukul 5.21 minit pagi. Mansa mujur mansut ke diri sebenar diperubat tumuh ngau masang cervical collar sebedau di serta diserah ke ngagai opis Menteri Pengerai Malaysia ngambil di perubat ngau silia agi. Lalu semua penumpang serta driver bas diriput ke nadai bakal. Operasi tembuk 6.20 pagi pengudah Raban Bomba nentu kepalan penusah Tok Likun dikena. Bak kes bukai siku lelaki berbadi nyawa. Pengudah kereta ke dibayar terpawah bak penusah berbadi kediri. Nak jauh hari runabout aman, sibu, tumu pagi tadi. Opis Bomba Anggau Penyelamat Malaysia Sarawak madah ke sidak nerima kangau penusah tu. Urung pukul 3.

0: Să gulai, săgeala.
1: Să gulai, săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 26 rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, dengatur aum nintiang tahun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report di bantai ke maya aum tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib madake Perkim Sarawak, bisi pampang Bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemaah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah kemega, ianya sebuah komiti khas sudah ditumbuh, kena nyedia ke scholarship Bak Bidang Syariah Gau Counseling, kelimpah ngeluar ke Buletin Berita Perkim, kena ngerembai ke penerang, agai balakaban gerempungnya. Ba aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu ianya forum, hari keluarga, kurs segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukut belanja mega bisi diberi ngagai balan biak tim guna ke tulung duit, tingayan ke pengeransiang Perkim, nyawup raban bansa.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Lekang Gau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Lekang Gau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekang Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Semifinalis SCSJ ke-9 lagu menyadi Hari Raban Masterpiece. Okey, sehari tu megak bisi diatur atau kari komunodi diatur Regatta Baram 2026 B bergulai ngau kitai nusi ke nama pengawak ke bisi diatur diatur B, mau berita B?
1: Ya, ini dia. Mana
0: kita tu? Kita dengar. Gerai cerita mana bi? Benung, benung ni ada tu ne? Benung pegami nutup
1: ya cerita. Iya, betul pegami
0: bagi penanggungannya malam tu. Okey, ambil kena masa jam terus ke gagai kita di Baram dia bi?
1: Iya, okey. Terima kasih Neil. Anggota beri selamat alamai kepada semua malam tiga di penuh meniang kami di YPMB ini. Hari itu jadi sepenuh penuh jatuh itu ingat program majlis penagungan rasmi para perikata 2006 penuh jatuh di dataran Maruding jam ke jatuh jadi dipenyadi Sabit Menteri di Jabatan Premier di Jiraban Pemeraja Pengawak Immigration serta pemantau projek Ketua Atun N780 ayahnya yang berhormat Datuk Gerawan Kalam. Nanti dipakai ke Bala Pengabang Sotnil kebijakan datai malam tu sudah menuah ke pentas utama dataran Marudi bakal ke malam tu ya. Jadi disiapkan hari ulu sanggup pentas jadi dipakai ke perpaduan malam tu lagi ke Balang jauh banyak anak-anak mereka berindah soal kisah-kisah di pemadu sebilang berindustri kita ikan tadi Neil jadi di Pratika Jatuh Jemur Mat Ditai Pendua Merai Jakku Perasmian atau ke Jakku Maglis Pertahan kita tahun tu ini baru 2006. Jadi tu tadi baru dah tu ini persembahan hari kita rapat dah rentak Art from Rogers yang mantai ke persembahan tarian hari SDPKP kita di Jawa tu. Jadi sepupu dah tunggu majlis rasmi atau ke majlis penemuan tu lagi lalu atau pengawak malam tu diterus ke ngapun kemaduan hati dekat pemerintah ngau Pino Kopen Adiri yang kita bisik Kerry Grace ngau Ramblas Water kita bisa kita bisik Raban Negeru ngau ngau Mawar kita bisik dengan kita ber konsert malam tu malam tiga. Jadi kalau belum tu benda Neil tak berasai pada Regatta 2006 dari tu hari ke penduti tentu ya kami semua tak sabar kemulai diri ni mulai diri aja berkampung di tahun kami ya namun lengau kami ke mirai
0: oh lengau ni
1: ya oh jadi yang kalau belum tu benda ada kembali terima kasih kepada semua tim NCR ABN diri alamat sudah bertukus-tukus muncul ke program bintang barang Regatta 2006 tu tadi mungkin ada cirak yang ada juga kita boleh pada live Facebook rasmi Biri FM 2 hari ke udah diatur jadi kau maka terima kasih ada komiti-komiti kebukai tapi sama pelak ngatu pengawal program barang Regatta 2006 sepanjang 4 hari hari 23 lagi ke 6 di bulan 7 lainnya jadi satu aku dekat macam pemutus aku cik biala Raja Patang Barang Berkata 2006 di muncul dia tu jam 3.30 kali hari itu tadi jadi kelima tu tadi ianya mulai ngagai Taming Sari N76 ianya Tamrin Lepi udahnya keempat mulai ngagai Terawan Bolo Ular Kejalan Adam. Udahnya ketiga, mulai dengan Lakin Belaga Tiga. Udahnya kedua, mulai dengan Singgah Tagau Tua. Now ke Juara. Piala Raja Pantang Barang Berkata 2006. Udahnya Terawan Bulu. Penerang empat. Kalau tu tidak tu ke tempat pertama tu ni dapat mata duit 25,000 ringgit tu tadi. Tanya dia pilih pagi-pagi tadi. Kalau tu terima kasih kepada orang baru yang tambah dan sama pernah cah ke agi pengawal barang perikata malam tu tidak ada penanggung agi saya dekat bertemu baru barang perikata 2 tahun nanti dekat datai tu ini. Jadi ya nak berita tapi di Merudi tu Neil.
0: Yeah.
1: Jadi kira ke cun-cun pegak ke yang bawa mak kita baru dah sebut mari ucapan tu dari
0: sini. Mm-hmm.
1: Ya. Oh, jadi mulai baru ngai okay. Di Kuching Neil.
0: Oh, nyangkung gunung kabel dia lagi nih.
1: Iya, boleh lagi aku nyakung. Nama tu saya nyakung tu sitek tu Mil.
0: No, sitek sitek ne. Hari last hari tu ne. Pemama.
1: Iya betul. Nama saya terkuat ne. Oh, hanya kita ipas lagi wajib. Ternyata nenek ne. Sudah 4 hari 5 hari.
0: Iya.
1: Iya. Okay, Mil.
0: Okay, baik. Terima kasih baik ke. Aku berita kita di Rugata Beram dia.
1: Iya, cuma
0: nanti
1: ni
0: apa pokok
1: kami, bye bye.
0: Bye bye, okay. Abi, regata Merudi ke mana ya? Ke udah tembok diatur, ke dah tembok soal itu diatur ke Pendudia serta 2 tahun lagi dekat diatur baru. Artinya 4 tahun 2028 ni lah baru dekat diatur baru. Okay, terus dengar ke kami bawa FM lagu kita ke sekali itu. Terima kasih, Ernesto. Biar aku ajarmu.

nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skam banyak digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Gorilina nuan kena pugai belalai gini dengan ke YFM segmen sadar lemai jam ke penudi kita pugai ba segmen sadar lemai sarito 26 bulan 7 2026 ujung minggu sarito tentu ya pergilah dekat ngepun ke pengawal baru meh kita ke bekerja serta biar ke bersekolah pan ngepun ke sekolah baru pergilah. Ok, kemudian Games Glasgow 2026 benuang dia tu tajapan maya orang dan nemu dah udah berengkah dia tu rekomendaya berengkah hari 4 harinya opening ceremony ya. Jadi nak ke Sarito nya tadi Malaysia boleh mas ke terubah ya hari power lifting atau ke hari weight lifting ianya hari atlet Malaysia Muhammad Anik Kas dan ke Mujur tulis ke medal mas ba kategori lelaki 60 kilogram baru je tadi berdau rata sejam ya udah boleh juara atau ke udah boleh medal mas ba weight lifting 60 kilogram Siti Agi medal untuk Malaysia ya kau dah diulia Malaysia ini medal kerajuk hari Boni punya Agustin Mega hari weightlifting. Okey, jadi nya berkawa dengan pemutus ke pemadu baru ba kemawai Games Glasgow 2026 kan lain akak ke dia tu penuduh medal tally Australia 12 mas batangga ke 1 contingent England batangga ke 2 3 mas Nigeria ke 3 boleh 3 mas Scotland ke 4 host tu Scotland host Commonwealth Games ke tahun tu boleh 2 mas South Africa batangga ke 5 2 mas tangga ke 6 Canada ianya boleh City Mas lalu Malaysia bertanggak ke 7 City Mas lalu ke Bukai lalu berdau boleh Middle Mas yang kaum New Zealand Wales India engkau menua-menua ke Bukai lalu berdau bisa boleh Mas ba ke Mawai Games ke sekali itu. Ok, jadinya kau engkau ke Mawai Games berita ke Madu Baru City Mas untuk Malaysia hari Anik Kasdan ba kategori tau ke ba angkat berat. Ok, terus berkelengar kami bawa FM Nian Jeffrey yang lalu merindang kita kau tua kelihatan.

0: Tuo Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk jaku ya ke dia tahu. Macam jaku nanti kelihatan adanya berdarat kau yang kau.
2: Aku sekian mana tuan nyadi tu nyumbayu macam gelar ya ne. Akhirnya ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nurun ne tuan.
1: Aku lepas dah punya kecanggihan modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyang ne tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Okay, lagu Ari Andra, Sunyi, nama lagunya ke merindang kita. Engkau benar Sunyi, Maya tu. Okay, di Bintulu, dia bisi benung, tak kau dah tembok diatur, ianya pekit Muay Thai. Kalai pekit Muay Thai, dia diatur di Bintulu, ianya Amateur Muay Thai Challenge 2026 ke diatur bak Bintulu, Paragon Street Mall. Jadi, program tu, tak kau pekit tu dah diatur kemari, serta mega diatur rungkup sedak ke nemuan biak meh laban tu amateur amateur tu tentu ya ungkup sedak ke baru ngepun ke Muay Thai nyuka nyingkang ngagai dunia profesional nyak sedak ke bisik ngau berpikir itu mayuh meh sedak ke bisik ngau berpikir ba Muay Thai tu laban kita sama nemu Muay Thai dia tu pun nyau majak di kerindu ke raban nembiak ke lebih lagi udah ke mayuh fighter-fighter tau ke atlet Muay Thai Malaysia yang tarik nyulut ba antara bangsa kelebih lagi ba one championship Alif Rakib baru dah menang interim strawweight championship ya ke udah diatur ujung minggu atau ke hari 5 tu tadi yang mesti ngangkat ke motivasi ngangkat ke semangat bala nembiak tu tadi ngambil ke terus mujur atau ke nyulut ba renggan antara bangsa. Okey, berpindah baru kita ke sekali tu lagu kita ke sekali tu lagu Ari Niang James Jacob Aku Pinjam.

Lakon ada ngau lagu nyiwa kai ba daun kelading ujung ke YFM segmen sada lemai Sarito. Segmen ke nudi kita Sarito pemerintah malam. Ha bugulan ngau Meti Abu dah lepas berita di tabo terus aripalan berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Aku Dennis Stephen mupo dulu. Selamat malam.

tau kena miak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijak, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

kerjasama G2G Perkukuh Perolehan Pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 26/7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, mengatur aum nintiang tahun ba Demak Jaya Kuching. Ba report dibantai ke maya aum tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib madake Perkim Sarawak, bisi pampang ba strata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemaah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Megah, ianya sebuah komuniti khas sudah ditumbuh, kena nyedia ke scholarship ba bidang syariah ngau counseling. Kelimpah ngeluar ke buletin berita Perkim, kena ngeremai ke penerang bagai balakaban gerempungnya. Ba aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu ianya forum, hari keluarga, kurs segama ngau program penglantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukut belanja Megah bisi diberi ngagi balan biak tim guna ke tulung duit, tingayan ke pengeransiang Perkim nyawup raban bansa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik iban.

0: Kitab jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ladies and gentlemen,
2: Kitab jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai.

Lagu ke terbahaya Rudy Peter ngau lagu ya bungai atiku siku mega kaban kita ke Semanggau berpekit ya semi final anugerah Carta Sapa Juara ketika diatur 1/8 tu ya di Dewan Serbaguna Selangau Aram sama datang magang kita ni kelimpah nyukung harapan pembekit bukai ungkup lemainya ya kita ke agenda kami di Selampur Menua kita terima kasih dia tu mega agi uliah didengar kita dengan channel Astro 871 apu manyuah kaban kita manjuang ne laban kuliah dengar kita dengan curung Astro barunya ya 871 udah bekau ke di ketukan eh ngarap ke terang program didengar malam tu pemerintah malam 3 jam di konti ngau DJ MA tau ke tiu ya. Hari lagu Bungai Atiku, kita nyingkan ke lagu kedua tu lagu di by Pastor Steve Balang. Kau lagu ya Aram kita, Muji Tuhan. Bakal selama berjam ke Terubah Pemerintah Malam, kita dekat mendiang ke program Aku Boleh Penampak ya. Okey, nama tak cerita ketika dipengungsi ke Monica Midi, kita sama dengannya lagi ya. Udah lagu Aram kita, Muji Tuhan.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

baru kita buat program Aku Boleh Penampak Tabik Puji Ngagapai Kedi Serga. Laban beri kita peluang bergulai baru, berarti ke Siti Agi cerita kerja ajiah tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak tu dikeluarkan bak wayak kemiban ninteng hari Minggu. Boleh magadi pedak kita bak page Facebook Aku Boleh Penampak. Engka bisik sekedak cerita kerja ajiah Tuhan Jesus kena sempat didengar kita bak program tu. Tak megak tak melawak page Facebook Aku Boleh Penampak. Laban bisik diayan ke bak page Facebook Aku Boleh Penampak. Ari page Facebooknya megak kita tahu info page Facebook Aku Boleh Penampak. Nanti bisi perkara berkaul ngau Aku Boleh Penampak ke dekat ditanya kita. Kita megak boleh ngirum ke cerita kerja aji ya ngagai page Facebook Aku Boleh Penampak. Pentakos tahu ke Pentakosta. Inya Siti ari-ari kebesar yang merti bak kita ke megai pengarap Kristian. Tuk memangnya kita ngingat ke Roh Kudus tik nurun ngagai dunia, ngagai semua anak murid, tok keraban, pengikut ketrubah, tinitiah ke Jesus, lebuh ia tik ngeremai ke ajar nyengkawung indaya Maria. Pentekos tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Jesus ari mati, tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentekos tau ke Pentakoste tu dalam jaku Greek, retia 50 hari. Munyiku aku tadi, Pentakos tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Tuhan Jesus ari mati. Tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentakos tu megak, nyadi kekelai, tau ke ngingat ke kitai baari ketrubah. Baari ketrubah ya, gereja pemadut tuai didirikan di dunia tu. Ia nyak bak Bukit Singai. Nya alai reti Pentakos tu undang besai bak penyanggup lama ngau megak penyanggup baru. Lalu bersimbai ngau penatai hari Pentakos tu megak, sekedar hari semiang ngau sampi bala kitai ianya bakal sampi novena ke Roh Kudus, sampi minta Roh Kudus datai ngaga kitai, sampi ke bala orang tuci tak ke bala sen, ngau sekedar sampi ke bisi bekaul ngau Roh Kudus engau raban sen. Sampai itu ukai seminak diatur raban gereja ngena online maya igik penyakit COVID ke agi ngekai itu tang bisi megak kita ke bersampai ke diri bak rumah. Jadi kena malam 23 hari bulan 5 gereja kesuah ngatur semiang bersampai kurang tik sakit. Kesuah dikenang aku sebedau itu ianya gereja St. Anne Kota Padawan bisi ngatur pengawak bersemiang kurang tik sakit. Bisi penuh sabukai ngau sidak kedekat ngigak penglantang dalam hati. Semiang ngena cara online tu diatur endang bersimbai ngau hari Pentakos. Lebuh semiangnya benar diatur. Dia bisik kerja je Tuhan nyadi bak siku induk. Ke alai, induk ke bisik ngau semiang online tu ukai seminak ngasai ke penglantang tang ia megak udah gerai hari penyakit ti dikembuan ia ngelamak tu. Malam 23 bulan 5 tahun 2021, dia sidak menyanak, sidak sebilik, bisik ngau live streaming sembiang hari Pentakos. Mayanya induk tu tadi bisik mutah, lebuh maya sembiang tu ke benua diatur. Tang kenyerai, induk tu tak mutah puang. Jadi udah ke mutahnya tadi, dia yang ngasai ketubuh ya tu lantang, tubuh yang berasa nyamai yang ngasai ke bisi utai ke ditak tiang tak utai kena tiang yang lama tu utai ke dalam tubuh utai ke berat dia saya kia lepas magang malamnya malam ya ke ngau live streaming tak kesemiang kena cara online nya tadi kuasa hari sampi ngerai ke ya hari penyakit ke dikemuan ya ngelama tu inya penyakit hemorrhoids tau ke bansa penyakit kengasuh pedih dekat bira laban kembai bak pembuluh darah. Lalu penyakit tu megak ngujuang ke pedih bak kebuyan lalu tau ngasuh bira darah tau ke bira ke darah. Jadi sebedau tu
Induk tok madah kediri yandang ngemuan penyakit tok, lalu tok ngujuang ke ia tetadik ngemuan siti igi utai ke mesai leka kacang bak ujuang burit ya. Jadi ia madah ke penyakit tok diuliah ia, tau ke ia boleh penyakit tok hari udah keberanak anak ia ke lumur dua. Tangari kuasa semiang, penyembuhan luka batin Sin En Kota Padawan menak kuasa Tuhan, semuanya udah nadayagi. Bekanya amih pemesai kuasa Jesus. Kuasa Roh Kudus sedikirum ke Jesus hari serga ngaga kitai. Beka ia tingirum ke tau kenurun ke kuasa Roh Kudus ngaga semua bala anak murid ya. Jadi penerang kesilia peninga, kawal ngau hari Pentecost kita tau melawak page Learn Religion tau ke bak page Catholic News Agency. Nyame siti penyelai, siti kesaksian, ti dikunci ke siku induk ngagai raban gereja St. Anne Kota Padawan Kuching. Terima kasih agenuan Tuhan, terima kasih agenuan Jesus laban merkat serta ngerai kinduk tu siku hari kami ti percaya kenuan. Ngerata buat menjual program peninggal, sekali lagi mari kita berkunci ke cerita ngagai program tu anang sagu ati anang malu. Anang nak nama mak nanti nyemak ke kita antarik malu dekat nyebut nama dari impu nak salah tau ngenak nama agak-agak kita anjung kesaksian kita sekali ke ngenak record berjakuk tau ketulis aja anjung ngagai page Facebook aku boleh nampak tau ke anjung terus ngagai tau megang-ngagai aku tulis ngenak kertas tau ketulis page Facebook tau megak di email kita ngagai aku au. Jadi kita tahu nganjuang kesaksiannya kelimpah hari page Facebook aku boleh nampak kita megak tahu post ngagai RTM coaching. Ngagai kita percaya ke Tuhan Jesus nadai utai ia ke ndak ulih di gerejaya hanya alai percaya meh kuasa Roh Kudus nang bisik nurun ngagai kita dikirim ke Jesus. Di kita percaya ngagai ya ngau sepenuh hati kita. Dikenan untuk program aku boleh menampak aram kita sama dengan lagu dikenak kita bersuara ke sekali.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Iya, terima kasih kita kagi ninga kami untuk pia pemerindang malam tu neh. Okey, 26/7. Ya ke bisingin tu hari pengada serito tak ke ulang tahun kita kahwin kini. Okey. Mari selamat hari pengada, selamat ulang tahun. Ngarap ke semua pengawak ke di kerja kita di niat kita nya mujur magang di kerja lba kita nya udah tai ba minggu ke penudi ya bulan 7. Sebenarnya nyingkang agai bulan 8 tak berasa ini. Okey, kita kagi dengan kami di selampur muda kita Sarawak. Bumi Kenyalang, terima kasih pukul 10 nabur ke berita malam. Seraya aku kenyedia diri baca berita. Kita berperindang ke dua lagu ke dirintai ke baditu. Lagu hari pengajar kita Juti AE. Ngau lagu ya Aku Ukai.

Tara. Kedua lagi, nginjau lagu di Sada Karen Libau, ngau lagu ya berserakup hati. Terima kasih kita kagi ningat kami semampai nyukong kami ninting hari, ninting jam. Tentu ya, YFM segulai sejalai tersau pada ngagebala kaban-kaban kita. Kami udah tahu di dinga baru ngena channel Astro 871. Terima kasih semua.

0: YYYFM Baserian 106.9 FM.
1: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya tu hantuk de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
2: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita minta Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita minta. Semua tanya mana magal tu dah satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Triple light di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Di tiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pun kita dekak ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekak ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega oh engkau nak boleh metu atau bisa anak tau ke bukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantih ya. Mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun eh. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun ti maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun umur 30 tahun bunuh orang beranak ni ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia tang prambu yang pu tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
3: Sajurai 6:35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jam kita di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 26 hari bulan 7 tahun 2026. Anambi Arabak baru patut nyikap diri engkau penemu tiba kaul engkau teknologi hidrogen serta kuasa bersih dikena nyedia ke diri napi ubah gaya ekonomi dunia lebih manggai tahun 2030. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah nguasa penemu engkau teknologi baru dekat ngemuntang ke Sarawak mansang nyadi pemain global dalam industri hidrogen. Yang begak berguna amat dikena nentu ke peranak Sarawak bersedia ngirin industri baru serta nyukung aspiration negeri tidakkan nyadi hub kuasa bersih tikas antarabangsa. Nangkan kenyak pemansang modal mensia mesti setipa engkau pemansang teknologi engkau digitalization dikena nentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi dunia. Yang maksud ke jakutul bengulu Convention Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah di Sibu. Berbangganya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari kemegah Presiden PBB ingat ke kaban parti ngambil keseluruhan nyikap diri napi pemar tidakkah datai lalu anang ngambil mudah pemujur keudah dijapai. Pengawak nyedia ke diri mesti komprehensif mutar ke penglemik serta ngenegap ke pengering parti. Perkara itu berguna amat dikenentu ke parti mengkang relevan serta ulih nerus ke agenda pemansang Sarawak dalam kandang 5 tahun keudah macam-macam inisiatif pemansang udah dipejalai ke nyeng kaum ngagak jematan gau jalan alun, nyedia ke bekal kuasa karan gau aik, serta berjalai ke manyuh macam projek pemansang pelilih menua timri penguntung ngagai rakyat. Dalam perkara ti sebaga di acara politik berpelasar ke sentimen bangsa patut diseliah ke dikena ngetan ke pemangit manyuh pupu raban bangsa Sarawak Sekretari Besar PBB Datuk Seri Alexander Nantalingi Madah pengawal ngetan ke siti bangsa endak salah tajak pihak nya endak tahu dikerja engkau cara ngembuan ati tiba gedi tahu ke ngemaruh ke bangsa bukai. Semua ketuai patut nak cara ti lebih inklusif dengan cara lentu ke genap komuniti diberi ruang engkau peluang. Pengering Sarawak berpanggai bersemangat bergulai antara semua bangsa ti patut ditan ke kelebih lagi lebuh napi pemar politik kemayari. ...67.9% company ti berregister ribaruh pengawal ngerembai ke sektor baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khas ungkep kategori jeep ngau pickup nya ari Sabah, Sarawak ngau Labuan. Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali Madah penyampau untuk mengukur 10,453 company engkau 18,538 buah perangkap pengangkut diregister di ketiga-tiga menuanya. Penyampaunya sebagai 15,388 company gaul 25,781 buah perengkap pengangkut diregister dalam kategorinya di selampur menua Kenyau pengawal ngerembai Kenyau dilancar ke kena 3 hari bulan 7 atau tadi. Bukit Saban majak ditegap ke nyadi hab pemansang ekonomi menua pesisir. Perkara itu dikemujur dengan pengawal berjalan ke sekedar projek strategik hari baru agensi pemansang bagi menua Betuang. Sapit Premier Dato' Amar Douglas ugah embas madah kandang endurnya dekat disikap ngau padang bilun berbuling, palan ngumpul, proses ngamungkus serta agropark berbuling. Fokus besainyela negap ke sektor bertanam moden. Pemansang projek itu dekat nampak rantaian nilai di komprehensif mengukur pengawal ngasil ke proses mungkus ngau ngelaku ke hasil bertanam menua tu. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu 26 bulan 7 tahun 2026 berita ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati tampung baru. Ninggal kami dalam awak pemerindang malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, udah ngatur awam nintiang tahun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib mada ke Perkim Sarawak, bisi pampang Bak Strata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemaah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Mega, ianya sebuah komuniti khas udah ditumbuh, kena nyedia ke scholarship Bak Bidang Syariah Gau Counseling, kelimpah ngeluar ke Buletin Berita Perkim, kena ngeremai ke penerang, ngagai balakaban gerempungnya. Bak aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila mada ke segera ada program tu, ianya forum, Ari keluarga, kurs segama dengan program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu ari sukup belanja mega bisi diberi ngagi balan biak tim guna ke tulung duit tingayan ke pengerangsiang Perkim nyawup raban bansa.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
1: Segulai sejalai dengan kami Bak YFM.

Langgar ye rumi B2B panggal berai nya ya. Kadang-kadang lebuh kita ke mindah nya wai, okey. Ndak sebaka asai penindu ayah ngau penindu ke tempo neh bantal kita tilam ke tempo. Okey. Kita ke gini kami jam kedua. Terima kasih nya ya. Berarti dulu gaya hari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Ungkup ia malam tu engkau tumu pagi. Pagi lah neh. Okey. Malam tu bisi hujan bak sekedar dur di Kapit Bintulu Miringga Limbang nadai hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Gamukah Gaya Tasik di menua kita bergelombang 1 nyentuh ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat laut engau penglaju ya 20 nyentuh ke 30 kilometer sejam kesel pengangat engau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, nyak ya. Bila kita ke benua deriba jam ke dia tu ngarak ke sampai Jumat bak jalai alun. Okey, perhati ke kereta atau ke peringkat pengangkut bak belakang kita sepeda kita nyak nukar lorong kita tak kengelih kereta buka ya. Tebal lagi lebuh kita ke deriba bak kandang jalai ke nadai api tentu ya petang. Ukai sunak peringkat pengangkut aja engkau si jelu bukai ke benung mansak tau ke ngelayang jalai neh. Sama-sama berjimat ngambil kes membeli kun datang ke palan ke dituju ya ke benung kapan malam tu ya. Selamat bertugas di konti hagi bukulenggau DJ MA tau ke tiu nyentuh ke tengah malam tu lagi neh. Jam ketiga country and western tangsel yang kita anggap lagu Jeffrey Nyaloi kau tua kelihatan mending ke program Pelastar Jurai 635.

aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: utai kadang-kadang kita utai ke kumbai kita smartphone-nya tau ke media ramah ya tau merusak ruang bilik kita enti utainya nak dikena ngau mana enti ya nyo nomor satu buat penghidup kita keluarga kita nyo nomor dua kelebih lagi bini kita nyo nomor dua laki kita nyo nomor dua artinya media ramahnya meh ngibuan kita artinya media ramahnya meh jadi ke master dalam ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: Mitian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Media Rama baka WhatsApp, Facebook, Instagram, ngau TikTok. Dia tu nyau nyadi trend platform mansut ke pengeringan ngau serbana ati. Nul berkongsi ke berita ke mana serta berita ting medis ke ati. Ngasuh ngirau ke ati lagi. Bisik sekedar nada ngembuan ati malu mansut ke perkara ati kelalu private. Kenyadi bak ruang bilik derempu bakal layak direk sebilik, layak ngau laki bini. Nyadi tu tadi ke Tegal tik nak ulih dagang direk laban kelalu ringan. Bak program Plasa Jurai 6.35 ungkup ke minggu tu kitai dekat berjurai ke sekali ke ulah mansut kecurahan perasaan bak media-media ramah tu kelebih lagi berkawa rumah tangga dekat merik penguntung tau ke semina dekat merik pemalu ngagai dirempu. Bak topik kitai ke minggu tu media ramah pengerusak kawa rumah tangga. Shalom semua, bertemu baru kita. Aku datai baru. Ba awak ngotok jam begulai ngok kita ba program Plasa Jurai 6.35. Terima kasih. Aku percaya semua kita hang mun berita ke mana ke sari tu laban kita percaya Tuhannya tadi bisik begulai ngok kita. Lalu kita muka merik terima kasih ke minggu tu laban Reverend Pastor Tony Maya ulih datai baru begulai ngok kita berjurai ke topik ke bisik diangkat ke kita nintiang minggu. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih tidak lalu aku datang ngagai studio kita lalu berita aku semampai mana lalu aku ngarap ke mega berita non mana lalu aku ngarap ke berita bala peninga mega kesar itu mana mega.
0: Ya amin, puji Tuhan ya, kita percaya kita ngemuan berita ke mana kita gerai sar itu ke Tegal Tuhan kita ke mana tu udah ngibun kita sepamanya minggu. Jadi tu Pastor ke terubah tu ngau tua nerus ke ranau tua pak topik ke dekat di pejurai ketua sar itu aku berkongsi ke sitik riput ari mayorwater.com ati madah ke pemayuh orang di Malaysia berkena ke media rama bak tahun 2024 abisi 28.68 juta iko. Sekedar hari media rama ti balat di kerindu ianya WhatsApp, TikTok, Facebook, ngau Instagram. Berpelasa ke report ke disebut aku tok tadi. Enti ba penemuan tok deh. Kati berkena ke media rama ba dunia kecukup deras mansang ba teknologi pemadah ngau media masa. Kati tu perkara ke wajib atau kepilihan kini.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi bak aku tu jadi ke perkara ke wajib. Media ramah tu ianya utai cukup padas. Kena kita diri sebilia, kena kita gawa, lalu ya mereka kena kita berandau. Ya, nanti kita berarti ke era komunikasi jarak jauh berkena ke telepon. Ianya lebih orang keterubah ngaga telepon tau ke telepon tu ianya Alexander Graham Bell bak tahun 1876 ianya au keterubah ia bejaku ngau Thomas Watson tu ditangkan ngau penumbuh Bell telepon company bak tahun 1877 lalu pian mega bak tahun 1915 Bell tu tadi ia bak telepon Trans Benua keterubah hari New York ngagai Watson di San Francisco. Mula-mula telepon kena ianya telepon dudua. Kelimpah harinya mega kita berarti ke bisik telepon ke besai kena orangnya. Tapi kita meda ianya baka biak James Bond kena humainya. Tu mayuah ke kena bala. Tapi kita lagi sekeliak meda orang bak kiam batang kena bala tuke-tuke balak deh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Oh, kita itu baka waki-tuki kau ya. Udahnya tadi kita ada transformasi telepon tu. Hari telepon dua-dua ngagai telepon ke besai bok ya tadi lalu ngagai telepon bincang ke kena orang bejaku aja. Udahnya tadi lalu biar mega ba utai ke pada kita telepon ka ulih nganjung meses. Okey semina bejaku aja. Ia ulih nganjung meses. Lalu kita mendak nuanya maju dia tu nyok kita nyok bisik smartphone. Smartphone tu kita boleh kena WhatsApp, boleh mada TikTok, boleh mada kita berjaku voicemail ngagai siku-siku orang nyak kita mada pemansang. Tapi kita berarti ke dia tu maka telefon ke dia tu cukup canggih kita mada ya. Ianya telefon ke kena teknologi AI jadi nyak cukup ya luar biasa. Kita berarti ke kita masuk ngagai generasi Gen Z. Oh? Jadi generasi Gen Z itu berubah ba teknologi amat ras. Oh? Kita berat ngermai ba generasi Z itu atau ke Z itu nak boleh jauh hari gadget kita berat. Nak boleh jauh hari telepon, bincang atau ke smartphone-nya. Ini dia kepansia 44% hari sudah Gen Z itu merasa media ramah sejam sekali. Oh? Dengan kita bila peningat, artinya smartphone itu nang dekena orang kais mina kena orang bijako tang ya dekena orang kerja pengawal. Lalu pian mega ba orang kada ba Gen Alpha ada pengudah tahun 2010 setiap nembia kita mendak dia tu bisik smartphone magang. Lalu kemayuh ya bala Gen Alpha tu sida ngagak pengawal banyak ke baskul banyak ke menyampaikan nama-nama perkara sida ya mega berkena ke smartphone tu Puan Pening.
0: Okey ya. Pastor hanya tadi apa pastor ko ya berkena ke media ramah tu asitik perkara ke wajib ko ya laba media ramah tu tadi nang abalat dikena kita ngerja pengawak bersari-sari ukai semina pengawak kita berupis bercompany atau ke sekolah tang bega pengawak kita diri sebiliak kini abisi utai keberat ke dekat di keranau semuanya tadi berguna ke media ramah dua kita nya jampat ngenatai ke berita. Jadi pastor tua Nikal ngagai batang topik ke dekat di pejurai ketua atuk mega aku ngamik Siti Asia Pansi ti udah di pejalai ke siko pakar ianya pakar psikologi ke bernama Miao Chow ba tahun 2023. Jadi ko ya niti ke Pansi ya ngayan ke orang ti kelalu berkena ke media rama atau ke dikumai kita hardcore user ko kita deh ngemuan tikas pengerai mental negatif prestasi akademik nak tentu lancar serta megak ngemuan kau ngau diri sebilik ti nak rat tok kemerang yang kau kita enti dibanding ke ngau orang ti nadai berkena ke media rama hanya tadi ba penghidup kita lalu enti ba orang ke udah jadi melaki bini tok bakal ni media rama tu ulih ngerusak kau tika tau ke rumah tangga seduaya.
1: Ya, maneh mat tanya nya tadi Puan Penny. Kita sudah nemu nitiah ke pansiak tu tadi. Ianya kita berarti ke utai ke kena kita ke kumai kita smartphone nya tau ke media rama. Ya tau merusak ruang bilik kita enti utainya nak dikena ngau mana. Enti ya nyo nomor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyo nomor dua. Kelebih lagi bini kita nyo nomor dua. Laki kita nyo nomor dua. Artinya media ramanya meh ngibun kita. Artinya media ramanya meh nyadi ke master dalam ruang bilik kita. Nya perkara ti salah. Nya lah munyi kaku nitiah ke bekeni cara siku-siku ruang bilik atau ke laki bininya berkena kotanya. Utanya nang cukup mana enti ya dikena ngau mana ya. Aku berarti aku cukup muji orang kang aga konten ba YouTube tau kan jadi YouTuber labannya ulih menatai ke penatai misi sida ya hanya cukup badas au tang ba rumah tangga kita berarti awak ti kelalu mayuh bekena ke media rama ulih masal jam ne ya tau ke maya ke patut dikena begulai ngau laki bini kita nyo terbasal laban kita nyau kiruah ya. Ngemerat ka kiruah serta ngemerat ka media rama lebih lagi hari kawa kita bersari-sari melaki bini jadi ulah ke selalu daripada kita tahu ianya ulih ngacau kawa laki bininya serta ngerusak tikah seduaya laban nyau media rama kan jadi penghibun jadi ke master menyikaku tadi nya kebuah yang rusak katina laban nyu berandau ba WhatsApp nada nemu ngetu yau tai buka aja yau tai culia ga au yau tai peda ga Facebook nada hari itu au nyu mayuh kien kebiwah ya tadi ukai kebiwah ngagai rumah tangga ukai berarti kebiciang garam nadai ukai berarti kelawak nadai ukai berarti ke kepeluan-kepeluan kebukai kenadai tang dulu muka WhatsApp, muka TikTok, muka Facebook. Ukai berarti tu nak tahu tak anang kelalu lebih ya. Lah banti kelalu lebih ya. Ya tahu ngurusak fisikal mental kita. Nama kebuah. Nya kebuah orang ke selalu ti kita meda tucum ke diri, ketawa ke diri lebuh meda TikTok atau kaku. Ya. Nah ya, bisik nan meda?
0: Ya.
1: Tanya kepada kita bercetting dalam WhatsApp, dalam Instagram, oh nyari tu boleh ngurusak. Lalu begini kerundiang laki ngobini kita medak kita entik kita nyok ketawa ke diri, senyum leleguk bisik, ngelinsum bisik dia lain. Mepikir ya nama masanuk tu nyolak bakas suba nyu berubah dari segi gaya ya.
0: Kalau buah ngangau pun nak didinga ya ne?
1: Nak didinga sekali ngangau empai mansa.
0: Empai mansa pendiam.
1: Kedua kali, tiga kali. Baru ya boleh ninga.
0: Ya pengujung jadi perak orang kita.
1: Perak orangnya ke pengujung ke layak. Hanya jadi ke pengurus saya kaku lebuh tuanya tadi nyok lalu lebih ya. Komunikasi nyu nade tuanya Nino tua medak te dia. Nanti tua Nino ngopangan diri pelabah kau. Nadai ke buah ya tau pulai ke masalah.
0: Ya.
1: Nah ya. Jadi tu ke pengujung ke kau kita renggang. Laban nyo pulai ke munyi kunuannya tadi nyo berperak-perak artinya nanti harmoni lagi nginyau jakob Melayu bak keluarganya laka meh pemana nanti laki ngobininya bisik komunikasi ti mana ya laban lebuah kita bisik komunikasi ti mana nama pun problem di dalam rumah tangga kita kita nyamai ngemutal kia kita berarti maga nak tahu sekali-kali kita ngena smartphone nadai patah laban nyak tak ujung ke kita hanya tadi uli ya kebiwah mau jago kebiwah kaku ya. Limpang terpejuah berhubung ngau pangan tau ke boyfriend kita kelama tau ke girlfriend kita ke lamanya nyak ke ngujung ke rumah tangga tua mega dekat puntan dekat pulai kelayak nama kebuah ti tua udah bisi laki ti tua udah bisi bini tua nak tau sekali-kali berhubung ngau orang kena patut no tua berhubung.
0: Reti kenuannya tadi pastor ngai ke kita terpejuah berhubung tak ke berkontak ngau orang kesalah menya.
1: Eh? Api ya miat. Siti lagi bala peninga ati kita berarti ke lebuah penghidup kita bapangai ngau media rama. Maya tua bisi belaya berserak yang penemu kini ngau laki bini dia kita lancar amat mansut ke curahan perasaan. Tau ke utai ke terpendam dalam hati kita dian. Bak media rama. Kadang-kadang kita hanya tadi nak nemu diri tau kesedar kini berkunci ke para nyadi buat ruang bilik. Nak tau sekali-kali kita melibatkan pihak ketiga dalam ruang bilik kita. Lalu semua pengeringatnya tadi lalu ditusun tua lalu dipansut ketua bak media rama. Nyak ya. Lalu mayu sama konselor dia tadi.
0: Lalu up status nih.
1: Lalu up status. Lalu konselor-konselor tindak betul ya pun merik pendapat dia. Jadi orang kekak ngambil peluang. Orang ke apa jenis. Nah ngambil peluang meh betul. Nua ya. Dekat nyerara ke kawa laki bini. Nyak meh. Kaku tadi. Pun semua layak. Pun semua kita kena mana. Ianya. Hari kita kena smartphone tu tadi. Nak betatak di kita betatak di kita bisa limit kita nak mudah kita terpejuah ngau perkara-perkara kau dah disebut tu tadi au nang amat bisik sekedar san yang penemunya orang kelurus hati ya boleh nulung kita tang kita mesti ngiga orang ke betul-betul ti boleh nulung kita ianya kelebih lagi di kita meda munyi ke selalu disebut kita boleh ngangau ke tau ke minta penyanyi yang penemu hari bala pastors ke semua kaunselor ti bisik tolu ya ati secara dunia oh. Jadi awak ke nak pulai ke pulai ke utai kena mana laban lebuah kita berkunci dengan orang di luar din dia nya tadi utai kelalu manyuh di langkung. Ti utai nya mesai betis, tau mesai pahaya lagi. Hanya kita nak tahu sekali-kali berkongsi ke masalah ruang bilik kita ba media rama. Au, jadi sekali ke kelalu ngemerat ke media rama, tu ulih mai penguntung, pemanah ngagai rumah tangga nuan, tau kena bala peninga sawat ya ba nuan puau.
0: Okey, hanya tadi menyi saut pastor bak tanya kita bak topik ke dipejurai ke kita media rama pengrusak kawa rumah tangga. Oh, jadi tok de pastor aku bisik mega kalak maca site artikel ke ditulis dalam surat berita Sinar Harian ati ngena headline tau ke batang jakok dia ketagihan media sosial punca penceraian usia emas. Bak artikel ke ditulis ikut pakar perunding kaunselor ruang bilik hari menua kita di Malaysia ditempu. Ia madah kegian media rama nyadi kebuah pun sarak bak sidak ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun. 20, 30, tau ke 40 tahun. Mayuh kes ke bakar tu nyadi bak sidak ke berumur 50 tahun ngau tuai agi harinya. Jadi tu tadi ngayan ke gelumang media rama tu ukai semina mangka ruang bilik raban ke biak tau ke ia tip baru niri ke rumah tangga tang megak ke udah bisik pangkat akik tau ke ini ko kita ya deh. Jadi enti sekali pernih bakal kena logik perkara ke bakal tu nyadi bakal ni bak penemuan deh pastor.
1: Ya enti kita bedak berita bak artikel tu ia amat ngejut kati kita ini ya laban tu ukai nyadi bak sidak nemiak aja tang tu mega munyi kenuannya tadi nyadi bak pangkat ini tau ka bak pangkat aki utai tu mega nyadi tit pia kita nak tau nak pratika nama utai ka pratika bak kumpu bala peninga ianya ke satu anang ngasuh media rama buan rumah tangga kita nama-nama kebuah nemu maksud kebuan ku aku New Year nyadi ke master kita. New Year nyadi ke pemerintahan kita. Ukai laki ngau bini penghidup ke sari-sari. Kedua, kita anak mansut ke penemu sengapa bak media

tadi perkara kau boleh diperhatikan kita hanya kang lama tu kita selalu berpikir pangkat media ramah tu semina merimpas ngagai orang kebiak atau ke orang kebaru niri ke ruang bilik atau ke benal utai tu mega bisik mai empas ngagai orang ke udah niri ke ruang bilik berpuluh-puluh tahun bak sidak ke udah mangai umur 50 tahun ke atas. Jadi pada peningan kita ingat tu nak lama sebelum kita nampung jurai habak topik kita ke sekali tu media ramah pengerusak kawar rumah tangga nangkan ke lagu tu lagi kita nampung baru.

0: gulai ngok kami bak program Plaza Jurai 635 bak topik kita keminggu tu media rama pengerusak kawal rumah tangga. Agak gulai ngok aku Reverend Pastor Tony berjurai ke topik kita. Jadi Pastor tua nampung baru randau tua dah kita kaya ngetu belalak nak lama tadi dah. Jadi abak randau tu ke sekali tu Pastor aku mayuh ngambil sekedar report ke bisi dikeluar ke ngambil ke diperhati ke kita lalu ngambil ke utainya tadi oleh nyukung utai ke di pejurai ketua sarito deh. Siti tu megak report arimewater.com bak tahun 2024 megak ngayan ke 90.7% rakyat Malaysia ngena aplikasi WhatsApp ngau pukul rata masa atau ke jam ti diungkup ke sidak ngena aplikasi itu ianya 16 jam 4 minit sebulan. Entik bak kita nyangka bisik sekedar prinsip bak ajar kita ulih nyau dikena nyeliah ke diri ari ti kelalu berkena ke media rama.
1: Okay, terima kasih. Okay, bagus. Kemerat kau tai ti mana? Munyi ka bak pelipi satu genteran ke 10.

0: Luah mada, ngami ke kita nemu milih hutai ti pemadu padas. Kita patut nanya dirimpu sekali ke nuan, ngau kaling nuan, ngenak mayuh awak ti patut dikena begulai ba media masa. Oke, tetap ke tata, lebuah nuan berkena ke media masa tu bala peninggal, kelebih lagi laki ngobini. Episod 5, gentran ke 15 ngau 16, bisi ditulis mga, nya alai hidup ngau berjimat, ukai baka orang kebeli, tang baka orang kebenemu dalam, kena semua peluang kita ngau badas. Artinya, kena smartphone kita ngau badas, lebuah kita meda utai kebisi dalamnya. Laban semua tetu ulih meri manfaat, kecukup badas, ngagai laki bini tau ke ngagai ruang bilia. Kita nak tahu nak nanya dirimpu. Hari aku keseruran berbalas meses, nerima meses, nerima WhatsApp. Kuliah ke aku netap ke Siti Maya aku patut maca serta malas WhatsApp ngau cara nak beruman. Au. Bak 1 Korin 10 ayat 24 bisik ditulis, anang berunding ke dirimpu aja dan berunding ke orang bukai mega. Ianya berunding ke sendiri melaki mini dalam setiap kita berurusan, dalam setiap kita ngatur ruang bilik kita. Jadi itu utai tiswah di pedak aku tau kan jadi iba orang ke pedak kita ngelamat tu ruang biliknya nyok lalu nino medak media ramah ba tiap-tiap utai ke kena kita nyak memunyai kaku buat minggu-minggu kudah kita mesti ngena 3N tu. N keterubah kita mesti nyeliah ke perkara kena patut. Ke N kedua kita mesti ngelala utai ke patut di pedak kita, lalu kita baga N ketiga hanya kita patut ngatur masa ngau mana.
1: Okey, hanya tadi sekedar hari jaku Tuhan kau boleh diperhati ke kita, kau boleh nulung kita, kau boleh nyadi ke lalau kita, kena kita, bak penghidup kita, lupa kita nyak tadi berkena ke media ramah tu, bak penghidup kita, bak ruang bilik kita. Hanya di tok pastor, tok suah daripada kita, utai tok suah daripada kita, lalu mega nyadi bak orang ti di kelala kita, kelebih lagi abak sidak ke induk meto tau ke sidak ke bini ko kita deh. Anti semak sidak ya tadi bisik berserkang penemu carut atau ke nak puas hati ngagai laki kini ngagai ipal sidak kini atau ke ngagai entua induk sidak ya. Dia lancar amat sidak mansut ke perkaranya ba media-media rama. Baik kenya tadi secara terang-terangan ko kita atau ke ngena jakuk sindir kini. Erti ya tadi media rama tu platform curahan perasaan sidak ya munyi ke disebut aku bak pun tadi. Enti bak orang ti ngelala pemenal nitih ke aja bak pengharap kita patut ke nak tindakan ke bakat tu kini.
0: Sia mat ti kita berarti kau kadang-kadang tua nak uliah nyeliah ke diri ari ti berserkang penemu nyak sikit kan jadi bak setiap ikut mensia belaya kini ni indah batu tungkuk pun nemu bersengkai. Ya nyak jakuk sampama orang tadi au jakuk ke salur di dinga kita lalu pia maga nak puas hati ketika mayuh macam kebuah menyau bayak ke ngau laki ngau bini balai pal kini tau ke bala mentua kini au kita anang sekali-kali kita ngena utai tu penuh ngau penemu emosi kita. Tangan kita penuh ngau hati ti bersabar. Tangan lebuh maya hati tu agi ringat, agi pedis, agi teliah. Anang sekali-kali kita ngerja utai kena patut. Kau boleh mai pemalu ngagai ruang bilik kita, ngagai kita tempu. Lalu anang sekali-kali kita mansut ke pengeringat. Ingat bela peninga, pengeringat kita bak media ramah. Laban ti pengeringat kita nya tadi udah ditemu orang. Jakuk jahit mayuh udah dilabuh kah? Tua jakuknya nak boleh dipatah. Tua pulai baru Siti dunia nemu penanggul ruang bilik kita. Nyak kau aku tadi pulai ke empas ya cukup sain ti tua nak tetagang ke rempu. Nyak kebuah namun teka patut dikerja. Maya tua ringat Maya tua nya tadi bisi besengke penemu kini carut burung bilia betimbar jaku. Ianya kita sabar, diau jenuh, anang nyawut nanti te patut nak nyawut. Kita pikir panjang-panjang, tau kang lari ke diri arindurnya dulu kini. Au awak kutanya reda. Udah hati tua celap, baru tua berundiang. Lalu anang mansut ke utai kena patut ba semat pon tok ke mak media ramah. Tang tai ke patut dikerja, ruang biliknya ianya penuh ngau pengampunan. Penuh ngau pemayak. Awak ke lebuah tua ngampun. Tau ke dalam laki bini kini, tau ke ngebala kaban belayan kini, tau ngebala ipar ngon tua, biak mega Tuhan ngampun kita. Nakak meh pemanah ba ruang biliknya.
1: Ya, okay. Ingat, jadi agamik kesama, jadi kelalau kita, lebuah kita itu tadi ringan, lebuah hati kita itu agi angan, anang jampat kita nyaut, anang lancar kita itu tadi nima, tang pikir ngapanya-panya dulu, udah hati itu celap, baru tua berunding, nama utai kapatut di kerja. Jadi pastor, laban awak kita itu nyau hasirkat benar, aku minta nuan nyimpul kerana tua, bak topik kita ke sekali itu.
0: Ya. Kena aku nyimpul ke semua tai ke udah di kerandau, ketua bakal ke sarito, media rama pengurusnya rumah tangga. Nang sigi amat, enti tua ngasuh media rama tau kesemat pun tuk nyadi master. Tang awak kalah tala nyadi master kita. Awak kalah tala nyadi ke penyanding penemu kita. Awak kalah tala ti selalu merai penemu lalu kita nak tau nak minta iring. Allah Ta'ala dalam setiap keputusan, dalam setiap utai kerja kita, bak ruang bilik kelebih lagi laki ngobini. Jadi ketua rumah tangga ti takut ke Tuhan tu ti nomor satu bak penghidup kita. Lebuh kita nangi kalah Ta'ala, lebuh kita ngasih kalah Ta'ala, dia ruang bilik kita dekat mujual. Tajak pun bisik penanggul.
1: Okay, terima kasih Pastor kesimpulan buat topik kita ke minggu tu. Hanya di bala peringat sama-sama kita belajar hari utai ke di pejurai ke kami buat program atau okay seminat buat topik kita ke minggu tu tang buat topik kita kebukai buat minggu-minggu tika udah lalu buat minggu-minggu tika dekat datai. Jadi sekali lagi Pastor ngotok aku meri awak ngagai nuan nutup kita buat sampi.
0: Okay, bersampi kita. Apa yang kami tadi surga Tuhan Jesus Tuhan tika badas. Nuan dah ngajau kami, awak ke nuan Tuhan, merkat ke semua ruang bilik keninga pegerian Plaza Jurai 635 tu, awak ke kami, terus Tuhan berpangai, berlempai, bertuhan, beraja palatala ke nuan siku aja, dalam setiap utai tidak dikerja kami. Kami nak ngena semat pun tu, nyadi ke pengibun kami, nyadi ke master dalam ruang bilik kami, tang nuan Tuhan. Lebih agi Tuhan nyadi ke pengibuan kami, nyadi ke Allah Ta'ala kami, tinggiring ngembing ruang bilik kami, awak ke setiap ruang bilik ianya maju mansang berkat lalu nama Nuan ditinggi ke. Terima kasih apa itu di surga untuk sampai kami, jadi pinta kami dalam nama Jesus kami dapat sampai. Amin.
1: Amin. Amin. Hanya di bala peninga hanya tu nyak nak program Plaza Jurai 635 kita. Terima kasih hanga kita.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
5: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat. Undi ni sakit COVID. Tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni tu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors dia, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, kita ke bernama Diana atau ke Diana ni. Okey, terima kasih engkau gini dengan kami. Malam tu pun malam kita berjam ketiga. Engkau program kita Country and Western. Okey, lagu ni sudah di playlist ya. Okey, lagu keterubah yang dipilih. Engkau ya, program tu malam tu 26 hari bulan 7 ya. Malaysia bakal ungkap ya, sehari tadi sudah mujur nampak medal emas ke terubah ungkap ya kontingen Malaysia. Okey, hari cikgu pemakit kita ianya angkat berat Muhammad Anik Kasdan ya mujur menang ungkap kategori 60 kilogram. Kalau ia mujur mengangkat ke pemberat ia 273 kilogram. Kalau bang lumba ke benua diatur jam kedatuannya lumba Commonwealth. Okey, diatur bak Glasgow 2026 sudah berga diatur 23 hari bulan 7 untuk kedua hari bulan 8. Kalau tim Malaysia ngelampai ke target 5 medal emas, 2 perak dan 4 engke rajuk ya. Tu nyeng kaum ba 8 megah lumba ke BC di pasuk nyeng kaum lumba ke diambi bala atlet para ungkep ya. Pekit ke benua diatur tu ne. All the best guys contingent Malaysia. Hands Snow ngau lagu ya Yellow Roses, lagi Alan Jackson. Thanks God for the radio. Sweet.

0: Ai, dini dolpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensihai nadai ditu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi? Mensihai nadai ditu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami Bakwai FM.
3: Ya, sebelum 15 minit malam, Country and Western kita, aku nyapa dulu peningat, kebisi nampak ke pesan buat fanpage, okay? Peminat YFM Iban. Okay, selamat malam ngagai admin, okay? Jessica Itan, kebisi nyapa buat ditemuga, okay? Nyaya, peningat kita, ianya Lengunai Nai, Juni Ben, selamat bertugas di Konti MA Benoningan Nuan, malam tu, ke okay, terima kasih Mary Nantamga minta lagu dari Igu Anthony. Okay, hutang dulu lagunya. Kena merindang kabar-kabar FB, ngau kabar-kabar WhatsApp, ngau bala kepada tinduk meh malam tu ia mana gaya di kapit malam tu MA. Bakal selama meh nunda pesan nuan, jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi amai mami abang mega bisinya apa. Selamat bertugas Rini Sabai. Selamat ujung minggu MA. CMS Fred mega sinyapa, selamat bertugas. Terima kasih Bungkin Daya MA minta lagu kena rindang peninga-peninga kita malam tu, lagu baduk ringat ke kia. Wih, hutang dulu lagunya neh. Ngagai kabar kita ya, Smith Hujum Tumbai, selamat malam MA ke kia benundingan nuan. Terima kasih Catherine Robinzak megap sinyapa, selamat bertugas, selamat ujung minggu ngagai semua. Terima kasih ngagai bala kita ke bisi nyapa pangan diri ungkap ia malam tu. Ungkap ia program kita nya ia Country and Western ditampung ngau lagu 23 ke derintai ke badi tu ngau lagu enya Save the Last Dance for Me, lagu dari The Drifters. Kedua lagi ngejau lagu dari Tommy James ngau The Shondell, ngau lagu ya Hanky Panky. Ungkap ya program kita malam tu ya, Country and Western.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu maya ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kau pi abah penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngaga ambassador, menua andor ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nite ke tour agent tu, bak hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, nya baru senang kau ya.
2: Abah sentanya, aku ngelampat ke jamnya lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. ngot nak ulih aku.
1: Oh, kau jago ke healing? Tindu-tindu apa nak boleh healing?
2: Ngasih kumpul kurus tindu ada. Ngai kau kasih orangnya nak jelak mata. Kau dah tindu ada kia. Nah, dah mata ngai tindu. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Amalang
5: Ya, lagi ninga kami pemerindang malam kita. Terima kasih semua, okey. Di Port Dickson, jika induk bakal dah bekau basikal ke di depan itu tadi ya. Bisi kira ke belakang kau sebuah lori tangki ngujung ke itu tadi labuh bak jalan alun. Kaki tadi kena period lori tangki itu berpendesah kejadi pukul 12:30 hari itu tadi abah kilometer 45 Jalan Seremban Port Dickson lebuhnya penesahnya di mangsa keberumur 34 tahun tu begulain gaul kabannya kebukai sama depan basikal hari pejalan Port Dickson nuju ke Lukut. Nitya kebenaran di kepala polis daerah Port Dickson Superintendent Maslanuddin ia mada mangsa tu tadi ya ia ke sama berbaik ke basikalnya namu kemukai nukar lorong ke lorong tengah ngujung ke driver lori ke berumur 55 tahun ndak sempat break lalu ngujung ke bisi ngelantak basikal mangsa tu ngujung ke mangsa tu labuh bak jalan alun ngujung ke kaki kena period lori tu ya kalai ia tu dah ditambah ke urban agai hospital Port Dickson kes di pansia mengena section 43/1 akta pengangkutan jalan 1987. Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Kedua lagi, injau lagu dari Bee Gees, I Started a Job.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

lagi dengar kami dalam Pemerinang Malam. Boleh didengar baru kena Astro kita, channel 871. Nah, selamat malam semua. Okey, penesangus ke Nuntung Kandang Kampung di Barat Daya Perancis. Enggak undak jauh hari Madrid nya Indo Menteri Sepanyol ya, dan hujung ke Kurung ya 260,000 ikut peranak dia dipindah ke. Okey, kalai pengawak jelama megap benung dipecalai ke oleh Raban Berkuasa di menunya kalai Perancis ya. Udah berengkah mintah ke urung 197,000 ikut peranak sidak ya. Nyengkau mbak pelilih kandang menua ke Tebilang dur ngelantang kati ya. Kalai sidak ya mega ya ke udah bak genturung ke dah likun lagi di kemendang ke pulai urung ya 3,000 ikut aja di Sepanyol 60,000 ikut dipindah ke bak genturung menua di Barat Madrid. Kalai Menteri Besar menunya Pedro Sanchez udah nyerah ke kami ke pengawal ngiga engau nyelamat sidak ke bukanya cakah di pejalai bak genturung ke benung Balandar dituntung penesa angus ya. Penusa angus ke nuntung kandang kampung di Perancis engau Madrid Sepanyol. Cliff Richard yang won kedua ginjau lagu dari Dal Shannon Runaway Country and Western.

Ibang lubang ribut kita ungkap ya malam tu ya malam hari minggu kita ke belalak sehari-hari itu tadi neh okay sambil kerja utang di rumah ninggal kami hari pagi nyentuh ke malam nyentuh ke pagi terima kasih wai atau moga didinga ngena RTM klik tau ke channel kita My TV dia tu udah pulai baru ulih didinga ba channel Astro kita 871. Okay, 1, 2, 3 lagi lagu country and western kita ungkap ya malam tu The Fall Season, Big Girl, Don't Cry. Kedua lagi, Don Gibson, I Can't Stop Loving You. Kemudian dar, lagu di Sada Blue, ngau lagu sidaya Country House ya. Terus seninga kami segulai sejalai. Okay, bila kita ke dekat belelak, dekat Ninduk Kediri malam tu hai. Belelak kau hati kecukup yang lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana neh kita bertemu baru hari 2 bak lubang riba bersama pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Cabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi.

0: Ika, Lih Acuap, Tiun, Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka, Konselor Sangin, Tiun, Tony Angkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun, PB Ngau Den Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
0: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: Kediaman 89.5. Nama Maagi, dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Program Budi Medani Ruan 95 atau ke Budi 95 di Bandar Lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sudah itu berengkah 1 April 2026 ke tegal penyarut Bahasa Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 sen seliter, lalu subsidi e-hailing no pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruka RM2.15 sen seliter. Perintah mega natak guna minyak kereta individu ianya ditata seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di panduk. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitiah ke orang ya. Baka pasang surut utai nya tadi. Ur aik pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menolak tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku mudah selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onyak hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenalan dia buat tadi dishwasher. Tadi nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak dia tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Entah, pernah dicak. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kira kelempuang mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
1: Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Nemu deh apa bunga ada tahu pernah mereka telok di kelas jualan murah deh tahu. Sudah kedua di pasaran. Tahu kerja kau sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asos skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, menjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mus ada duit, si boh cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, kan 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada jasa nangga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya kekot. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tengu jom ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseleah hari semampai meresi jari, lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, kau udah dipandu hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah luar, nyam ke buah, mana hagi bercagal hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami,

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Karena bisi nagro.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang.

Influenza, ukerna atau ketabin pi aja, tentau meruga penerai, bau orang tidak tuai, nemiak-miak ngau sidak kena berpenerai. Anak terunda runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Mampul mulut ngau hidung, lubuk maya patu atau kerikasi, suah mugak jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengah, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Ketemu naman, anak nak tujuk vaksin influenza ni tahun kelantin mengerai diri. Bagan influenza, nyaga diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, mengulai ngau tis Menteri Pengerai Malaysia.

0: Dinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngah tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang sering. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai di depan. Tepen kau, ini untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Alam, lupa tu.
1: Ada eh. Terbrun yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen di empu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng laban ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Assalamualaikum Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalai.

0: Ranaw ba telepon lebok mai kereta kita tau menakai kepelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arimuai FM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupur nya duige ya telu manang waktu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinya nak dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai ya kelama.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu, henti utang-utang.
2: Henti betul wisi duit kena bayar, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndaknya maya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey!

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedek ni tu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors dia, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ya kenalah di hari time itu klub bagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

dah agak bela indai. Anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti yang nak uliang agak form 6, ti nak uliang agak university. Train sidak, suah sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupilah manua, tupilah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, tak ngira siapa orang rejanya. Tang kita Hindu mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi kurang kebejaya dalam bumai. Lalu aku mayuh medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income. Datai kumbai kita yang agai meliwun duit berjuta. Jadi berkenyok ke kita bisi penau kemahiran. Kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya. Kali ke kita tahu ngau orang bumai. Kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft. Aku baru dah ngau orang medok Beats Conference. Manit amat munyiku jaku Datuk Rohani kemada. There is potential in there, in the beach industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri kubuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah. Mayuh bala Indu kita, nambiak kita, cik sekolah. Ngai ngambil matematik, susah. Ngai ngambil sains, sebanyak susah. Ianya macam baran. Patut

0: Timang Krabatawas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Amanya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya antik noan ada boleh sija SPM noan pedis kan gigak pengawal. Anama lalau noan gagal balan nebia e ke benua ngambil SPM tu pengajar ne.
1: Ba aku ngagai semua nebia kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalah madah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngegak STPM itu mesti semua utainya bakal kunci. Kena muka aja. SPM tu support ya. Dalam semua persa ke di gagak kita, semanjai kita belajar. Jadi ngegak dibiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomannya. Asal udah ngegak ngomannya pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang terjemah ya nak mana kini nak ngemuas kati anak gue mantul leban lagi bisik peringkat kebukai nalan kebukai palan kebukai nanti ukai bak penglandia rundiang ke bisik bak penglandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar dengan anak beji PKM SK Nangantabai Julau

0: Pagi Rewind.
1: Nicholas Sajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim tu give exchange tu ke tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya dia tu dapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Tang selalu trend dia tu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngedeh datang.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluwa baik. Meluwa kelima.
1: Maya kita akan gitu bersih jani. Baik ke penaik. Ya. Nah, dia mulai jani. Sekarang aku bawa penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali aku pasang lagu.
1: Nah, patut pasang lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri subilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awa tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: tu pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama kau kita sekolah subak.
2: Ti sekolah primary ngah bola gaku mel. Kalau gaku berpansa kau ke sama sekolah meh. Berperni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama entadai baru nama sano nyane sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya entar deh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain deh udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ Mel ke ingat amatku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tersebut segi geng udah mengulami mata.
2: Mengulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lama ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu memai nemu non salah ikan ke boleh tempat kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca
2: isi salah ikan
1: nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan
3: kau. Anak nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

0: Eh, pedanuan. Penuh uras bati sigalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau kebak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Panaku.
1: Nika Panaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Ning.

Maya makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity lebih hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati ukai seminak bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit maya gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemaya gula dalam pemakai jaga pemaya gula sesuduk teh pan umas nanti kurang yang mana tangti nadai sekali nya mana haji.

0: nama utai de gagak kitai, eh, anang kalau irau, anang kalau ninga jaku orang, mm-hmm. eh, ante ba aku, ante orang uliah, aku pun uliah.
1: Yeah.
0: Eh, dinya tadi agi bala kita baluadin, sida usahawan, kita bepekit ngocara sehat. Mm-hmm. Eh, anang ukai bejaik pengandiri ukai.
1: Oh.
0: Mesti kita rundang kita mesti ka positif. Eh, mm-hmm. dinya tadi. Untuk peningai induk baluadin, mayuh peluang serta bantu diberi oleh perintah, eh, kepada industri pertanian dan makanan, eh, mm. peluang tu memang mayuh, eh, kita tahu bepun dulu, mimit aja lah, ani boh mayuh, eh, tunjuk kepada sidaya kita itu minat, bisa bantuan diberi sidaya, kita mesti minta bantuannya, pergi ke upis sidaya, anang nak mm-hmm. ngisi borang kita. Udahnya tadi pesan ko gebala induk baluadin enggak nanti kita dah berjaya. Selalu kumada anang nama

0: orang anak sumbuang, oke, anak jago
1: tinggi,
0: adanya tadi kita mesti kak peramah lah ngurang,
1: Saban dari kawul kita nyak ke ketika kita uli yang buka jalai kita nyak.
0: Ya betul betul. Kawul kita yang orang orang luang, lo kita sebili memang nyak sangat diperlukan lah untuk kita berjalan lebih jauh. Nyak lah pesan kau gebelah Indo Mbak Luadin kita ante uli. Selalu kumesan, ukai senang, kak senang.
1: Iya, betul.

0: penganta kami suba je. Spray na. Karga suba muda. Rega 5 ringgit na. Ambe 2 ring na. Ambe nangkap apa yi ko de. Ngo. To to pakai sanggol suba. Tamau kami suba. Dara kami suba. Ngana baju ko de. Baka baju serumahnya. Baik sidai nai bujangnya. Sida ge tuai de. Ngkan wal ni ke basana. Ngai jadi kayen to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nah daya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang udah deluak, udah lubang numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang ya geburak ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ngayam. Dini yang ngamil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai sejalai.

aku madah ngagai balai indai, anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ya nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, suah sidak belajar. Ambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupi lah manuk, tupi lah jelu babi, sapi. Utainya nyadi deh kok tumbuh, ha? Dok ngira sapa orang rejanya. Tang kita hindu mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayu medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income. Datai kumbai kita yang agai meliwin duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran. Kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya. Kali ke kita tahu ngau orang bumai. Kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft. Aku baru dah ngau orang dah Beats Conference. Manit amat mujiku jaku Datuk Rohani kemada. There is potential in there, in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri peguno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kitai, nambiak kitai di sekolah, ngai ngambil matematik susah, ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam cabaran

0: nak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis Kiri Kangau?
1: Berita hangat? Berita celah?
0: Tumit program Kiri Kumbai Galeri Artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bungulengau aku mawat engau artis-artis Kiri Kangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri Artis 101.3 FM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, ari YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Kota Program Budi Medani, Ruan 95 atau ke Budi 95. Di bandar lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebeda itu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bahasa Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruka RM2.15 seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Aram rangkai ke nyeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi siko ngembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjo cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Oke ada pantap tu peningat ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Dua Pagi Rewind.
1: Topik Dua Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingasuh kita enda sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu ngobalah kabar bercerita kak ya, apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kak dikunci ngobalah kabar bukannya ya bertemu pangan
1: yang sebulan lebih
2: ya sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nadai telefon.
1: Non kena tangkap cikgu no penyalah.
3: Tak,
1: nak kalau tangkap merti. Non tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman suba. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
4: Kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Yang mesti
4: celuang ngau putih aja.
2: Kami biru.
4: Jadi merah segit dah ambil cikgu.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Pengerah Pagi, YFM.

9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 27 hari bulan 7. Ketubah tu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson dekat sebulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku dini nur kita jamanya tu. Awak kita ngepun ke pengawal kita pagi tu ngau sembiang. Kita patut terima kasih dengan Tuhan. Kesemua pemanah ngau pengasih ya, ngau berkat ya, kudah ngitu kita malam kudah. Lemai kita berdoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih. Kesemua berkat Tuhan ke sudah sambut kita kelama ketuk. Sampai kita. Baik kami terus surga, Tuhan tip madu kuasa serta meruan. Pagi itu kami sampai ngadap Nuan Tuhan, minta Nuan ngampun semua penyalah kami. Kita sudah gagal kami. Kami dah limpang rejalai Nuan, kami dah nitih ke penekau hati diri. Kami sudah ngelaban pesan Nuan. Tuhan kasih kami orang tiap dosa. Anangan orang tinggal aku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salah ti ngejalai telurus. Nunuk kesemayan Tuhan titusi kemesio. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Yesus kami minta. Apa yang dikasih sahup kami kenyaur itu. Betuai ke Tuhan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama Tuhan. Sampai itu sebut kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13. Berkah dibaca buat ayat 36. Dan ia ninggal ke orang mayuh, lupulai ke rumah. Sidak murid ia datang dengan ia, aku sidak. Padah ke anggai kami, reti sempama pasal rumput, tibu umainya. Kok Jesus nyaut? Orang kena bor ke benih ti manahnya anak mensio. Umainya dunia tu. Lebenih ti manahnya nemiak perintah Allah Ta'ala. Rumputnya nemiak sitan. Lalu musuh kena nam leka rumputnya sitan. Maya ngetaunya pengujung dunia. Lalu orang ke ngetaunya bala melikat. Maka rumput tergumpul lalu ditunu. Mukanya amai gaya utai terdekat nyadi. Lebuh pengujung dunia. Anak mensia dekat ngirum ke balam melikat ya. Lalu sidak dekat muai reperintah ya. Semua utai tinggal suah berdosa. Nga semua orang ke ngerja penyai. Lalu nikau ke sidak ngagai serumbung api. Alai orang dekat nyabak serta bergerit ngeli. Ujam udahnya baru orang ke lurus dekat mancar. Bakal matahari dalam perintah apa sidak. Awak ke orang misi pending ningo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talah. Sampai kita. Baik kami tindir serga. Kami tindir biak Nuan. Meri puji. Kemana Nuan kudah ngintu kami. Malam kudah. Lebuh kami dekat berengkah. Kerja pengawak kami pagi itu. Kami bersampai. Minta Nuan apa ingir yang kami. Dalam pengawak terdekat kerja kami. Sauf kami ngatur ulah. Nga pendiau kami. Ini tiah kajar. Serta nga pesan Nuan. Kami kurang timendok kami tak ngelola Nuan bisik dalam kami. Sampai itu dipintok kami nama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Baik kami di surga, kudus menama Nuan, datang ima perintah Nuan. Jadi ima penekak Nuan bakal dalam surga, bukannya megak dalam dunia. Beri kami hidup tiap hari, ampun penyalah kami, bukan kami ngampun orang di salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datang ke lama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lung itu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih kita, Tuhan lerang hati kita, memberi selamat ke kita, kemaya tu datang ke lama-lama ya. Amin. Kena ngujung ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun, lumur 84. Gulai ngebalo koyo hari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung menawal buban. Tuh, bulan dua jaku canduan, dama ga bulan nebas upas salai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan, induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam, nebas ga anak kakas muno anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan berintai enam, mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan, nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Perancang ga sedot kena biak sepaman say pa batu canai tindak dupu mai ndak ga kitai boleh padi. Setibang pa batu kenyalang tindak datandang ga ndak kitai jadi berani. Lalu sitik ga perancang nak jaku iban. Lebih banyak ada kacau kemenis daraskom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buyan nurun. Melaban komunis, anang najuk ke polis, najuk ke sedadu aja. Dak ke laki mesti nurun. Nyak lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan. Kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau kangau ke ngega atau nabau ngeraran. Semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya. Nyak lai tu mana benar.
4: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
5: Agi hidup, agi bersau.

lagu dari Richard Lee ya, kesuh pengrindu amai jam kita pukul 6.26 minit pagi ya. Lagu dikenang pun kawak pengerak pagi hari 1 ke Sarito 27 hari bulan 7 2026. Selamat pagi, kita ke baru mendiang ke YFM ke pagi tu. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita. Lebih lagi ke ulih didinga kita kena frekuensi FM dari stesen RTM ke semak ngau kita. Lalu pihak mega ke ulih didinga kita kena RTM klik ngau mega ulih didinga kita baru dari channel Astro 871 ya. Jadi pukulai baru kita pagi hari 1 ke pagi tu. Bakal selama kita pukulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi ngarap ke pala peningah kita muka sama angkat dan ngau lantang. Lebih lagi kita ke jedia kediri nurun kawak ke pagi tu. Pisi kita ke udah barantu jalai. Lebih lagi ke berancung ke bala nembiak ke bersekolah ke pagi tu. Okey, bak tusun program kita ke pagi tu bakal selama mega. 7 pagi tu lagi maca pesan berat ngau pesan ke berbatang ke diterima hari peninga kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai 2 pagi wai bakal selama nyapuh ke pagi kita ngau macam-macam topik ke di baik kita ya. Jadi kita ke dekat nemu nama topik kita ke pagi tu tau ngelawak Facebook ke YFM udah tu lagi. Okey, hanya ke tusun tau ke ritai awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu. Berdah berkongsi ke berita bukai merindang kita dulu ya. Anggau lagu-lagu kenang udah ditusun disedia ke pagi tu. Lagu kedua hari Darren Sundang, Bujang Kenyalang.

0: statistik memandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah tidriba tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah boleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: YFM Sibu 87.6

Okey, sekedar hari lagu-lagu dikenal merindang kita ke pagi top ni ya. Aku dah tumu mendiang ke kami di YFM, sudah tumu gap ke pagi tau ya. Lebih lagi kita ke dekat Nurun Kawak atau ke kita ke BC mindah ke pagi tau. Ya, lagu hari Phoebe Chloe Ahmad Sigat. Jadi itu mic kita berhati ke dulu mega berita-berita ke bisi ayan ba surat berita kita bedau ku maca pesan ba jam ke dua atau lagi. Jadi itu ngenang pemutus Rigata Baram ke tembok diatur kemari. Kalai perahu Terawan Mulu Benerang 4 ya mujur bergelar champion berpekit trofi Raja Batang Beram Regatta 2026 sepengudah ngalah ke 13 tim ke Bukai berlumba sepenyawah 1.9 kilometer bak Sungai Beram kemari. Jadi perahu ke berumur 16-nya ngujung ke sidak tu boleh prais mata duit RM25,000 ngau trofi ya. Lalu penuduk umur 2 ianya singgah tagal 2 lalu belaga lakin belaga 3 boleh penuduk umur 3 ya. Jadi bisi 14 buah perahu ke ngau masuk lombaknya setiap hari lombak ke Maduk Dianti Maya Regatta Beram 2026. Jadi prais ngagai sidak kemenang di suwa Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh ya, pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Penguang Mangkil. Okay, lalu ngaunya mega perahu Terawan Mulu mega dipadunya di champion ungkup kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak lelaki terbuka 30 ikut pengayuh dengan perahu Terawan Mulu 1 lalu Terawan Mulu Benerang 4 mega boleh gelar Piala Unity Beram Regatta Yayasan Perpaduan Sarawak. Hanya abah pemutus lomba ke Maduk Besai ke diatur abah Regatta Beram 2026 ya ke udah tembok diatur ke Bari. Okey, lalu lebuh ke nutup pengerami Regatta Beram tok kemari mega Sapit Menteri Bak Opis Premier Sarawak pengerja pengawal kasar immigration ngau pemerhati peruji Datuk Gerawat Kala madah ke Beram Regatta 2026 ngerikut ke Siti Agi pemujur ke udah mata lebih 20,000 ikut temuai tokoh mensia mayuh ke datai. Lalu mereka meri penguntung ke semak RM10 juta ngagai pilih menua merudik semancai 4 hari yang pengerami nyak diatur. Jadi yang madah ke Beram Regatta ukai semina platform berpekit bak lomba ai ajak tang meka platform dikena ngemansang ke ekonomi kau meka ngerapit ke kaul antara mensia mayu lebih haki di Beram ya. Jadi yang madah ke BC 147 gerai bansal berjual ke pemakai ngau mega kerap ke dibuka sepemancai programnya ke diatur ya ke ngerikut ke hasil jual RM76,000 okey nyak mega jakuk ke dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Mulu Datuk Gerawat Kala berlepuh yang akan tutup pengerami Beram Regatta 2026 tau ke mari ya. Okey, hanya berita ke Bisi Ayan Pak surat berita kita ke pagi tu. Okey, lalu Pak berita buka itu peninggal ya. Tu mega
ke bekawal ngau sukan Commonwealth 2026. Kemari Siti agi midul emas untuk Malaysia diulih dari atlet Muhammad Aznil Bidin ba kategori 65 kilogram lelaki ya angkat berat ke ba kategori 299 kilogram. Okey, lalu pihak Mega Muhammad Aznil Bidin Mega berikut ke sejarah atlet Malaysia keterubah tiga kali boleh medal emas bak sukan Commonwealth. Okey, hanya buka berita mana akan berkawal dengan sukan Commonwealth 2026 ke diatur bak Glasgow, Scotland akan berengkah hari 23 bulan 7 tu tadi ya. Nyentuh ke 2008-2026. Jadi Malaysia bisi ngancung ...59 ikut atlet ke nyengkawam 22 ikut atlet para ya. Lalu mereka nakak dekat boleh 5 medal emas, 2 perak ngau 4 engkeraju ba pekit ke sekali itu ya. Lebih lagi ba cara angkat berat basikal, bowling padang, judo, powerlifting ngau mereka olahraga ya. Okeynya tadi mereka ngenang berkawal ngau sukan Commonwealth 2026. Okeynya diharap ke bala atlet kita boleh mayuh lagi midul berpikir ke benar ngau diatur ya. Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peningat. Selamat pagi kita ke meliang ke YFM atau dari Ricky Anderson, Linda. Pukul 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan berat ngau pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita ini.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke diterima hari paninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Duris Ana Libau tau ke Indai Rubi. Madah ke apa ya? Libau anak angkunya ya. Libau anak angkunya udah nadai kemari. Lalu niang libau anak angkunya tu dekat di Sungai Balau Mayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Geliang Teban Limbang. Lalu maya nganjung pai ditetap ke agi. Jadi penerang ke siri agi bekawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai Duris ba lumur kusung 14 921 5489 tau kenuju Agnes kusung 10 927 7868. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Sigan Kelati, rumah Tebang Lubuk Pasu, rumah Maxwell Tubai, rumah Hunyan Kerangan Mak, rumah Tum Tanah Mirah, rumah Lipau Sepangah, rumah Jalin Rantau Kura, rumah Sundai Terima, rumah Imau Batu Sembilan, rumah Brian Meruyuk, kaban belayan aba Temburung Skyway Limbang ngau mega kaban belayan kabukai kena ulih di sebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke libau anak angkunya ya, libau anak angkunya tau ke apa Duris udah nadai. Lalu niang libau anak angkunya tau ke apa Duris tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Geliang Teban Limbang. Lalu maya nganjung pai ditetap ke AGM. Jadi pesan kedua tu ari X tuai rumah Juna anak Tadung, madah ke ibu ya, Sumba anak Jambal ya, Sumba anak Jambal tau ke Indai Anal udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergilah 28 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya, rumah Berangin Kemidan Asal, rumah Duleh Nengah Luau, rumah Balang Sungai Payan, rumah Manggi Tanjung Tapang, rumah Jigum Wong Alas, rumah Kerbau Lubuk Kepayang, rumah Ramjuta Belawang, rumah Luis Tanjung Ngawi, rumah Tama Nanga Melupa Kerian, rumah Ogus Kawit Asal, rumah Daniel Kawit Bunsi, kaban belayan Babatan Rimbas Babu Debak Awi Krian Sebetan Kabo ngau mega kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngagai ex tuai rumah Juna nak Tadung bak lumur 06 890 3078 tau kenuju Florence Seide 014 767 3938. Nah tadi pesan ke madah ke Sumba anak Jambal, Sumba anak Jambal tau ke Indai Anal udah nada ya. Lalu niang tu di Sungai Balamayu malam pergilah 28 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah. Okey, jadi nguyang agai pesan ke siti tu hari tuai rumah Haji Anak Sang, madah ke pengawak ngeta solid niang ajai anak ganiang ya ke dekat diatur yang berserarak bungai 31 hari bulan 7 2026 tu ilah. Lalu ngeta solid tumu pagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi pengawaknya diatur bak rumah Sidampu, inya bak rumah Haji Ulu Betan Buku Pakan ya. Jadi penerang ke siri agi kita tahu berlipun ngakai dua rumah Haji Ampu bak lumur 019-736-6400. Jadinya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang aja yang nak ganiang ke dekat diatur. Inya besrarak bungai lemai 31/7/2026 lalu ngeta sulit nya tumu pagi 1/8/2026 ya. Nya tadi maka pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu hari janeng ane engkaruang tau ke apa itu ya. Jadi pesan tu madah ke Madeline anak balan ya, Madeline anak balan tau ke inai teriak udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di sungai Bala Mayu apa malam tu ngomong malam apa gila ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu lah ba penam SDNU Lubu Pelai Jalai Tekuk Pasai Siung Sibu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nanga Tabak, Nanga Siring, Nanga Beketan, Nanga Pu, Nanga Bilat, Rantau Kuyang Ulu Mujua, Batang Aik Kenawit, Rumah Suri, Nanga Temalat Sung, Rumah Kancing, Nanga Sekedai, Rumah Ikau, Nanga Sipan, ngau muka Kaban Belayan Kabuka yang kena ulih disebut di Tomakang. Okey, lalu ni yang tu di sungai Bukit Lima Sibu ya. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Madeline anak balan. Madeline anak balan tau ke inai teriak udah nadai kemari ya. Lalu dekat di sungai Bala Mayu malam malam tu lagi ngau muka malam pergi lah ba Bukit Lima Sibu lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah ba penam SDNU Lubu Pelai Jalai Tekuk Pasai Siung Sibu nya tadi pesan maka ke bisik diterima okey lalu pesan ke buka itu Ari Diana tau ke Mei anak kaluang jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ngomuain terbalu kenyang indaya inya dayun anak keleman tau ke bini tuai rumah sawi yang anak insu ke dekat diatur hari 4 ialah 30/7/2026 pukul 10 pagi abak rumah sedempu inya rumah lumur 63 lorong 1 Taman Gamang Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak Bukung, Kandis, Danau, Kumpang Pauh, Kumpang Langir, di Merakai, Nanga Kumpang, Kelampu, Seremat, Rasau, Sayat, Bukit Tungku, San Panjai, di Bintulu, Miri, Basi, Tekalung, Liu, Iju, Pedalai, Tanjung, Pak Tawai, Pak Langkang Ulu, Langkang Ilik, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 011-572-572-0814 tahu ke 019-391-4015 ya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang dayuan anak keleman atau ke bini tuan rumah sawi yang anak insu ke dekat diatur hari 4 tu ialah 30/7/2026 pukul 10 pagi apa rumah sedempu hanya rumah lumur 63 lorong 1 Taman Gamang Sri Aman. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah ke Michael anak Gasuang tahu ke jemaat Michael anak Gasuang tahu ke jemaat udah nada ayam lalu niang tu dekat di sungai pe rumah sedempu inya pe Tanjung Sap ya lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam Bukit 5 Jadi penerang ke sili agi okay, kita tahu bertelepon ngagai CD anak kasuang balumur kosong 13-826-6818 tahu kenuju Kristina anak kasuang 014-676-8674. Hanya tadi pesan uju kapan belayan ba Sungai Empit, Merdang, Melaban, Sungai Nibung, Lubuk Meranti, Rembus, Senangi, Sungai Buloh, Temiang, Keniung, Empelas, Sungai Lingkau, Tebuan, Ngau Megak, Kaban, Belayan, Kebukai, ke anda ulih disebut itu magang. Madah ke Michael, anak Gasung, tahu ke Jemat, udah nada ya, lalu di dekat di Sengai, Pala Mayu, rumah sedempu, hanya Tanjung Sab, malam pergila. Lalu dekat dikubur kari tiga tu ialah berpendam Bukit Lima. Okey. Hanya tadi mereka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Sudah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Saya ngetu dulu mendiang ke lagu hari tu di tu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngam madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, aku ngenatai ke pesan ke boka ari peninggal kita. Pesan ke sekali tu ari Henry semua yang nak band nyadi madah ke dari anak band ya. Dari anak band udah nadai nyadi niang tu dekat di Sungai Pala Mayu lah. Apa rumah menyadi ya Easter anak band malam tu lagi ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Apa pendam muyan lidang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Henry semua yang nak pin ba lumur kusung 17077892 43 atau kenuju Kennedy yang nak pin kusung 16535 1080. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba ulu rimbas semada sebangkoi jaya mawang semuncan menyang Paleringin merakai Sungai Turung Rembus Entingan Sabang Merdang Sampun Semawang Sungai Bulu Sebuyau Sungai ngau meka kapan belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke dari anak band, dari anak band udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi rumah menyadi ya. Inya ba rumah Easter anak band lalu dekat kubur ke pagi pergi lah ba pendam muyan lidang Iban. Okey, nya tadi mega pesan ke diterima ari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu ari Cikgu Steven Ayum madah ke binia ex konselor Mindalian anak ugam ex konselor Mindalian anak ugam udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 28/7/2026 ba rumah sidempu inya ba rumah jelum sebangkoi lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam Anglika Madur bin Tangur. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Musid, rumah Laka, rumah Jessica ngan rumah Hanggi di Ulu Serikai, Barit, Beratung, Ruban, Seratu, Sungai Pauh, Ulu Pauh, Bayung, Minus, Ngau Sari Serikai, kapan belayan di Pakan, Sibu, Bintulu, ngau meka kapan belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Cikgu Steven Ayumpu, berumur kusung 11/2/97/7798. Hanya tadi pesan madah ke ex konselor Mindalian anak ugam tau ke Indaya udah nada ya. Lalu duka di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah jelum sebangkoi lalu duka dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba penam Anglika Madura. Okey, nya tadi pesan ke diterima muka hari peninggal kita. Lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya hari masing anak Juhai madah ke Ngeta Sulian niang reku anak pandan ke dekat diatur ianya nguan ulit 8 hari bulan 8 2026, lalu ngetah sulit nyok pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 2026. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sedempu nyok ba rumah Grace Saitun Jalai Salim Mastaba Wasibu. Okey, pesan tu nuju kapan belayan di Bukung Ranan Macan Nanga Lipus asal Kenawit di Sibu Suung Germai kapan belayan ba rumah ado nanga tada Kenawit nanga Salim Ulu Salim Bungan di Kucing ngau kapan belayan kebukai kena oleh disebut di Tumageng. Jadi penerang ke siri aki kita tahu betelipun ngagai Riki ya Kusung 111 474 2569 tahu kenuju Masing ya Kusung 12 258 4526 ya. Okeynya tadi pesan mega ke bisa diterima hari peninga kita madah ke pengawal ngeta sulit niang reku ane bandan ke dekat diatur nya pagi 9 hari bulan 8 2026 hari Minggu ba rumah sedempu inya ba rumah Grace Itun Jalai Salim Stabau Sibu okey nya tadi mega pesan ke bisik mega diterima dari peninga kita lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari landai anak budan tau ke ade pesan tu madah ke laki ya Ali anak bundar ya tau ke apa istibin udah nadai mega lalu niang tu dekat di sengai bala mayu ah malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah Charles merupi Tansang lalu dekat di kubur ke pagi hari tiga tu lah ba pendam Saka. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Saka temawai lubu nyelutung buyung entana melaban jugir nangaban ngau meka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut di tengah magang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon agak umur 019-283-03-04 yang nuju dul tahu ke nuju danguh 013-319-8241 yang tadi pesan madah ke Ali anak bundar tahu ke Gait ya udah nadai lalu dekat di sengai Pala Mayu malam pergila Pak Rumah Sedempu ianya Pak Rumah Charles Merupi Tansang lalu dekat di kubur ke pagi hari tiga tu ilah Pak Pendam Saka ya. Okeynya ke pesan ke maka bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Jadi awak no maca pesan berat atau ke pesan berbatang nya ba awak ngela tengah hari no maka sada lemai ya di YFM. Okey tu Siti Agil lagu hari Igu Anthony meligai pengerino. Bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi.

Kat rumah tu batang berita. Jeman baru rakyat Sarawak dekat ke perintah timai pemansang ngangkat ke tikas penghidup. Jakut timadah ke komuniti Dayak di Kelawong bak pentadbirannya ndak amat. Penumbuh ekonomi menua pesisir fokus ngagai pengawak bertanam bertupik jelur enggak agro pemakai. Selamat pagi bulan aku Nancy Tambun bak berita pagi YFM kena 27 hari bulan 7 2026. Udah tu lagi peninggal isi berita.

Rakyat Sarawak diatur dekat ke perintah diulih Mike Pemansang serta mengangkat ketikas penghidup Sedap. Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dato' Patihi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah gaya politik berplasar ke bangsa Gau Jalan Pengarap dan kemar lagi berjemaat baru terdiri ngena teknologi digital. Pengawal nyadi ketuai mesti berplasar ke penemu kompetensi engau penglurus ngagai semua rakyat ndak ngira penatai Sidak. PBB Mega mesti terus ngada ke ketuai biak tiba penau serta berpenemu senentang sempekat Malaysia 1963. Ia mantai kejahkunya berkonvensyen khas PBB Zon Tengah di Sibu. Berpengawak sekesbaka dia Sekretari Besar PBB Datuk Sri Alexander Nantalinggi ningkah tuduh ti madah ke komuniti Dayak di Kelawang ke dalam pentadbiran Sarawak. Dalam jakuk di Pansut Kea, ia nyemetak madah ke komuniti Dayak terus dikandal ke ngau mayuh bengkah pangkuk pengawak strategik berkedua renggat negeri ngau perintah besai. Tuduh tibakanya suah dibantai ke sepedau pengawak berpilih negeri, seminak naratif eti dikena mecah ke penyerakup rakyat serta ngelemik ke perintah gabungan Parti Sarawak GPS. Mayuh bangsa Dayak diatuk ngiring mayuh macam agensi, ngau institution eti nyengkawung company, ti bisik kawul ngau perintah, upis perintah, badan berkanun, raban penyaga penglikun, ngau upis menteri, bawa perintah besai. PBB, ngau GPS, seruran ngemeran ke prinsip genap ikut peranak Sarawak, ti layak diberi peluang beri servis, ndak ngira bangsa. Pemansang bak sitak Konsil Negeri Dun Bukit Saban udah masuk renggat baru ngemerat ke pengawak negap ke aktiviti ekonomi sepengudah pemujur pengawaknya dia ke infrastruktur asas. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah nengah agensi pemansang bagi menua betung tiap bengkah sitak Dun dalam bagi menua betung udah diungkup ke nyentuk RM200 juta. Belanjanya diungkup ke dikenap jalai ke projek pemansang tip berpelasar ke guna siti-siti kandang menua. Tiap kaban Konsil Negeri Adun diberi kuasa autonomi nentu ke projek ke amat diguna rakyat bak sita sidempu. Ungkup Bukit Saban tebal lagi pengawal infrastruktur asas nyau dekat tembuk kalai sekedap projek diatuk benung dikemujur ke. Berbak ngonya Dato' Amar Douglas, kemegak kaban Konsil Negeri Adun Bukit Saban, madah ke perintah fokus ngemansang ke sektor bertanam bertupi, ngau agro pemakai nyadi pengerembai penumbuh ekonomi menua pesisir. Pengawak ngemansang kepalan bilun berbuling Stolport, ngau agro park kemungkur urung 700 hektar pemesai, serta disikap ngau palan ngumpul, proses enggau mungkus dekat nyadi pengerandang penumbuh industri agro pemakai Bukit Saban. Nengah infrastruktur tu, orang bumai enggau orang lupik jelu ndak agi seminak nyual hasil mentah aja. Tang hasil bertanam ari menua tu boleh digumpul, diproses serta dibungkus enggau sistematik agi sepadau dikerembai datai buat market ke lebih luas lalu arinya boleh ngangkat ke daya bersemekih enggau rega komersial barang ke dihasil ke ari menua tu empu. Dia tu kita benda mendiang ke berita ari YFM. ...67.9% company ti berjistari baru pengawak gerembai ke sektor baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khas ungkup kategori jeep engkau pikap nya ari Sabah, Sarawak, Galabuan. Menteri Dagang Dalam Menua engkau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali madah penyampau untuk mengukur 10,453 company engkau 18,538 buah perengkap pengangkut diregister di ketiga-tiga menuanya. Penyampaunya sebagi hari 15,388 company engkau 25,781 buah perengkap pengangkut ke berregister dalam kategorinya di selampur menua
Kenyau, pengawal ngerembai Kenyau dilancar ke kena 3 bulan 7 tu tadi. UPS Menteri adakah terus bekerjasama rat enggau UPS Menteri Perkara Wang, Perintah Negeri Sabah, enggau Sarawak, Kompeni Minyak, enggau semua raban tik berkaul dikena tentu ke SKDS seruran ditegap ke. Raban Pengintu Pengelikun Orang Periman Malaysia APM bempu pangku pengawaknya di agensi ti dulu agi nyedia ke bantu ngagai komuniti maya penusahnya di ti berguna ke respon ti lengkas. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Haja Taib madah tiap ikut raban ndak tahu ndak seruran ngenegap ke tikas professionalism disiplin engkau pengelandiak diri. Tuk tentu ke sida ulip jalai ke tanggung pengawak enggak efisien, berintegriti serta bempu tanggungjawab. Yang natai ke jakut tu lebuh berjadi ke pekit CD skill. Kedia tu berserimai enggak latih pengelandia bersepadu APM Sarawak 2026 di muka. Program tu berplasar nyadi pelasar berguna dikena ngangkat ketika sedia raban APM dengan latihan intensif tinguji ke pengelandia penyikar tubuh enggau pengelandia sida napi penusah ngenyit penusah asal enggau operation abak lapangan. 8 tim tik mungkur urung 70 ikut raban ari mayuh bengkah pampang ari serata Sarawak bisik ngambil bagi bak latihnya. 550 tampang kayu asal sudah ditanam bak rizab Kampung Sabal dengan program tanggung pengawak ramah korporat CSR ti diatur kelab pengintu pengelantang staf audit dalam UPS Premier Sarawak dengan kerjasama UPS Kampung Sarawak JHS. Bisik 80 ikut pemesai engkau staf ngabik bagi bak programnya. Antara bangsa kayu ke ditanam ianya Resak Abang Johari, Kelimpah Meranti Pintis, Meranti Putih, engkau Meranti Temaga. JHS dalam penerang media madah ke inisiatif tu sebagai hari program mulai ke pemanah landscape kampung, ngintu kandang kampung serta ngetan ke biodiversity Sarawak. Berita di Kepnudi. Perahu Terawan Mulu benerang 4 mujur nampak gelar champion bak pekit Piala Raja Batang Baram Regata 2026. Pengudah ngalah ke 13 sidak pemekit bukai dalam lumbak penyawa 1.9 km di Sungai Baram kemari. Perahu tinggena lumur 16-nya ngujung ke sidak menang prais mata duit RM25,000 ngau trofi. Penuduk lumur 2 singgah tagal 2 lalu lakin belaga 3 bak penuduk lumur 3. Bisik 14 buah perahu ngemasuk lumbaknya Siti Ari Lumbak ke Pemaduk Dianti Maya Regata Baram 2026. Prais sidak ti menang disuak Sapit Menteri Pengerai Mesir Mayuah, pengawak berumah gau perintah lokal Datuk Doktor Penguam Manggil. Terawan Mulu Megak dipadunya di champion ungkup kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak lelaki terbuka 30 ikut pengayuh dengan perahu Terawan Mulu 1. Terawan Mulu benerang 4 Megak boleh gelar Piala Unity Baram Regata Yayasan Perpaduan Sarawak. Kena gojong ke berita batang berita di Baca Baru. Jeman baru rakyat Sarawak dekat ke perintah timai pemansang ngangkat ketikas penghidup. Jakut timadah ke komuniti Dayak di Kelawang bak pentadbirannya nda amat. Penumbuh ekonomi menua pesisir fokus ngagai pengawak bertanam, nupi celu, enggau agro pemakai. Tunaka kita mendiang ke berita pagi sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinamati.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 27/7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud memudahkan ditukar nama Ari Padang Central. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alih nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta sudah meri landscape baru ke jawah neret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kudah timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumuk sertai tingujung kria jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai baru tanah tiba sambung ke padang Dewan Tun Abdul Razak yang mudah ke peminah Monsia Mayuah di bisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi ke padang merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku sarito ianya juntah J-U-N-T-A-H juntah. Reti juntah ianya beda pemanyai utai siti ngau utai siti nak belak pemanyai bertingkak bisi panyai bisi pandak tu suah dikesemak ke bakal tuntun utai tidak gagak bakal utai dianyam ramu tau ke gelegar. Contoh genteran leka jaku keterubah ramu tidak gagak kegelegarnya nak tahu nak dikerat sebelah labantik berjuntah. Contoh genteran leka jaku ti kedua mayuh juntah bembantik dilit nuannya mayuh kena umas pemanyai maya dianyam nyak nakak seleka jaku sarito ianya juntah.
3: Seleka jaku sarito tahu di pendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
5: Kami orang Melayu Sarawak.
6: Yoko tulun kadazan rusul.
7: Aku orang Iban. Nan norindu.
8: Akik cakenya.
7: Kok lo menenang.
5: Oku nyaa bidayo.
9: Ambo orang Kelate.
10: Wo si Huaren.
11: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi penusah ke begetuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira derimpu ajak anda guna kita bermunsuah. Perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
12: Bersantu Ari YFM.
13: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar kini tu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
0: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrof, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwan Jimmy Palikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwan Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang, Leka Ngau Tiwan Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agik Pengrindu, Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemencik, Lekang.

0: Andra Abah.
1: Rambles Walter. Lagu Air Mata Bercerita. Leka Gautiun, Rambles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai. Leka Gautiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam. Leka Gautiun, Jesli Cabu Ngau Matthews Mamba. Mawat. Lagu Dayang Bintang. Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.